Selamat berhujung minggu. Juh terus dengar Sarawak FM di Santai Jak 6 sampai 10 pagi setiap Sabtu dan Ahad di Selamat Pagi Sarawak. #GengPagiKita.

0: kata kita. Selamat pagi Sarawak. Hashtag Geng Pagi Kita.
1: Baik, kita nak kongsikan komen untuk tajuk apa kata kita untuk hari Sabtu tu berkenaan dengan aktiviti kita di hujung minggu macam tu. Udah ada dah Handy nerima komen-komen daripada kita semua di Facebook Live Sarawak FM untuk pagi Sabtu tu. Okey, kita nak bacalah antara beberapa komen yang Handy terima di Facebook untuk pagi tu. Kita ada daripada Asfian Mahyus daripada Mempawah, Kalimantan Barat tu. Assalamualaikum Handy, selamat pagi sahabat di Selamat Pagi Sarawak. Terima kasih Andy, terima kasih juga. Baik, maknanya Asia Sabri, selamat bertugas, selamat pagi geng pagi kita katanya. Semoga sihat-sihat selalu hujung minggu tu, siap ada apa-apa di polah lah, melainkan tetap berada di rumah, mulah kerja-kerja, banyak perkara yang boleh kita polah, manfaatkan masa yang ada untuk bersama keluarga. Di luar keadaan cerebu masih tebal, api semakin meningkat katanya. Sama-sama kita jaga diri, semoga terhindar dari segala musibah katanya. Terima kasih. Baik, seterusnya kita ada Mas Nahloso, perancangan pagi tu nak pulang kampung di Semunjan, nak ngabas adik-beradik. Kami kedong ada cuti hujung minggu, mau nari bekerja kena jadi rumah katanya. Aulah, terima kasih. Baik, kita ada Kami Azwa Ashifa, hujan lebat di kampung tu, alhamdulillah bawa terdor juga lah, bawa turun ke geri. Aduh, jiran seberang kahwin nak itu katanya. Selamat pengantin baru buat jiran, dengar dari rumah koke malam tadi. Oh, apa-apa pun semoga lari manis jualan kami orang hari itu. Semoga sihat selalu bersama semua pendengar setia Selamat Pagi Sarawak. Selamat bertugas Andy, terima kasih perkongsian daripada kita, Kami Azwar Syifa. Baik, kita ada komen, kita ada cerita, boleh kongsikan terus bersama Andy aktiviti kita di hujung minggu macam tu di live Facebook Sarawak FM. InsyaAllah ini akan kongsikan sepanjang Andy menemani kita semua untuk pagi Sabtu tu. Okey, apa kata-kata terus berhibur dengan lagu terbaik hanya di Santai Jak. Selamat Pagi Sarawak.

Bersama-sama kita menjaga kesihatan semasa musim jerbu. Lebih-lebih lagi kita orang yang berisiko, warga emas, kanak-kanak, wanita mengandung, kita orang yang bekerja di luar dan juga untuk kita orang yang mempunyai masalah pernafasan. Mau rasa kurang sihat, cepat-cepatlah kita orang dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan terdekat. Jaga kesihatan musim jerbu.

kurang betul. Rujuk di laman Sesawang Apim, insyaAllah disiadanya sentiasa kemas kini setiap jam. Itu antara perkongsian untuk kita bersama. Baik, apapun, terus bersama Andy hanya di Santaja di Selamat Pagi Sarawak. Dan insyaAllah lepas tu kita akan kongsikan antara komen-komen kita berkenaan dengan tajuk Apa Kata Kita.

Kami Tazul Ashikin, asal dari Kampung Tanah Hitam Sematan. Di Sematan tu banyak tempat-tempat best yang boleh kita orang lawati. Pantai Sematan ada, air terjun Jangka ada, resort ada, air terjun Sebako ada, dan banyak lagi lah. Makanan laut pun ada. Jom jenguklah mewang di Sematan tu. Best eh? Sarawak FM, sehati sejiwa, 88.9 di Sematan.

Terima kasih untuk kita semua. Masih lagi terus kekal bersama ini semestinya. Selamat pagi Sarawak. Baik, ini nak kongsikan lagi antara komen-komen daripada kita semua berkenaan dengan apa perancangan ataupun aktiviti kita di hujung minggu macam tu. Kita ada perkongsian seterusnya. Kita ada Noraini Amrin. Selamat pagi, gelap, jat cuaca hari tu Andy. Tanya, nak lepas pengilan, nak pergi pengilan pagi tu. Lepas siap pulang ke rumah terus, si ke sini hujung minggu macam tu. Cuba makin kuat, jangan lupa awal. Jadi doa yang baik-baik saja untuk kita semua. Baik, seterusnya kita ada Buang Sepi. Selamat bertugas Andy. Selamat pagi Sabtu tu. Dan untuk semua sahabat-sahabat, semoga sihat-sihat semuanya. Jaga kesihatan kita orang. Semusim jerebu untuk pakailah penutup hidung dan mulut kita orang. Kelak nak balik ke 100 kami. Dua mak dah seminggu di Kuching tu. Ngabas miak. Kelak balik ke 100. Kesian juga lah anak-anak kami. Seorang-seorang aja di seratok. Yalah, dah pencen tu ke sia situ. Jangan ngabas biar kerja kita out lah. Semoga dipermudahkan urusan kita Buang Sepi. Baik, seterusnya kita ada perkongsian daripada Adah Tini Adam. Katanya semoga kita dikurniakan kesihatan yang baik-baik dan dalam lindungan Allah SWT. Dan yang jangan kami ujung minggu tu pagi tu neman can ke klinik lo. Terus meli bang basah. Tengah kelak turun ke kelas ngaji. Nah tu baru siap masak untuk tengah hari tu. Awal kita masak. Okeylah. Kita ada perkongsian daripada Hajrah B juga pagi tu. Hujan pagi tu. Masa kami dok beranak turun awal pagi tu. Syukur walaupun sekejap tu tengah minum makan laksa Sarawak tu lah. Lepas tu baru balik singgah ke pasar tamu nangga apa yang nak dibeli. Awaklah. Terima kasih perkongsian kita daripada Hajrah B. Baik. Seterusnya kita ada Elisman Zetra 3. Jadi kata bau tu burung je. Musim terbu tu Andy. Awalah senyum. Semun nyawa diat awan. Si juak-juak biru katanya. Rindu dengan embun pagi. Macam dodolok ko. Sabar je kita awalah. Ni lah gaya kita nak. Dah nak musim terbu. Jadi kita tu kena berhati-hati selalu. Okey, itu di antara perkongsian daripada rakan-rakan kita untuk cerita kita di pagi Sabtu. InsyaAllah kelak ini akan kongsikan lagi antara cerita-cerita kita yang lain. Dan juga di sampingnya banyak juga info-info semasa dan juga terkini yang dikongsikan untuk pagi tu. Semestinya santai aja. Selamat pagi Sarawak.

Sarawak FM sehati sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejiwa.

Kembali lagi bersama ini semestinya santai jak di Selamat Pagi Sarawak tu berkenaan dengan keadaan terkini timbalan Perdana Menteri kita Datuk Seri Fadilah Yusof. Sebenarnya apa yang nak kongsikan dengan kita semua untuk pagi tu, timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof dibenarkan keluar dari Institut Jantung Negara IJN selepas selamat menjalani pembedahan pintasan arteri koronari ataupun CABG pada 12 Ogos yang lalu lah. Jadi menurut IJN, dalam satu kenyataan, Ari Marik Madam TPM yang juga Menteri Perlian Tenaga dan Transformasi Air kini itu dalam keadaan yang stabil serta terus menunjukkan perkembangan pemulihan yang baik. Jadi beliau akan meneruskan tempoh pemulihan di rumah dengan penjagaan susulan serta menjalani rehabilitasi jantung seperti yang disarankan pasukan perubatan. Jadi bagi menyokong proses pemulihan berterusan, pasukan perubatan mengesyorkan supaya jumlah pelawat dihadkan kepada keluarga terdekat bermasa tu bagi membolehkan beliau mendapat masa secukupnya untuk berehat dan pulih. Jadi kita sama-sama doakan semoga kesihatan timbalan Perdana Menteri kita Datuk Seri Fadilah Yusof tu akan terus diberikan kesihatan perpanjangan dan dapat terus mentadbir negeri dan juga negara kita tu. Jadi itulah wakil daripada orang besar, wakil dari negeri Sarawak kita. Sama-sama kita doakan, okey. Jadi apapun seperti biasa, sebenarnya pagi kelak kita akan ikuti dulu berita utama sebenarnya pagi. Lepas itu kembali lagi untuk jam yang terakhir kelak, mengisi untuk jam yang terakhir, kita ada cerita retok bersama dengan rakan-rakan daripada stesen kawasan untuk dah tahu apa cerita dari stesen kawasan untuk pagi Sabtu tu. Jadi apapun terus bersama ini hanya di Santai Jak. Selamat pagi Sarawak.

Eh, jerebu lagi? Jangan pandang ringan. Bila udara tercemar, kesihatan kita boleh terjejas. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Jika perlu keluar, pakai pelitup muka yang sesuai. Banyakkan minum air dan sentiasa pantau bacaan kualiti udara. Ingat, jerebu bukan sekadar udara berkabus. Jaga kesihatan, lindungi keluarga. Kurangkan pendedahan dan kekal peka dengan keadaan udara semasa. Jerebu datang dan pergi. Kesihatan kita jangan dipertaruhkan. Sarawak FM, prihatin.

Tahniah kerana anda telah menyemai dan menyemarakkan semangat cinta kanegara dengan mengibarkan Jalur Gemilang. Tata cara apabila mengibar Jalur Gemilang dan bendera Ibu Pertiwiku, bendera hendaklah tidak dipasang secara terbalik, tidak lusuh, tidak koyak dan tidak kotor. Bendera juga tidak boleh dibiarkan menyentuh tanah ketika dinaikkan atau diturunkan. Jangan menjadikan bendera sebagai pakaian, alas meja, menutup peralatan seperti kotak dan sebagainya. Bendera yang tidak digunakan juga jangan dibiarkan bersepah. Simpan di tempat yang bersih dan selamat. Jom kibarkan Jalur Gemilang dan bendera Ibu Pertiwiku sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, selamat Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Sarawak Maju Makmur, segulai sejahtera.

0: Isu pelaburan Felda membabitkan PT Eagle High Plantation EHP di Indonesia kini mendapat perhatian di peringkat tertinggi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata beliau telah mengutus surat kepada Presiden Prabowo Subianto berhubung perkara itu.
1: Pelaburan di Indonesia, Eagle High sekarang tersangkut di mahkamah tertinggi. Saya telah menulis kepada Presiden Prabowo Subianto minta beliau melihat juga permasalahannya. Kerugian kalau tidak ditangani 2.5 bilion yang mungkin yang kita perolehi nanti 200 juta.
0: Beliau berkata pulangan pelaburan berkenaan masih belum dapat diperoleh Felda susulan pertikaian dengan EHP yang masih dalam proses mahkamah di Indonesia. Pada masa sama, pengurusan Felda digesa memahami secara menyeluruh masalah yang dihadapi agensi itu termasuk berkaitan pengurusan, pelaburan dan tadbir urus. Tegas Perdana Menteri, setiap masalah perlu difahami supaya ia dapat ditangani dengan berkesan.
1: Saya berulang kali sebut bahawa masalah ini kita tanggung dan mesti hadapi. Tapi yang perkara yang perlu saya tekankan ialah saya mahu pengurus Felda keseluruhannya benar-benar menghadam permasalahan ini. Bukan dengan maksud untuk sekadar merasa lelah atau letih, tapi tahu bahawa masalah ini mesti dan wajib ditangani. Dan mengapa kita tekankan soal pengurusan dan tata kelola itu.
0: Berhubung isu pengurusan Felda itu, Perdana Menteri akan menunggu laporan lengkap pasukan petugas khas sebelum sebarang pengumuman dibuat. Datuk Seri Anwar berkata pasukan berkenaan telah memulakan tugas dan dapatan siasatan dijangka dibentangkan dalam masa terdekat. Laporan itu akan didedahkan kepada umum sebaik sahaja disiapkan termasuk mengenai permasalahan lalu, pengurusan semasa dan langkah penambahbaikan. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar turut menegaskan tindakan terhadap salah laku dan kelemahan pengurusan sesebuah institusi tidak seharusnya dijadikan isu kaum atau agama.
1: Kita tak tanya ni syarikat tu Melayu ke, syarikat kerajaan ke. Kalau ada kita kena pasti masalah, kita ambil tindakan. Jadi jangan jadikan ini sebagai permasalahan kaum atau agama seperti mana berlaku dalam tabung haji.
0: Beliau berkata orang Melayu dan Islam sepatutnya lebih tegas memastikan institusi yang membawa imej Islam diurus dengan baik. Institusi berkenaan perlu menjadi contoh dari segi pengurusan, akhlak dan nilai. Sementara itu, mengenai siasatan membabitkan tabung haji, polis membuka 5 kertas siasatan termasuk perkara yang dibangkitkan dalam laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja mengenai lembaga itu. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman, Datuk Rusdi Muhammad Isa berkata 127 individu telah diambil keterangan. Beberapa lagi akan dipanggil termasuk saksi dari luar negara. Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Serian di Sarawak terus mencatatkan bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU pada tahap tidak sihat iaitu 190 setakat pukul 8 pagi tadi. Menurut Polta Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia, 10 lagi kawasan di Sarawak turut merekodkan tahap tidak sihat antaranya Kuching, Samarahan, Seri Aman, Sarike dan Sibu. Sementara itu, 57 kawasan di seluruh negara mencatatkan bacaan IPU pada tahap sederhana. Sesulan keadaan itu, operasi pembenihan awan bagi menangani jerebu di Sarawak bergantung kepada keadaan cuaca dan kewujudan awan yang sesuai. Menurut Timbalan Premier Sarawak, Dato' Ahmad Douglas Uga Embas, perkara itu telah dibincangkan bersama Agensi Pengurusan Bencana Negara, NADMA, yang bersedia melaksanakan operasi berkenaan sekiranya keadaan mengizinkan. Kerajaan negeri akan terus berkoordinasi dengan NADMA bagi memastikan persiapan berada pada tahap optimum. Paras air di beberapa empangan dan takungan di Sarawak juga kini berada pada tahap membimbangkan berikutan cuaca panas. Dalam pada itu, isu jerebu akan dibawa ke perhatian Jemaah Menteri sekiranya keadaan semakin membimbangkan menjelang sambutan Hari Kebangsaan. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kuruk berkata sebarang keputusan akan mengambil kira keselamatan dan kesihatan orang ramai berikutan banyak aktiviti luar dijadualkan. Bagaimanapun, masih terlalu awal untuk menentukan keadaan cuaca pada 31 Ogos kerana ramalan lebih tepat hanya dapat diberikan 4 atau 5 hari sebelum tarikh berkenaan.
2: Kita bertahan bersama. tanah air tercinta.

0: Selamat Pagi Sarawak. Hashtag Geng Pagi Kita.
1: Baik, kembali lagi bersama Indi. Semestinya santai je di Selamat Pagi Sarawak. Assalamualaikum, Selamat Pagi Sabtu untuk kita yang terus kekal bersama dengan Indi. Semestinya Selamat Pagi Sarawak. Apa khabar kita semua yang mungkin mahu je bertiun bersama dengan kami di Selamat Pagi Sarawak untuk pagi Sabtu tu? Apa pola kita hari Sabtu tu? Ada yang baru nak membeli barang pakai keperluan rumah di hujung minggu, ataupun nak mengemas rumah dulu Indi, ataupun kurang sihat katanya. Oh, kasih adik Andy doakan semoga kita semua dalam keadaan yang sehat aja di samping keluarga kita tersayang untuk hari-hari yang mendatang. Kita tahu sebenarnya kena itu musim cerebu pun dah peramati semakin hari semakin sip menentu. Ada kalanya bagus, ada kalanya tebal yang rasa semput yang rasa nyawa. Berhati-hati dan berwaspada dengan keadaan cuaca di sekeliling kita. Okay, dia nak kongsikan antara komen-komen ada yang kita hantar sebelum kita nak ke cerita Rito. Untuk Rito kita ada Nani, apa khabar kita di hujung minggu macam tu? Terima kasih. Alhamdulillah sihat. Kami tu nak pergi Pasar Temirat nak beli belacan, pakai sambal, lalu nak beli sayur keladi musim cerebu tu. Jangan lupa banyak minum air, jaga diri, jaga kesihatan, sentiasa bersabar. Inilah gaya nak. Terima kasih Nani perkongsian kita. Baik, kita ada perkongsian daripada Sadiah Jidiah juga di situ. Katanya, selamat pagi buat semua rakan-rakan yang mendengarkan kami pada waktu itu. Katanya, alhamdulillah cuaca sejuk pagi itu, tapi suasana gelap dan mendung. Semoga kita semua sihat, sentiasa sihat walafiat, jauh daripada segala perkara dan penyakit. Katanya, si dingin ini sentiasa berlaku hari itu. Saya dah pergi sini, duduk rumah aja. Lepas pola kerja rumah, minum sambil beristirahat dengar lagu-lagu yang kita putarkan di radio. Best pagi itu. Terima kasih. Semoga kita terhibur. Baik, terima pengongsian daripada Sadiah Jidiah. Dan kita ada pengongsian daripada Hamidah Murdiah. Alhamdulillah, baru kemas bermasak kami pagi tu. Masak awal, kata tak nak mula laksa Sarawak, anak kerja. Aduh, lalu masak aja. Tanya menu tak, masak lemak sayur paku campur labu dengan goreng ikan masing gonjing. Sedapnya, nyamannya. Pakai hidangan tengah hari lah. Oh, baiklah, terima kasih pengongsian Hamidah Murdiah. Seterusnya kita ada rakan kita Suhaila Abdullah untuk hari itu juga. Cuaca awal pagi gelap je sebab ditutupi oleh cerebu. Ruang udara teruk. Ujung minggu di rumah aja. Asyik dah pergi sini mula kerja-kerja yang belum siap hari-hari. Dari kampung Tabuan Ulu Haji Rahman. Thank you Andy. Thank you juga. Kita ada perkongsian pada Adil Rabuhan juga di situ. Selamat pagi semua yang sedang dengar tugasan Andy pagi itu. Selamat bersiarkan Andy. Terima kasih. Aktiviti kami pagi itu nak pergi market Sebuyo cari ikan terubuk ulu. Kawai. Durian. Bestnya durian. Dengan buah dah buang kala. Cuaca masih juga macam ya. Selamat hujung minggu semuanya. Ya, ajak komen kami. Rindu hati dapat berjalan-jalan hujung minggu macam tu. Okeylah. Seperti biasa, 9:30 pagi kelak kita akan bersama rakan-rakan kita di stesen kawasan untuk kita nak berkongsi apa juga aktiviti sedangnya untuk hujung minggu ataupun hari Sabtu tu. Mungkin ada cerita, mungkin ada perkongsian yang kita nak kongsikan bersama kelak. Okey, jadi apapun, terus bersama ini hanya di Santai Aja. Selamat Pagi Sarawak.

Nampak kabus? Jangan sangka embun. Jika jerebu melanda, lindungi diri dan keluarga. Kurangkan aktiviti luar dan elakkan pembakaran terbuka. Udara bersih, hidup lebih sihat. Pesanan ini dari Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Cerita Gitu Sarawak FM,
1: Sri Aman FM,
0: Sibu FM,
1: Bintulu FM,
0: Miri FM
1: dan Limbang FM setiap Sabtu
0: 9.30 pagi di Selamat Pagi Sarawak.
1: Di Selamat Pagi Sarawak. Jadi seperti biasa setiap pagi Sabtu kita akan bersama dengan rakan-rakan yang kita di stesen kawasan untuk kita nak tahu apa ceritanya dari stesen kawasan daripada Limbang sampailah ke Seri Aman dan juga Kuching. Jadi apa ceritanya? Kita terus bersama rakan-rakan kita di stesen kawasan. Assalamualaikum, selamat pagi kawan-kawan semua.
2: Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam.
4: Selamat pagi.
1: Apa kabar bunga di kolam?
5: Di kolam. Bunga di kolam. Masya Allah.
3: Bunga teratai bunga dalam kolam. Mana?
1: Ada kena kembang mekar ataupun yang maintain aja.
3: Tapi mun di situ yang mekar sebab ada hujan gitu. Nah.
1: Tapi nak bunga banyak-banyak bunga seorang aja bunga. Ya kata aku is one. Oh. Aristo.
5: Dia baru nangga. Ayo kasih.
1: Nampaknya kamu seorang yang bunga dan semua kumbang hari pagi itu.
3: Semua kumbang ya lah. Saya lain semua kumbang ya seorang yang bunga.
5: La ilaha illallah. Gini gaya tu pakai cap kah saya tu?
3: Pakai cap.
1: Ini meriah nanya kita tu. Okey lah. Kita nak bersama dengan rakan-rakan kita. Nak tahu je lah apa aktiviti kita di hujung minggu macam tu. Jadi apapun kita bersama dengan kita daripada utara negeri Sarawak lah. Limbang bersama dengan DJ N di Limbang. Apa khabar DJ N Limbang?
6: Alhamdulillah sihat Andy. Ya. Andy macam ni sihat?
1: Alhamdulillah makin mekar.
6: Oh makin mekar.
1: Nampak sangat di situ. Kalau kita nampak Andy memang makin mekar. Oh.
5: Nah, half the screen
1: dia pakai nyajar. Ya kataku okey lah. Kita bersama dengan N. Silakan N. Perkongsian kita.
6: Okey, baik, terima kasih Andri. Selamat pagi semua rakan-rakan yang berada pada pagi tu di Sibu, di Seri Aman, di Miri, di Bintulu. Baik, saya nak kongsikan untuk cerita hari tu ada tiga perkongsian kita dari Limbang. Yang pertama tu program Jualan Rahmah Madani PJRM yang tengah berlangsung pada waktu tu. Sudah pun bermula sebenarnya 9.30 pagi bertempat di Ulu Merapok Service Center yang tengah berlangsung program Jalan Rahmah. Dan seterusnya pada 26 dan 27 Ogos, Rabu dan Khamis akan berada di Zing Seng Huat Supermarket Lawas. Jadi untuk peringatan penting juga yang mana pembelian minyak masak bersubsidi hanya melalui aplikasi e-kos sahaja. Jadi anda kena muat turun dan daftar terlebih dahulu di e-kos di Google Play ataupun App Store dan juga yang penting bawa MyCard dan telefon untuk anda mengimbas QR di lokasi dan tanpa e-kos ataupun pengesahan identiti pembelian tidak dibenarkan. Baik itu berkenaan dengan program Jualan Rahmah Madani PJRM. Dan untuk info yang kedua berkenaan dengan Majlis Perhimpunan Sambutan Maulidur Rasul peringkat daerah Limbang bagi tahun 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi, yang mana pada 25 Ogos nanti hari Selasa pukul 8 pagi bertempat di Dewan Suara Limbang. Sehubungan dengan itu, aktiviti perbarisan dan perarakan adalah dibatalkan dan dipindah kepada Majlis Perhimpunan di Dewan Suara Limbang. Walau bagaimanapun, pertandingan sepanduk tetap diadakan seperti biasa. Jadi kepada anda, kontijen-kontijen boleh menghantar sepanduk Maulidur Rasul pada hari Isnin 24 Ogos di Gelanggang Petong pada ataupun juga sebelum pukul 2 petang kerana penilaian hakim akan bermula pada pukul 2 petang. Itu untuk makluman kepada kontingen-kontingen yang bertanding. Dan sikit lagi perkongsian kita pada pagi itu berkenaan dengan jadual perkhidmatan pergigian bergerak di klinik pergigian Lawas yang akan dijadualkan pada 27 Ogos bertempat di klinik pergigian Long Sukang Lawas. Baik itu untuk makluman bersama. Baik ini tiga perkongsian dari Limbang yang En bawakan pada pagi tu.
1: Baik, terima kasih En. Antara aktiviti-aktiviti di kawasan Limbang. Baik, apapun kita terus bersama dengan rakan kita seterusnya. Kita turun daripada Limbang, kita nak pergi ke Miri. Miri, S1. Apa cerita ataupun bigisan daripada Miri? Silakan.
3: Ada banyak sebenarnya. Kita ada banyak gila-gila tu mau negosikan.
5: Jangan angkat, simpan-simpan
1: ke masa depan. Oh, S1. Okay. Oh, S1. Oi.
5: Ayuh. Lama gilaknya si dicuit ni kedai.
3: Okey. Sebenarnya ai Aziz Amboy. Kat diingat diri ajak seorang bunga gitu. Okey. Okay. Jadi kita dah kongsikan iaitu berkaitan dengan Jualan Ramah Madani lah, yang mana pemberian diskaun sebanyak 30% sehingga 30% kepada semualah si kisah lah kita orang dari Seni. Kita orang boleh jap pergi ke Ebuin Center Point iaitu pada 22 hingga 28 hari bulan, bermula hari tok tadi sampai esok dari pukul 8.30 pagi hingga 8 malam tok, yang berlaku di Everwin, iaitu bagi Jualan Ramah Madani. Selainnya juga kita ada jual di Eco Bluedo juga ada mula Jualan Ramah Madani, iaitu di Senadin Methodist Class Miri, iaitu pada hari tu aja dari pukul 9 pagi sampai 3 petang. Jadi untuk Jualan Madani tu si ada diberikan beg plastik, okey, jadi boleh bawa kantong sendiri ataupun guna kotak. Kita semula kini tu menjaga alam sekitar, okey. Ia adalah untuk Jualan Ramah Madani untuk di bahagian Miri. Dan juga kita nak kongsikan iaitu bagi-bagi yang banyak darah macam Aziz, okey. Aziz memang banyak darah dan Andy pun banyak darah juga sebenarnya. Kita nak Andy makin sihat kini tu. Okey. Okey, kita nak siapa-siapa nak bagi, nak mendema darah, iaitu Blood Bank Hospital Miri akan melangsungkan sesi mendema darah, iaitu di level 1 Bintang Mega Mall pukul 9 pagi sampai pukul 1 petang di Centers Marine Sdn Bhd. Dan juga pada esok hari di Sin Chiu Lian Sin level 3 Boulevard Amiri dari pukul 9 pagi sampai 1 petang. Ia adalah bagi program mendema darah. Setiap titisan darah anda menyelamatkan nyawa orang yang memerlukan. Selainnya juga kita ada program Beach Cleaning. Clean beach, better ocean, better future. Let's take action and keep our beach clean. Yang tu akan berlangsung di Kampung Pulau Melayu pada 30 Ogos kelak dari pukul 7 pagi sampai 9 pagi. Okey, ia adalah untuk pembersihan pantai. Dan selainnya juga yang akan berlangsung pada hari itu, iaitu Kembara Kerjaya SPA at Miri. Yang tu adalah akan berlangsung dari pagi tu sampai petang gelap, macam-macam diadakan. Sepertinya ceramah daripada persediaan mantap, penampilan unggul anda sudah bersedia. Lepas ia kerjaya sektor awam memperkasa calon melalui PSEE keboleh pasaran saran My Future Job. Lepas ia panduan permohonan penjawatan dan pengalaman span mengendalikan temuduga. Yang kedua dan yang ketiga dan seterusnya, iaitu notis penutupan jalan di Miri City Car Free Morning. Yang tu akan berlangsung pada 29 Ogos 2026 bersempena dengan Miri City Car Free Morning edisi 3 2026. Pelaksanaan penutupan sementara akan dilaksanakan bagi memastikan kelancaran program dan keselamatan peserta. Yang tu akan berlangsung daripada pukul 6 pagi sehingga 11.30 pagi di Jalan Bandaraya Miri hingga Jalan Marina Utama. Pengguna jalan raya disarankan merancang perjalanan lebih awal dan menggunakan laluan alternatif yang disediakan. Kalau mau simok sesak, boleh guna basikal. Macam saya dari Tudan pergi ke Marina, boleh pakai basikal.
2: cerita tadi lah. Ya jelah Andy, perkongsian yang kita bawakan daripada Amiri untuk cerita Rito edisi kali tu.
1: Baik, terima kasih Eswan. Perkongsian daripada Amiri. Banyak program di Amiri hari pada yang akan datang dan berlangsung. Baik, apapun kita terus bersama rakan kita seterusnya daripada Bintulu, bersama dengan Syah di Bintulu. Apa cerita dari Bintulu, Syah? Silakan.
4: Okey Andy, untuk cerita di Bintulu tu, kita seperti di Miri juga, kita ada jualan Grow Madani yang akan berlangsung pada hari itu di Pasar Tani Jepak Bintulu, bermula pada 8.30 pagi tadi hinggalah pukul 1. So apa yang menariknya, jualan Grow Madani tu, di mana harga ayam segar hanya dijual RM8 sekilogram berbanding dengan harga asalnya RM12 sekilogram, dan telur ayam pula RM12 sahaja untuk sepapan, dan harga asalnya adalah RM16. So selain daripada ia, turut juga disediakan jualan combo sayuran dan buah-buahan, dan kempen jom makan buah-buahan tempatan serta mempromosikan produk industri asas tani. So mungkin orang ada kelapangan ya, hari itu saya nak pergi ke sini-sini ya, bolehlah ambak keluarga kita orang, kawan-kawan kita orang, pergi serbu jualan Grow Madani di Jepak pada hari itu. Dan perkongsian yang keduanya pula, iaitu program jualan jualan ramah madani yang akan yang berlangsung kini itu di Everwin Supermarket Bintulu pada 22 Ogos hingga 23 Ogos 2026, bermula pada pukul 8.30 pagi hinggalah pukul 3 petang. Dan untuk kawasan Batu 10 pula, iaitu Kampung Penan Muslim, Batu 10 Jalan Miri Bintulu, pada 23 Ogos 2026, 9 pagi hingga 2 petang. Itu adalah program jualan ramah madani. Dan perkongsian yang ketiganya iaitu program Aging Wheatgrass, meniti usia emas dan sehat dan aktif dan bahagia, anjuran Hospital Bintulu dengan kerjasama ahli lembaga pelawat Hospital Bintulu. Dan program ini berlangsung pada hari itu, hari Sabtu 22 Ogos 2026, bermula pada 7.30 pagi hinggalah 1.30 hari, bertempat di Dewan Suara Bintulu. Dan pelbagai pengisian yang menarik menanti kita orang ya, termasuklah ceramah berkaitan dengan pemakanan sehat dan aktiviti minda sehat dan lain-lain lagi. Dan program ini turut memberi pendedahan mengenai kepentingan penuaan sehat, kesejahteraan diri serta persediaan menghadapi pasaran. Dan majlis perasmian dijangka disempurnakan oleh Dato' Sri Tiong Kin Sing, Menteri Pelancongan Seni Budaya Malaysia merangkap Ahli Parlimen P217 Bintulu. Ya, ajak Andy untuk perkongsian di Bintulu, Andy.
1: Baik, terima kasih Syah daripada Bintulu atas bingkisan perkongsian untuk kita bersama. Baik, apapun kita berehat seketika, lepas tu kita sambung balik antara bingkisan daripada Sibu dan juga Pramatik Sri Aman yang akan berkongsi dengan kita semua untuk pagi tu. Jadi apapun, terus bersama kami hanya di Cerita Rito di Santai Jak. Selamat pagi Sarawak.

0: Dalam deposit kita ada SP Global.
1: Ay, mestilah. Adakan kini tu dah boleh duit now QR untuk semua pembayaran. Jadi lebih mudah. Buka je SP Global, ketik je scan and pay.
0: SP Global tu kita boleh maki untuk beli barang, bayar bil elektrik, cukai pintu, renew insurans dan macam-macam lagi lah. Dan sikit lagi, bantuan kerajaan Sarawak pun masuk ke dalam SP juga.
1: Dah lah percuma. Misi ada cas. Selamat. Boleh juga dipakai di luar negara. Senang nak melancong mun dia.
0: Ay, best eh. Senang lah mun macam tu.
2: SP Global, do it now QR, anytime, anywhere.
0: Dah top up sahup PT.
3: Cerita Rito, Sarawak FM,
4: Seri Aman FM,
3: Cebu FM,
4: Bintulu FM,
3: Miri FM
4: dan Limbang FM setiap Sabtu
3: 9.30 pagi di Selamat Pagi Sarawak.
4: Di Selamat Pagi Sarawak.
5: Baik, kembali lagi bersama dengan kami di Cerita Rito di Selamat Pagi Sarawak. Dan tadi kita ada bersama rakan kita daripada Limbang, Miri dan juga Bintulu. Kini itu kita nak bersama dengan rakan kita daripada kawasan Tengah Sarawak, Cebu. Bersama dengan DJ Din di Cebu. Assalamualaikum DJ Din, apa khabar Bunga di Kolam?
6: Waalaikumsalam, lu Bunga juga saya. Si sabar Bunga ya, tunggu lepas tu Bunga.
5: Okeylah DJ Din, apa bingkisan daripada Cebu, silakan.
6: Okey, terima kasih Andy dan juga rakan-rakan dari stesen lain. Untuk Cebu, saya kongsikan bersama ada beberapa program yang bakal berlangsung. Dan antaranya yang sedang berlangsung ini tu adalah Dalat Agrofest 2026 yang berlangsung bermula 21 hingga 23 Ogos 2026, yang mana ada diisi dengan beberapa program ataupun pengisian Majlis Perasmian Dalat Agrofest pada hari Maret 21 Ogos dan seterusnya Majlis Perasmian Pusat Pemprosesan Baja Organik, Majlis Perasmian Pengindahan Dalat Waterfront Fasa 3, Majlis Pemimpin Bersama Rakyat dan juga jamuan tengah hari sempena Majlis Pemimpin Bersama Rakyat pada hari itulah 22 Ogos. Di sampingnya juga turut berlangsung ialah aktiviti sepanjang program ataupun Dalat Agrofest tu dengan raptai pertandingan Ratu Agrofest, demonstrasi pembuatan susu sos cili nanas, pertandingan gubahan buah-buahan dan juga pertandingan Ratu Dalat Agrofest dengan tema recycle dan buah buah-buahan dan juga persembahan artis tempatan. Di sampingnya turut berlangsung ialah pameran agensi dan juga Dalat Puyan Dalat. Puyan tu maksudnya dapur lah, kitchen juga nak. Jadi yang berlangsung pada 21, 22 dan juga 23 Ogos. Dan seterusnya saya kongsikan bersama beberapa makluman berkenaan dengan Majlis Sambutan Maulidur Rasul peringkat Sarawak tahun 1448 yang dijadualkan berlangsung di Sarike. Jadi adalah dengan ini keputusan dimaklumkan bahawa Jabatan Kuasa Induk Majlis Sambutan Maulidur Rasul peringkat Sarawak tahun 1448 Hijrah 2026 Masih telah memutuskan bahawa membatalkan majlis tersebut dan hanya majlis kesyukuran diadakan sempena Maulidur Rasul di Masjid Masjid Bahagian daerah dan juga kampung boleh diadakan tertakluk kepada keadaan setempat dan nasihat pihak berkuasa. Jadi itu adalah program yang telah pun dirancang untuk berlangsung di Sarike sebenarnya. Di Cebu pun sama juga program ataupun majlis Maulid Rasul tu turut diadakan di Masjid An-Nur Cebu. Jadi saya dah perarakan diadakan untuk tahun tu lah memandangkan keadaan cuaca kita. Dan akhir sekali saya kongsikan bersama si lain sibukan program Sarawak Ku Sayang Jaga Sarawak Intu Sarawak yang akan berlangsung untuk peringkat bahagian Mukah pada 28 sampai 30 Ogos 2026 bertempat di Dataran Pehin Setia Raja Mukah. Jadi orang ramai dijemput hadir memeriahkan program tu di samping menampilkan pelbagai aktiviti menarik, santai dan juga bermanfaat untuk semua. Ada juga cabutan bertuah yang disediakan. Jangan si datang. Bermula 28 sampai 30 Ogos 2026 penamtok. Jadi saya dan juga Andy akan berada di muka nanti ya untuk program Suraku Sayang tu gelak. Jadi ya ajak saya ini untuk kongsian dari Cebu untuk kali itu.
5: Baik, terima kasih Din daripada Cebu berkongsi cerita. Selamat lagi SKS minggu depan Din.
6: Betul.
5: Kita akan berkampung di Mukah je lagi.
6: Jadi minggu depan Cebu si adalah dalam cerita Rito.
5: Baik, apapun itu dia daripada Cebu. Dan kita nak turun lagi ke Simanggang bersama dengan salah satunya bunga-bunga bunga kita untuk pagi tu. Azimah.
7: Adik.
5: Daripada Simanggang, apa cerita di Simanggang Azimah? Silakan.
7: Baik, terima kasih Andy. Assalamualaikum, selamat pagi kepada semua rakan-rakan di stesen dan juga pendengar-pendengar kita. Okey, baik. Di Seratus Kilometer sedang berlangsungnya Jelajah Agenda Nasional Malaysia Sihat ANMA 2026 dan Komuniti Sihat Maju Makmur Bebas Dadah di Rumah Cunggat Munggu Ubah Kabur Krian Seratok. Sedang berlangsung start dari hari Maret 21 dan tamat insyaAllah hari tu 22 Ogos 2026. Pelbagai aktiviti menarik antaranya gotong royong mega, aktiviti saringan kesihatan, sesi ceramah dan senam komuniti. Manakala di Betong hari ini dah pun mula berlangsung seawal pukul 7 pagi tadi Zumba, program jiwa bersempena program jiwa Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM peringkat daerah Betong tahun 2026. Ialah pun bermula pagi tadi pukul 7 pagi di Dewan Layar Pejabat Daerah Betong. Itu adalah merupakan anjuran Jabatan Penerangan Bahagian Betong dengan kerjasama Mindset Betong. Baik, di Betong juga esok hari 23 hari bulan Ogos, Jabatan Penerangan Malaysia juga akan menganjurkan aktiviti PUBG Mobile Terbuka Betong 2026 pada 23 Ogos 2026 bertempat di Dewan Layar Pejabat Daerah Betong bermula pukul 8 pagi hingga 5 petang untuk pejuang-pejuang PUBG Mobile untuk kelak. Jadi next kita balik kepada apa, majlis sambutan Maulidur Rasul peringkat bahagian Sri Aman yang dijadual akan diadakan pada 26 Ogos 2026 bertempat di Masjid Bandar Sri Aman. Antara aktiviti yang akan mengisi pada sambutan tersebut adalah zikir yang melibatkan 11 pasukan selain ceramah, aktiviti keagamaan dan juga penyampaian anugerah masjid dan surau 2026 serta penyerahan cenderamata kepada kontingen-kontingen, 50 buah kontingen yang telah pun berdaftar. InsyaAllah majlis itu akan diserikan dengan kehadiran Ahli Dewan Undangan Negeri Lingga Yang Berhormat Dayang Nur Razak Awang Sohor dan Ahli Parlimen Batang Lupar Muhammad Syafizan Kipli. Baik, ke hujung bulan 28 hingga 30 Ogos 2026 akan diadakan Pesta Pantuk 2026 edisi ke-17 di Dataran Pantuk. Antara aktiviti yang akan diadakan adalah gerai komuniti, Ratu Kebaya Otai, program Kilauan Emas, program Pantuk Idol selain daripada Pekit Gendang Pampat seperti biasa. Baik, ia adalah 5 perkongsian daripada Simanggang untuk pendengar kita hari itu untuk cerita hari itu edisi Sabtu.
5: Baik, terima kasih Hazimah daripada Bandar Simanggang ataupun Sri Aman berkongsi aktiviti-aktiviti banyak tu. Aktiviti daripada Limbang sampailah ke Pramatik Sri Aman. Kucing pun ada juga sebenarnya, antara beberapa bingkisan kita nak kongsikan bersama untuk pagi itu, yang mana apa nama tu, 10 pagi 10.30 pagi tu kelak majlis penyerahan program bantuan lesen memandu kelas B2 tahun 2026 anjuran Parlimen P193 Santubong, yang akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Merangkap Ahli Parlimen P193 Santubong Datuk Sri Nancy Syukri, yang bertempat di Wisma Sabati Kuching. Manakala di kawasan Unduk, 9 pagi tu juga program Kenyalang Consumer Right and Outreach KCR 2026 di daerah Lunduk, yang mana tu berkenaan dengan advokasi ujian ketepatan pam dispenser stesen minyak menggunakan tangki standard berkapasiti 10 liter yang akan dirasmikan oleh Setiausaha Persekutuan Sarawak Dato' Ahmad Nazri Muhammad Hassan di stesen minyak Shell dan Petronas Pekan Lunduk. Manakala sebelah petangnya kelak, program Kenyalang Consumer Right and Outreach KCR 2026 di daerah Lunduk, yang mana program tu adalah program gotong royong komuniti di Pantai Pandan Lunduk, yang mana Semarak DPN 2.0 Semangat Ambang Merdeka yang akan dirasmikan oleh Setiausaha Persekutuan Sarawak Dato' Ahmad Nazri Muhammad Hassan, yang bertempat di Pantai Pandan Lundu. Yang antara bingkisan yang Endik boleh kongsikan bersama untuk cerita kita di cerita Rito untuk hari itu. Baik, apapun, terima kasih kepada semua rakan-rakan Endik untuk cerita Rito berkongsi tentang aktiviti-aktiviti kita. InsyaAllah pada masa-masa akan datanglah kita akan berkongsi lagi antara aktiviti-aktiviti kita di hari yang lain. Baik, apapun, terima kasih semua.
0: Terima kasih Endik.
5: Jumpa lagi.
6: Waalaikumsalam.
7: Assalamualaikum.
5: Bye. Bye.
3: Cerita Rito. Sarawak FM.
4: Sri Aman FM.
3: Sibu FM.
4: Bintulu FM.
3: Miri FM.
4: Dan Limbang FM. Setiap Sabtu
3: 9.30 pagi di Selamat Pagi Sarawak.
4: Di Selamat Pagi Sarawak.
3: Kelak dengan dua segmen ekspresi 10 pagi hingga 2 petang. Dengarlah Selamat Pagi Sarawak, geng pagi kita. Terus ceriakan hari anda bersama kami di Sarawak FM.
8: Selamat Pagi Sarawak, geng pagi kita, 6 pagi hingga 10 pagi.
3: Ekspresi warnai hari anda, 10 pagi hingga 2 petang.
8: Ritma memainkan muzik retro terbaik 2 petang hingga 6 petang. Simfoni Mahabah mengusik jiwa 6 petang hingga 9 malam.
9: Gatra muzik tanpa batasan
8: 9 malam hingga 12 tengah malam.
3: Dan diteruskan dengan layan lagu-lagu terbaik bersama kami 12 tengah malam hingga 6 pagi. Semuanya yang terbaik kami bawakan untuk anda hanya di Sarawak FM
8: Sehati Sejiwa.
4: Sarawak FM Sehati Sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga keluar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejiwa.

Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam Dunia 10 Pagi. Filipina mengisytiharkan darurat di Zambales dan Bataan di barat Pulau Luzon susulan banjir besar akibat hujan monsun barat daya. Di Zambales, lebih 17,000 penduduk daripada 5,770 keluarga terjejas. Sementara itu, banjir di Bataan menjejaskan kira-kira 793,000 penduduk, membabitkan lebih 270,000 keluarga. Pengisytiharan darurat membolehkan pihak berkuasa mempercepat langkah bantuan dan pengurusan bencana. Iran menegaskan operasi ekonomi besar-besaran yang diancam Amerika Syarikat terhadapnya akan gagal, sama seperti sekatan yang dikenakan sebelum ini. Menteri Luar Iran Said Abbas Araghchi berkata Tehran sudah berdepan beberapa bentuk tekanan ekonomi dari Washington sejak bertahun-tahun lalu. Namun, Iran tetap bertahan. United Kingdom, Australia dan Kanada menyifatkan keputusan Israel menghentikan siasatan jenayah berhubung serangan maut terhadap konvoi World Central Kitchen di Gaza pada 2024 sebagai memalukan. Dalam kenyataan bersama, Kementerian Luar ketiga-tiga negara berkata mereka telah lebih 2 tahun mendesak Israel menyiasat insiden itu dan memastikan pihak yang bertanggungjawab dibawa ke muka pengadilan. Di Sweden, seorang maut manakala 3 lagi cedera selepas lelaki bersenjatakan pedang menyerang sebuah sekolah menengah di Fagersta. Ketua Polis Fagersta, Tommy Alexson berkata, suspek berusia 18 tahun yang bersenjatakan pedang dan memakai topi keledar cedera ditembak polis sebelum ditahan. Setakat ini, tiada sebarang petunjuk kemungkinan terdapat lebih daripada seorang pelaku. Siasatan masih dijalankan bagi mengenal pasti motif serangan. Wabak Ebola di Republik Demokratik Kongo merebak pada kadar yang lebih pantas daripada keupayaan petugas kesihatan menanganinya. Dengan lebih 5,200 kes disahkan dan kira-kira 2,400 kematian dilaporkan setakat 18 Ogos. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO menyifatkan wabak penyakit virus Ebola jenis Bondi Bugio itu sebagai antara wabak paling pantas merebak pernah direkodkan. Doktor tanpa sempadan MSF pula mendedahkan kira seorang maut setiap 30 minit dalam beberapa hari kebelakangan ini. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump yakin pertumbuhan ekonomi mampu menangani hutang negara itu yang kini melepasi $40 trilion. Hutang kerajaan persekutuan itu mencecah paras tertinggi baru sekaligus meningkatkan kebimbangan terhadap kedudukan fiskal negara. Risiko turut meningkat apabila kos program jaringan keselamatan sosial dan bayaran faedah hutang berkembang lebih pantas berbanding hasil kerajaan. Tokoh veteran Parti Nasionalis Bangladesh Mirza Fakhrul Islam Alamgir, 78 tahun, mengangkat sumpah sebagai Presiden Bangladesh ke-23 semalam selepas memenangi pilihan raya Presiden pertama dalam tempoh 35 tahun. Alamgir dipilih sebagai Presiden selepas memperoleh 255 undi mengalahkan calon tunggal pembangkang Oli Ahmed yang meraih 88 undi. Jawatan Presiden Bangladesh pada asasnya bersifat istiadat dalam sistem pemerintahan Parlimen dengan kuasa eksekutif terletak kepada Perdana Menteri dan Kabinet. Sukan Kejohanan Badminton Dunia 2026, pemain bergu lelaki negara Aaron Chia dan So Wu Yik mara ke separuh akhir selepas menumpaskan wakil China Hu Keyuan Lin Xiang 21-11, 21-17. Mereka bakal bertemu pasangan nombor 1 dunia Kim Won Ho Seo Seung Jae di pentas akhir hari ini. Pasangan Korea Selatan itu mara selepas menumpaskan pasangan profesional negara Go Zifei Nur Izzuddin Muhammad Rumsani 21-16, 21-16. Piala Dunia Hoki Lelaki 2026, hasrat skuad negara untuk memburu kemenangan pertama tidak kesampaian apabila terpaksa akur dengan kekalahan 4-7 kepada Ireland dalam aksi klasifikasi tempat ke-9 hingga 16. Kekalahan itu turut menyukarkan skuad The Speedy Tigers untuk sekurang-kurangnya memperbaiki pencapaian edisi lalu yang menyaksikan mereka menamatkan saingan di tempat ke-13. Esok, Malaysia akan turun menentang Afrika Selatan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Aruf dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Hello Peminat. Hari tu kita orang bersama dengan DJ Rina Saraparti dalam Ekspresi Warnai Hari Anda. Tune kami di Cerah Radio Sarawak FM dan live Facebook di Sarawak FM. Cantik.
1: Awas, ancaman jerebu. Keadaan berjerebu yang berterusan boleh menjejaskan kesihatan kita semua. Anda dinasihatkan agar sentiasa peka terhadap keadaan kualiti udara persekitaran. Golongan berisiko tinggi seperti warga emas, kanak-kanak, pesakit kronik serta individu yang bekerja di luar adalah dinasihatkan supaya mengambil langkah-langkah pencegahan yang sewajarnya. Langkah berjaga-jaga yang perlu diambil. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka jika perlu berada di luar. Minum air kosong secukupnya dan elakkan pembakaran terbuka. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan berdekatan sekiranya anda berasa tidak sihat. Pantau kesihatan diri dan ahli keluarga anda. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM Sehati Sejiwa.
2: Pokok beringin tumbuh melata, tempat teduhan si burung tekukur. Malaysia ini negara kita, rakyatnya aman sentiasa bersyukur. Bunga raya merah membahang, mekar indah di tepi taman.

Habib hormati Jalo Gemilang. Kantong Jalo Gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan. Jangan biarkan Jalo Gemilang meleret ke tanah ketika menurunkannya. Jangan lap tangan yang kotor menggunakan Jalo Gemilang. Jangan guna Jalo Gemilang sebagai alas meja atau penutup sesuatu benda kecuali sebagai tanda penghormatan, contohnya menutup kereta rasmi semasa acara rasmi sahaja. Jangan letak Jalo Gemilang di atas tanah. Jangan berbual semasa Jalo Gemilang dinaikkan dan lagu Negaraku dinyanyikan. Pesanan ini dibawakan khas untuk anda dari Sarawak FM, sehati sejiwa.

Okey, daripada lagu Cinta Oce-Oce yang berada di tangga yang ke-10. Jangan lupa adik-kakak terus untuk buat lagu ini menjadi naik di tangga yang seterusnya dalam carta 10 Strike FM. Okey, kita terus lagi kedudukan dia seterusnya berada di tangga yang ke-9. Okey, lagu tu naik satu anak tangga. Minggu lepas berada di tangga yang ke-10. Tontonan YouTube sebanyak 742 jumlah tontonan. Dan juga lagu ini adalah berada di carta 10 Strike FM selama 31 minggu, masuk pada 17 Januari 2026, pernah menjadi juara carta mingguan selama 3 minggu berturut-turut pada minggu yang ke-10, minggu yang ke-11 dan minggu yang ke-12 dalam carta 10 Strike FM. Di tangga yang ke-9, sama-sama kita saksikan dan dengarkan lagu yang berjudul Peralihan Cinta daripada Izwan Dahlan, komposer Adul Latif Poli dan juga penulis lirik daripada Yusuf Ali. Jom kita dengarkan untuk anda di tangga yang ke-9, carta 10

0: daripada Izwan Dahlan berada di tangga yang ke-9. Dan terus untuk buat undian lagu ini, masih lagi terus kekal dalam carta 10 RFM. Okey, kita balik terus kedudukan di tangga yang ke-8 untuk Minggu Tok. Minggu Tok, lagu Tok berada di tangga yang ke-8. Turun 2 anak tangga minggu lepas, lagu Tok berada di tangga yang ke-6. Dan lagu Tok 13 minggu dalam carta 31 Mei 2026 masuk dalam carta. Pernah menjadi juara carta mingguan untuk minggu ke-19 pada 13 Jun 2026. Dan lagu Tok turun 2 anak tangga, tontonan ditiup sebanyak 26,597 jumlah tontonan. Dan lagu Tok lah yang mana yang dinyanyikan oleh kumpulan Proxy Band dengan tajuknya Talam 2. Komposer dan juga penulis lirik daripada El Hadam dan juga Dirul Proxy. Jom kita dengarkan untuk anda di kedudukannya seterusnya dalam carta 10 Star FM. Lagu yang berjudul, ha, ini dia lagu yang berjudul Talam 2 yang kita dengarkan untuk anda di carta 10 Star FM dan Steady.
1: Nombor 8.

0: Okey, daripada Rosli, Derby, Amber. Saya berada di tangga yang ketujuh untuk minggu, Tok. Tahniah diucapkan pada lagu Tok kerana naik dua anak tangga untuk minggu, Tok. Dan jangan lupa terus lagi kekal untuk mengundi lagu Tok supaya masih lagi menjadi top 5 dalam carta 10 Sarawak FM. Okey, kita terus lagi untuk kedudukan yang seterusnya. Di mana kedudukan yang berada di tangga yang ke-6, lagu Tok pernah menjadi juara carta mingguan selama 4 minggu berturut-turut, dan lagu Tok berada dalam carta selama 30 minggu dalam carta. Dan juga Kapi Kalito alamaknya turun 4 anak tangga kerana minggu lepas lagu Tok berada di tangga yang kedua, dan Kalito berada di tangga yang ke-6, turun 4 anak tangga. Lagu dinyanyikan oleh kumpulan Rockaholic yang berjudul Portrait Usang, dan komposer dan juga penulis lirik daripada Zulka. Apa kata kita terus lagi untuk kedudukan yang seterusnya dalam carta 10 Star FM. Lagu ini di mana lagu berada di tangga ke-6, yang mana ini dia untuk anda di carta 10 Star FM, Nang Steady.
1: Nombor 6.

0: Okey, daripada ini dia Rockaholic Quartet Usang yang berada di tangga yang keenam. Dan Kedek Talk kita dah berada di tangga yang keenam dan dah tahu jua untuk ketahui keputusan di tangga yang ke-10, ke-9, ke-8, ke-7 dan tadi ke-6. Dan Kedek Talk kita terus lagi kedudukan di tangga yang ke-5. Okey, lagu berada di tangga yang ke-5 Talk adalah turun 2 anak tangga. Lagu Talk minggu lepas berada di tangga yang ke-3 dan kali Talk yang turun 2 anak tangga. Tapi jumlah tontonan di YouTube-nya semakin menaik dengan jumlah tontonannya adalah sebanyak 81,366 jumlah tontonan. Tahniah kepada lagu Talk, view-nya menaik dan juga meningkat setiap hari. Dan lagu Talk adalah lagu yang berjudul Tuhan Menduga Kita, dinyanyikan oleh Zulka, komposer dan juga penulis lirik kepada Zulka. 14 minggu dalam carta dan pernah menjadi juara carta mingguan pada minggu ke-18, 6 Jun 2026. Jom kita dengarkan untuk anda kedudukan di tangga yang ke-5 dalam carta 10 Sarawak FM Nang Steady.
1: Nombor 5.

0: Okey, tadi aku pada lagu tu Tuhan menduga kita yang berada, Kedek Tok berada di tangga yang kelima. Okey, kita terus lagi untuk kedudukan di tangga yang keempat, 3, 2, 1 dan dua lagu pencalonan baru yang masuk untuk minggu ke-27. Lagu apa yang masuk pada minggu tu? Tahniah akan kita ucapkan. Yeay. Okey. Untuk kedudukan di tangga yang seterusnya berada di tangga yang keempat untuk lagu minggu tu adalah lagu yang mana lagu yang berjudul Mimpi Tanpa Arah dinyanyikan oleh Zaizam, komposer dan juga penulis lirik daripada Zaizam sendiri. Lagu tu berada dalam carta selama 8 minggu dan juga minggu lepas lagu tu berada di tangga yang kelima dan kali tu nya berada naik satu anak tangga, berada di tangga yang keempat. Tontonan YouTube sebanyak 4,372 jumlah tontonan. Apa kata kita dengarkan untuk kedudukan di tangga yang keempat dalam carta 10 Star FM dengan lagunya Mimpi Tanpa Arah daripada Zaizam.
1: Nombor 4.

0: tanpa arah daripada Zaizam, komposer dan juga penulis lirik daripada Zaizam berada di tangga yang keempat untuk minggu tok. Naik satu anak tangga. Jangan lupa terus buat lagi lagu tok melonjak naik untuk minggu yang akan datang. Okey? Dan kita terus lagi untuk kedudukan yang seterusnya. Lagu kedudukan yang seterusnya adalah lagu berada di tangga yang ketiga. Okey. Lagu tok berada di carta 10 RPM selama 8 minggu berturut-turut dan juga pernah okey kali tok bukan pernah tapi kali toknya naik 5 anak tangga kerana minggu lepas berada di tangga yang ke-8 dan kali toknya berjaya naik 5 anak tangga di kedudukan di tangga yang ketiga untuk minggu ke-27. Okey, tahniah kepada lagu tok. Tontonan ni di YouTube sebanyak 124,090 jumlah tontonan dan lagu tok adalah lagu yang terbaru daripada rakan kita yang mana lagu tu yang berjudul Pergilah, Sulaiman Yusuf, komposer Irfan Hamdan dan juga Gunan Shah dan juga penulis lirik kepada Irfan Hamdan. Jom kita dengarkan untuk anda berada di tangga yang ketiga dalam carta 10 Sarawak FM, Nang Steady.
1: Nombor 3.

0: Okey, itu dia lagu daripada Sulaiman Yusof, lagu Pergilah. Tapi janganlah pergi dulu sebab lagi ada rancangan kita seterusnya lepas tu, okey? Okey, lagu Pergilah yang berada di tangga yang ketiga, naik 5 anak tangga untuk minggu tu. Tahniah diucapkan kepada Sulaiman Yusof yang masih lagi terus berjuang untuk lagu tu menjadi juara carta. InsyaAllah, jangan lupa buat undian untuk lagu tu supaya kita tahu lagu tu boleh lagi melonjak naik untuk minggu-minggu yang akan datang. Okey, jom kita dengarkan lagi untuk kedudukan di tangga yang kedua. Lagu ini pernah menjadi juara carta selama 3 minggu berturut-turut, minggu yang ketiga, minggu ke-8 dan minggu yang ke-24. Lagu dangdut daripada Pretty Nina, Maunya Digoyang, komposer dan juga penulis lirik daripada Pretty Nina juga. Dan tontonan dia tu sebanyak 46,435 jumlah tontonan, naik 5 anak tangga dan juga berada di tangga yang kedua. Minggu lepas lagu tu berada di tangga yang ke-7 dan kali toknya berjaya untuk naik 5 anak tangga. Apa ni nyekik 5 anak tangga minggu tu dengan lagu dangdutnya Maunya Digoyang daripada Pretty Nina. Apa kata kita dengarkan dulu kedudukan di tangga yang kedua dalam carta 10 Star FM, Nang Steady.
1: Nombor 2.

0: kisah. Okey, tahniah kepada lagu ini yang mana lagu daripada Scan Akta Akadai dan juga The Big Jam Merelakanmu masih lagi bertahan nyawanya menjadi juara carta 10 Star FM untuk minggu ke-27. Dan kita ada dua lagu percalonan terbaru untuk minggu ke-27. Untuk minggu tu, agaknya lagu apa yang masuk dalam percalonan baru dalam carta 10 Star FM? Sama-sama kita tunggu. Okey, tu adalah antara lagu yang masuk dalam percalonan baru dalam carta 10 Star FM, lagu yang mana masuk pada minggu tu 22 Ogos 2026. Lagu percalonan baru untuk minggu ke-27 adalah lagu Goodbye Sayang daripada Nana Shimi, komposer dan juga penulis lirik daripada Nabilah dan juga Zikri. Tontonan YouTube sebanyak 74,157 jumlah tontonan. Jom kita dengarkan untuk percalonan baru untuk minggu ke-27, Nang Steady.
1: Percalonan terbaru carta 10 Sarawak FM.

Hiburan seni, budaya, warisan. Ikuti rancangan Jejak Seni setiap Sabtu 11.15 minit pagi bersama Rina Smerpati di Sarawak FM. Sehati sejiwa. Frekuensi Sarawak FM, Kota Samarahan, 88.9 MHz. Nak tahu pungutan pingat terkini dan aksi atlet Sarawak di Sukan Malaysia Sukma 2026 Selangor? Ikuti Kohek Sarawak edisi khas Sukma dari 17 hingga 24 Ogos 2026 11.30 pagi hanya di Sarawak FM. One Family, One Mission, Sarawak Champion. Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 Sarawak setakat ini berada di tangga keempat dengan 27 emas, 27 perak dan 36 gangsa dengan keseluruhan 90 pingat. Manakala Selangor terus mengungguli di tangga yang pertama dengan pungutan 60 emas, 51 perak, 43 gangsa dengan jumlah keseluruhan 154 pingat. Di tangga yang kedua Terengganu dengan pungutan 34 emas, 32 perak, 27 gangsa dengan jumlah keseluruhan 93 pingat. Dan di tangga yang ketiga wilayah Persekutuan dengan pungutan 31 emas, 32 perak, 29 gangsa dan jumlah keseluruhan 92 pingat. Berdasarkan laman sesawang Sukma Selangor, emas Sarawak adalah dari sukan terjun 3 meter papan anjar lelaki, terjun 10 meter platform wanita, wushu dan daud nagun wanita, karate komite wanita 68 kilogram. Dan untuk pingat perak pula diraih dari sukan wushu nandau nagun lelaki, e-sport, e-simulasi, perlumbaan pantas wanita, renang 800 meter gaya bebas, karate komite lelaki 67 kilogram. Manakala pingat gangsa pula dari sukan terjun 10 meter platform wanita, pingpong beregu lelaki, berbasikal BMX park wanita, karate komite wanita 68 kilogram, tinju featherweight wanita 57 kilogram. Untuk hari ini, sebanyak 60 acara melibatkan pingat dan beberapa acara melibatkan kontinjen Sarawak, antaranya sukan lawan pedang bagi 3 acara iaitu foil berpasukan lelaki, IP berpasukan wanita dan saber berpasukan wanita. Sukan pelayaran ada 10 acara pusingan akhir, terjun 2 acara akhir iaitu 3 meter papan anjal seirama wanita dan platform lelaki, gimnastik artistik pula 4 acara akhir, wushu 2 acara akhir iaitu taji jian lelaki dan nangguan wanita, manakala tinju satu acara akhir iaitu 54 kilogram wanita. Itu sahaja untuk Gohead Sarawak edisi khas Sukma. Nak tahu pungutan pingat terkini dan aksi atlet Sarawak di Sukan Malaysia Sukma 2026 Selangor?

0: Istimewa, menarik dan unik. Segalanya dalam jejak seni, hiburan seni, budaya dan warisan di Sarawak FM. Juga kami paparkan menerusi Facebook di Sarawak FM. Untuk anda terus bersiaran bersama DJ Rinas Merpati dalam jejak seni setiap Sabtu 11.15 minit pagi. Jejak seni, hiburan seni, budaya dan warisan setiap Sabtu 11.15 minit pagi. Menceriakan setiap waktu.
1: Okey, assalamualaikum. Kembali lagi untuk bersiaran bersama kami dalam segmen Jejak Seni. Segmen yang kedua kita dalam pertemuan kali itu dalam ekspresi warnai hari anda. Seperti biasa, dalam segmen Jejak Seni, anda bertemankan saya Rinas Merpati untuk segmen seterusnya. Dan kita orang yang masih lagi stay tune bersama kami di Sarawak FM, terima kasih diucapkan kepada anda. Jangan lupa like, follow dan juga share Facebook kami di Sarawak FM. Dan kali itu kita dalam segmen Jejak Seni, si lain si bukan, kita bukakan ruang untuk menyelusuri lagi kisah karya, perjuangan dan juga perjalanan seorang insan seni yang mewarnai dunia kreatif di Sarawak. Dan hari itu juga kita bawakan satu kisah yang cukup menarik, yang daripada latar belakang daripada kamera dan juga menerbitkan produksi dan juga filem, sehinggalah tampil di bahagian depan kameranya sebagai content creator. Dan beliau bukan lagi nama yang asing dalam dunia kandungan digital kali itu di Sarawak, malah menerusi My Supri Channel. Pelbagai cerita tentang masyarakat, makanan, tempat menarik dan juga kehidupan di Sarawak diketengahkan dengan cara tersendiri. Jadi, dan yang menariknya, mungkin kita orang nak tahu di sebalik dan kamera dan juga konten tu, kita lihat hari tu tersimpan pengalaman panjang dalam dunia penyiaran dan juga produksi, termasuk penglibatan sebagai penerbit filem Janet Sumpah Terlarang. Pernah sih kita orang dengar ataupun menonton cerita tu Sumpah Terlarang, serta produksi drama khas gawai. Jadi siapa sebenarnya insan di sebalik yang bernama My Supri Channel ataupun Supri, yang kita akan bawakan untuk anda selepas tu. Dan bersama dengan saya DJ Rinas Merpati, kita menyambut juga lah kehadiran beliau untuk datang ke konti Sarawak FM untuk kali tu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Ya, alhamdulillah sampai juga ke Sarawak FM kali tu nak.
2: Alhamdulillah, malam tadi sampai landing di Kuching malam pukul 10. So itu di studio dah.
1: Alhamdulillah. Apa perasaan kita bila apa menjadi tetamu jemputan?
2: Bila DJ Rinas message hanya teruja tu. Terus book tiket terus.
1: Alhamdulillah.
2: Saya dah fikir dua kali dah.
1: Saya pun alhamdulillah juga sebab berpeluang juga lah jemput dan juga dapat berkenalan dengan orang lah. Kamera tu sebenarnya bukan kamera tu pegang biasa-biasa aja. Sebenarnya ada kisah di sebaliknya. Hanya ada daripada part by part. Mungkin kita orang megang kecak-kecak-kecak nak saya ada apa-apa lah. Mungkin kita just selfie aja, santai aja. Kita tahu. Tapi sebenarnya di sebalik makna kamera tu ada. Di belakangnya adalah seni yang kita bawakan khas. Jadi sebelum kita nak ketahui dengan lebih lanjut, kita nak kenalan dengan Surpi tu, nama sebenarnya dan juga orang sini sebenarnya. Boleh kenalan sikit?
2: Ya, nama sebenar kami Sufri Yusof Samsudin lah.
1: Okay.
2: Sufri ya nama kami. Bin Yusof Samsudin. Lahir sebenarnya di Brunei Darussalam.
1: Oh, orang Brunei.
2: Di Seriak.
1: Okay.
2: So, tinggal di Brunei sekejap tahun 86 ya, buat berpindah ke Miri lah. Tapi bapa kami memang orang Semahan.
1: Orang Semahan.
2: Di Mautuang ya. So, mak kami memang di Miri lah. So, iyalah. Asalnya di Sia lah.
1: Okey. Supri tu orang kenal Supri tu melalui My Supri Channel lah. Jadi kalau kita undur lagi ke belakang, kita flashback balik. Okey. Sebenarnya Supri tu sebelumnya siapa sebenarnya diri kita sebelum kita menjadi seorang content creator tu sebenarnya?
2: Okey. Sebenarnya sebelum tu kami memang jadi cameraman untuk salah satu TV station di Malaysia tu lah. So di Sia kami selama 22 tahun. Tapi sebelumnya ada di Kuching. Lepas di Kuching ya transfer ke KL nula. So jadi cameraman di Sia selama 22 tahun. Banyaklah ke Sia, ke situ. Kebanyakannya news, ada entertainment juga. Macam-macam lah. Macam-macam yang diambil ya, keluar negara pun ada, tempat perang pun ada, tempat orang baju merah di Thailand. Ingat lah, siapa ingat baju merah ke baju kuning ke? Ada apa? Macam saya berkumpul bah untuk menjatuhkan kerajaan lah. Kita pun, kami pun ada di Sia juga.
1: Ada
2: untuk mula liputan. Masa ialah kerjanya tadi 22 tahun. Pernah masuk White House.
1: Ah, White House.
2: US. Okay. Waktu ya Perdana Menteri Najib Tun Razak nya jumpa dengan Trump. So first time lah dia masuk White House ya kan?
1: Mesti teruja nak. Teruja.
2: Teruja.
1: Bestnya.
2: Nak masuk ke sia pun ya Allah. Banyak yang pun apa?
1: Rule.
2: Rule yang masuk dalam ya.
1: Bukan senang lah masuk senang. Tempat macam ya. Tapi ya sebagai kita orang kameramen tu berasa tuah juga sebenarnya.
2: Betul sebab kita nak dapatkan visual kan. Kita perlu masuk flightnya pun 24 jam kan.
1: Memang
2: dalam flight pun dah tidur aja, tidur bangun belum sampai lagi.
1: Iyalah antara yang orang kata tadi di sebalik kita sebagai juru kamera tu. Jadi Supri pernah sih melalui pengalaman yang cukup panjang dalam dunia penyiaran tu sebagai juru kamera, apa yang mula kita memilih bidang juru kamera tu pada awalnya?
2: Pada awalnya sebenarnya ceritanya macam tu ah.
1: Cerita.
2: Kami pendekkan ajalah.
1: Okey.
2: Okey. Sebenarnya mak kami tu hanya Mak Andam.
1: Oh.
2: So bila Mak Andamnya ada tempat orang kahwin tu yang memerlukan video untuk ambil orang kahwin ya. So kami memang ada kamera VHS dulu VHS market terbesar ya kan. Tapi waktu ya just main-main ambil video. Tapi bila dah lama-lama yang mak kami cerita, bagus kau mulah video orang kahwin. Ambil cermin dulu. Mula-mula ambil cermin aja, beri yang raw aja dulu kan.
1: Okay.
2: Bila dah ada duit sikit belinya pun mixer. Kita nak mulah masukkan lagu, nak mulahnya pun dapat efek-efek.
1: Betul.
2: Ada isi lah start sebenarnya. Kaya bila dah dapat mulah video orang kahwin apa semua, mau belajar lagi. Mau belajar masa saya yang perlu ke KL. Tapi di Kuching masa saya ada buka TV swasta tu. So kami pergi ke Sia lah. Tapi bila pergi ke Sia, dah belajar, saya nak offer kerja.
1: Offer kerja.
2: Offer kerja di Sia. Dengan gaji dulu lah. Gaji dulu 300.5 je. 300.5
1: sebulan.
2: Okay. Kita nak bayar motor apa semua, rumah, bilik
1: minyak
2: sewa
1: lagi.
2: Minyak lagi.
1: Faham.
2: So bila dah tutup di Kuching ya, so yang transfer ke KL lah. Siapa yang masih bujang, kami bujang tu ya. So kami transfer ke KL, kami pergi je mbak saya lah sepinggang aja. Pergi ke KL nun, duduk di sini nun. Di sini lah start macam-macam tempat kita pergi, macam-macam kita pola. Tapi kita perlu bersaing dengan orang di Sinun lah. Tapi sampai di Sinun ada belajar lagi dekat akademi setidaknya. Selama sebulan, dua bulan.
1: Training lah.
2: Training di Sia. So di Sia lah startnya, daripada nak ambil video orang kahwin je sebenarnya. Tapi kami belajar sini tu. Yang paling bestnya kami belajar awak ada shot kan?
1: Belajar
2: kan kita
1: shot.
2: Ada continuity shot nak.
1: Betul.
2: Belajar di sini daripada menjalah gila-gila. Menjalah ujang. Kan yang ada continuity shotnya nak.
1: Betul.
2: Tapi waktu yang ni ada.
1: Yang macam storyboard.
2: Storyboardnya kan. Sebab waktu yang saya ada apa awak ada? Internet saya ada.
1: Betul.
2: Google saya ada. So macam ni kita nak belajar. TikTok saya ada masa saya.
1: Betul saya ada.
2: Kita belajar dari Sia je lah. Belajar angle dia tadi. Dari Sia.
1: Daripada majalah-majalah macam
2: Katunis. Yes. Betul dari Sia belajar.
1: Okay. Ada juga input di Sia sebenarnya.
2: Dulu memang ya. Tapi ni tu kurang dah majalah macam ni kan?
1: Kurang. Sebab orang kata kini tu dah ada media sosial.
2: Sosial betul. Internet apa semua.
1: Internet apa semua. Okay. Selain daripada ya, bila bekerja sebagai juru kamera tu nak. Mesti kita banyak nanggalah dunia dari belakang lensa tu. Jadi apa pengalaman yang paling berharga sepanjang kita menjadi seorang juru kamera tu sebenarnya?
2: Yang paling berharga lah momen lah, momen kan momen. Yang paling kami ya tadi yang kami cerita tadi ya, pergi masuk White House first time, masuk White House jumpa dengan Trump apa semua, buat liputan dalam bilik meetingnya. Dan yang kedua kami pernah pergi ke Afghanistan. Ya waktu ya follow sidak macam perubatan lah yang nak membantu pelarian-pelarian yang perang ya di kawasan refugees ya, untuk merawat. So kita follow setidaknya untuk merawat-merawat ada yang apa anak-anak, orang tua, ibu mengandung. So ya pengalaman paling best lah sebab perjalanan ke Sia ya bukan senang. Sebab kita ikut sidak tentera, ada tentera yang kau tentera Malaysia waktu ya memang pengaman nak memang ada dengan kita di Sia. Ya pengalaman paling paling berharga bagi kami lah, paling jauh kami pergilah Afghanistan ya.
1: Siapa dilupakan lah.
2: Siapa dilupakan lah.
1: Betul. Jadi apa bezanya besar si antara berada di belakang kamera tu dengan berada di hadapan kamera kita sebagai content creator yang kini tu?
2: Tu yang paling best sekali kan. Sebab kami memang di belakang kamera. Memang pemalu. Dan memang si akan ada depan kamera lah.
1: Memang si mau lah.
2: Memang kita dah biasa di belakang je kan.
1: Betul.
2: Tapi bila menjadi content creator tu, kita perlu menonjolkan diri kita. Sebab kalau kita madah My Sufi Channel, siapa My Sufi Channel? So kalau kita si tonjolkan diri kita di depan kamera, orang sih kenal kita. Oh, dulu betul. Kami nak selfie pun malu-malu je kan. Dan mula video selfie pun malu-malu je. Tapi kerana kita perlu ke depan supaya contohnya konten kita yang lebih orang suka dengar kita kelakar.
1: Betul.
2: Dekat depan.
1: Jadi macam ni kita boleh memberanikan diri kita depan kamera. Sebab kita di foto kita madah, kita malu.
2: Yes, nah. Malu.
1: Macam
2: malu.
1: Ni kita boleh train diri kita sebagai content creator, kita berada di depan kamera.
2: Ya, sebab kita bila mula reporting kan, sidak reporter-reporter depan kamera, kena saya nyasik malu. Sebab saya ada apa orang mana ready daripada physical, mental apa mau dikelakar.
1: Betul.
2: Kadang-kadang kami dengar depan cermin juga. Macam ni nak kelakar depan cermin, cermin kelakar depan kamera macam ni. Ya, memang malu tetap ada, tapi kadang-kadang kita perlu menonjol lah untuk untuk apa. Kadang-kadang kami dengar bila kami saya ada make video kami di depan kamera, nya view-nya macam kejap naik, kejap turun. Tapi bila kita ada depan kamera, view-nya kacak.
1: Betul.
2: Orang nak nanggar, orang nak dengar kita kelakar. Tapi nak menghilang rasa malu ya, beranikan diri aja lah.
1: Okey, satu lagi. Bila kita berada di depan kamera tu, kadang-kadang kita berada depan kamera, orang si ada. Kiri, kanan, depan, belakang si ada. Cuma kita dengan kamera aja. Tapi macam ni perasaan kita, bila kita bertukar dengan dunia, kita berada di depan orang ramai.
2: Okey. Ya, kadang-kadang memang akan jadi kita akan rasa malu,
1: gugup rasanya.
2: Rasa gugup. Tapi bila pengalaman kami bekerja dulu, waktu sebagai cameraman dulu, kita perlu ngambil cut waste nak ngambil ambil video orang duduk, ngambil video ya. So perasaannya perlu kami serap ke dalam tok supaya kami jadi berani. Sebab kami si dapat momen ramai-ramai belakang ya. Orang si apa mana view-nya si kacak.
1: Betul.
2: Biar kita berkelakar, ada background orang ramai, so orang anggap kita pun confident bah. Macam okey nyetoknya berani kelakar di khalayak ramai kan. Maksudnya dengan kontennya lah, bukan kelakar yang yang lain-lain lah orang kan. Yang mau berani jangan malu, ambil malu jangan mula-mula. Tapi bila malu nya ada 1, 2 okey terus rekod. Tapi bila pertama kali ya salah ya, pola lagi kali keluarnya akan jadi lain. Tapi ikut kita pun kreativiti lah.
1: Betul.
2: Ya, malu ya perlu mau dibuang lah. Ada masanya lah. Tapi kita mula konten kita, untuk kita pun kita siap perlu malu lah.
1: Betul. Jadi macam ni lahirnya My Supri Channel tu. Jadi adakah ianya dirancang kita pun untuk sebagai kerjaya ataupun berbula daripada sekadar suka-suka aja sebenarnya?
2: Okay, My Supri Channel tu hanya lahir waktu COVID sebenarnya.
1: Waktu COVID?
2: Waktu COVID. Lepas kami orang kena buang kerja, retrenchment, kami si tak nak perlu apa. Sebab kami pun kemahiran nak berniaga, kita si orang minat. Tapi kami kemahiran kami kamera kan, nak ambil visual, pola konten. So waktu COVID, kita kena apa mana tadi? Di hotel lah. Di
1: quarantine.
2: Quarantine lah. Di sia lah keluarnya masuk di channel ya. Kami cipta di sia waktu quarantine.
1: Sebab
2: ya,
1: kita dikurung dia.
2: Dikurung kan. Cuma nama yang kami mula-mula saya dah nama masuk di channel lah. Tapi mungkin kita nak tahu first page kami masuk di channel lah kena curi, kena hack. Yang dah ada berapa 56,000 followers. Hilang macam yang ajak waktu yang kami nak pergi ke Seri Aman. Ada pesta benak.
1: Okey,
2: bila sampai Bintulu kami
1: ya,
2: buka
1: first kita pun page lah.
2: First pun page ya. Sampai kat Bintulu isi minyak kami buka. Bila kami komennya jadi macam personal, personal pun komen, bukan My Sufri Channel. Yang jadi Sufri Yusof pun komen nak. So bila kami fikir tok kena hack, tok kena curi orang, so kami tidur di Bintulu. Kami madang dengan kawan Mek. Kami

0: Mr. Benak, siapa followers baru yang masuk dalam kami pun page tau. So kami pergi lah Pesta Benak ya. Dapat juga view
1: pergi
0: sampai 1000.
1: Lah.
0: Pergi juga.
1: Okay.
0: Live pun dapat 1000 view. Mula Pesta Benak ya, pula kontennya sia. So daripada 2020 lah start sebenarnya. 2020 ke 2021, 2022 lah waktu quarantine ya. Start Mazuri channel. Waktu live dia pun mula-mula ada seorang je Nangga. Tahu siapa yang padang kami? Bro, kita si payah live lah. Kita WhatsApp je dengan kami. Kita dua je ada live tu. Ya mula-mulanya lah. Tapi bagi kami, bila kami si kenalkan macam ya, orang si tahu page talk lah.
1: Betul.
0: So dari sial lah sebenarnya. Dari quarantine nanti.
1: Dari quarantine nanti.
0: Yes.
1: Jadi apa perkara yang paling kita mau tunjulkan dalam kandungan kita sebagai content creator tu?
0: Dulu pada asalnya ia bukan ada nak review makanan sebenarnya. Ia mau on untuk memperkenalkan tempat-tempat di Sarawak tu. Sebab kami pergi ke Kuching dan kami mau kena quarantine dan kami sewa kereta daripada Kuching ke Miri untuk berhenti sikit bahagian untuk promote tempat lah macam Sibu, Kapit, di Serike, singgah sialah. Tapi masa kan quarantine, so jalan pun banyak kena tutup. Tapi pergi je lah. Walaupun macam ni. So kami nak perkenalkan tempat-tempat di Sarawak tu. Orang banyak sih tahu. Ada yang dah tahu, mungkin dah tahu lah. Dan makanan, budaya sidaknya. Contohnya macam di Kapit, di Kapit paling popular. Roti canai goreng. Ada yang tahu, mungkin ada yang sih tahu. So nak perkenalkan apa yang ada di Sarawak tu untuk orang-orang luar. Mungkin orang Sarawak dah tahu, tapi ada juga orang Sarawak yang belum tahu. Kita dah pergi dah semua tempat bro. Kami belum pernah masuk Kapit. Kami belum pernah masuk Kenawit. Tapi bila nanggar video-video kita ya, insyaAllah kami nak pergi juga lah. So kita menarik orang lain untuk ikut tempat yang kita nak pergi ya.
1: Betul. Ya adalah merupakan orang kata tadi kita memperluaskan Sarawak.
0: Memperkenalkan
1: Sarawak sebenarnya. Betul pada kita sebab ada yang macam orang pergi Belaga, orang sebenarnya pergi Belaga. Betul? Apa yang menarik di Belaga? Yang kami tahu di Belaga ya ada sigit ada 3 gigit batu. Pun si salah kami namanya Batu Tului. Batu Tuluinya hanya beranak di sia 3 gigit aja.
0: Besar
1: tak lah, besar tak lebih kurang. Kita boleh pergi siangnya ada 3 gig je berkembar.
0: Belaga sih jauh dari Miri
1: boleh lah terjah di sini.
0: Sebab kau tahu je tu.
1: Sebab di siang kita boleh pergi siangnya ada juga sigit tempat kubur yang paling besar dengan Batu Tului ya di Batu Belaga. Batu Tului namanya. Kita boleh research lah benda di Belaga kelak. Satu info menarik kita kongsi je
0: lah. Boleh jadi konten lah.
1: Boleh. Sebab Batu Tului tu sebenarnya ada sejarah sebenarnya. Kita boleh nanya orang di sia lagi lah.
0: Batu Tului dalam bahasa Melanau, Tului tu hantar.
1: Hantar.
0: Dalam bahasa Melanau lah mungkin yang kami tahu.
1: Dalam Belaga,
0: Belaga lain,
1: kedayan
0: lain.
1: Untuk lain lah. Si tahu lah mungkin ada sejarah-sejarahnya berkenaan batu ya lah.
0: Batunya
1: memang ada di kawasan tempat letak yang sigit aja. Mesti salah kami. Tiga batu aja. Sigit besar, sigit kecil, sigit sedang. Kalau kita nanggar lah.
0: Boleh-boleh.
1: Cari lah Batu Tului. Batu Tului dia tidak. Jadi berkenaan dengan Supri, banyak kenek tu mengangkat cerita mahal makanan. Macam tadi nak tempat-tempat yang menarik, usahawan dan juga masyarakat. Jadi kena kita memilih tu untuk mengembak cerita-cerita tempatan sebenarnya.
0: Sebab kami nanggar kan tempat-tempat menarik di Sarawak, usahawan, makanan dan budaya masyarakat di Sarawak tu memang ada ditonjolkan. Tapi si salah kalau kita nak tonjolkan juga melalui kita pun platform. Sebab kita pun followers, mungkin si sama dengan followers orang lain.
1: Betul.
0: Mungkin dalam followers kita ada, followers kami banyak orang bunyi tau sebenarnya. So banyak orang bunyi, banyak tempat makan sini di Miri. Kalau pergi Kuching, sini makan best bro. Kalau pergi situ, sini makan. Sini akhirnya akan nanya. So maksudnya bila kita mula benda-benda yang contohnya dekat dengan orang rakyat lah, maksudnya dengan orang tempatan, makanan contoh. Kami sendiri pun cari tempat makan. Kami mula review makanan untuk, bukan kami impun aja, untuk orang lain tahu. Macam makan tu pun kami siapkan madah macam tempat tu nyaman, tempat tu nyaman sih. Sebab kita tekak kita lain-lain nak. So bila saya datang, macam ni masuk di channel madah nyaman. Tapi tekak kita masing-masing. So kami cuma review makanan yang memperkenalkan produk sidanya. Usahawan ke, tempat menarik ke. So kita perkenalkan. Kami lebih suka macam ni lah. Sebab nya bukan kita, siapa lagi nak mula?
1: Betul. Orang lain pun si tahu juga apa tempat-tempat ya ataupun makanan apa yang ada di sia nak.
0: Betul.
1: Jadi pada pandangan kita lah, apa istimewanya tentang content creator tu di Sarawak berbanding dengan tempat yang lain?
0: Sebab di Sarawak tu kita banyak, kita punya apa tu sumber aslinya kan. Dalam hutan.

0: tumbuhan, buah-buahannya, makanannya banyak, budayanya lagi. Kalau dibandingkan tempat lain, mungkin sebab Sarawak tu besar tu daripada Semenanjung.
1: Betul.
0: So banyak konten yang boleh dipolah. So bagi kami, yang istimewanya untuk konten kreator di Sarawak tu, kita banyak untuk explore.
1: Betul.
0: Dalam sehari memang secukup lah. Bundi Miri ajak ya. Sehari memang secukup tempat makan kita nak explore, nak pergi Guaniah, nak pergi tempat menarik. Sebenarnya banyak tempat yang kita perlu tonjolkan lagi supaya orang tahu.
1: Betul.
0: Bagi sebab kami ia lagi dekat lah.
1: Sebab kita di Sarawak tu ada dalam 22 etnik.
0: Betul.
1: Jadi dalam 22 etnik yang kita tahu juga apa budaya-budaya sidaknya nak. Ada yang si tahu sebenarnya.
0: Betul.
1: Dengan cara pakaiannya lagi. Macam ni cara pakaian lelaki, perempuan.
0: Makanan sidaknya.
1: Betul, ada adat perkahwinan. Pun ada yang si tahu juga.
0: Betul.
1: Sibuh ya, kita tok Melayu pun ada juga adat perkahwinan tradisional. Dengan moden juga nak. Sama juga Mak Andam tadi. Dulu Mak Andam si makin macam kenek tok yang macam kartun-kartunis sikit. Dulu Mirah
0: lah,
1: Bibir. Mirah Gincu kata orang.
0: So, okay. Banyak sebenarnya. Banyak.
1: Okay, kita nak tanya juga berkenaan dengan filem yang kita pernah polah nak. Selain dunia content creator tu, kita sebenarnya mempunyai pengalaman yang sebagai penerbit produksi juga lah. Macam ni kita boleh terlibat dalam penerbitan Janet Sumpah Terlarang tu.
0: Ya, kami sebenarnya kolaborasi dengan kawan kami di Semenanjung lah. Buka Seagate Production House. Namanya Kaya Kenyalang.
1: Kaya Kenyalang.
0: Kita ambil nama Kenyalang lah kan. So dapat dana daripada Finas. Untuk pertama kalinya Kaya Kenyalang dapat dana untuk buat filem ni lah. Dana ya si banyak dalam RM500,000 je. Si sampai 1 juta. Tapi kita mampu mulah filem Janet Sumpah Terlarang. Untuknya kisah Janet Sumpah Terlarang yang Jambatan Satok ya.
1: Okay,
0: yang
1: faham.
0: Ada Pak Omar dah tadi nya korban lah, korban semah Omar dah nak. Ayah nama Janet nya cuma kami si pasti ceritanya benar ke si. Tapi kita mengambil daripada Sia, polahkannya ke layar Perak lah untuk jadikan filem lah. Dan yang paling bestnya bukan shoot di Kuching. Kita shoot di Pahang, di Janda Baik.
1: Di kawasan Sia.
0: Jambatan dia pun dekat Semenanjung tu sebab COVID. Kita si dapat nak fly.
1: Betul.
0: Kita dah pergi Riki dah. Kita Riki Jambatan Satok. Pergi ke Gunung Santubong. Waktu ya penerbit bukan penerbit dan pengarah Badah Haji Azmi yang sepatutnya mula-mula. Tapi untuk yang seterusnya je sempat mula sebab jadual dah berubah nak. So pola di Janda Baik Pahang.
1: Sebab masa ya waktu COVID dilarang merentas lah sebenarnya. Jadi terpaksa lah di kawasan-kawasan yang berdekatan aja.
0: Kita nak fly ke Kuching pun gemak barang pun susah.
1: Betul.
0: So paksa di sini aja lah. So ya kolaborasi kami dengan kawan kami sebenarnya. Ex-staff sama dengan kami juga TV swasta ya tadi. So combine dengannya untuk sebab di Sarawak kurang ada production house tapi kurang. So kita sambil-sambil ya nak menaikkan nama Sarawak juga lah.
1: Jadi filem toknya ngempak kisah yang dekat dengan Sarawak sebenarnya. Jadi apa yang mulah kita tertarik dengan untuk menerbitkannya sebenarnya?
0: Nya ceritanya macam misteri, mistik sikit kan. Orang nak tahu apa sebab Janet tok dibunuh lah dalam cerita. Nya betul korban semah untuk mula jambatannya untuk mendolok-dolok lah kan. Tapi ceritanya kita ubah-ubahnya sikit lah. Kami nak naikkan ceritanya sebab kami berbincang dengan kawan-kawan juga, penulis skrip juga macam ni nak mula sebab mungkin kita sik tonjolkan apa yang ada di Sarawak tu orang sik tahu.
1: Betul.
0: Di samping kita mula cerita Janet tadi ya. Orang tahu lah di Sarawak ada jambatan gantong lah. Kita promote jambatan gantong ya. Bukannya sebab Janet dia jual. Kita promote Sarawak walaupun yang shoot di Sinun tapi tetap base-nya di Sarawak. Cuma orang sik tahu kita shoot di kawasan lain lah. Tapi betul. Orang tahu jambatan gantong cuma promote Jambatan Gantong ya, Jambatan Satok yang orang tahu bah.
1: Betul daripada Sia. Sebenarnya kiranya ada kisah di sebalik Jambatan Gantong itu lah. Dia ulas sedikit.
0: Ya, hanya pakai baju merah. Tapi kita olah sikit lah ceritanya. Sebenarnya panjang kan?
1: Betul. Okey, ketika kita operasi Janet Sumpah Terlarang tu, dunia berdepan dengan pandemik COVID-19. Jadi macam ni keadaan ia boleh merik kesan kepada perjalanan filemnya.
0: Ya, kesannya daripada segi pungutan apa orang dah pembelian tiket wayang lah. Sebab orang pergi panggung.
1: Betul.
0: So bila orang pergi panggung, filemnya ditayangkan di TV swasta atau yang berbayar. Hanya kita bayar baru dapat nangga filemnya.
1: Oh.
0: So nya DC aja. So boleh nangga di rumah aja.
1: Oh, nangga
0: so,
1: di rumah aja.
0: Nya pun collection yang saya ada lah. Cuma bayar daripada segi. Tapi ya saya ada masalah sebenarnya sebab kita dapat dana pun daripada Finas. Tapi kalau dapat panggung wayang tu ya, lagi lebih meriah rasanya.
1: Ya, mungkin lebih boom lagi lah. Jadi orang pun tak tahu apa sebenarnya sebalik kisah Janet tu yang memakai baju merah yang dan sumpah terlarangnya apa benda di sini sebenarnya. Mistik lah.
0: Mistik. Yang jadi Janet dia pun orang Sarawak juga.
1: Orang Sarawak.
0: Orang Sarawak pelakon juga.
1: Mesti salah kami Shandy.
0: Shandy.
1: Ya. Okey, sebagai penerbit lah, apa cabaran yang kita paling besar ya yang kita hadapi ketika jika menghasilkan filem tu sebenarnya?
0: Cabarannya sebab di Sarawak tak luas kan. Bila kita nak mula drama ke telefilm ke lokasi kita nak pergi. Contoh ada yang filem, bukan filem, telemovie gawai untuk RTM TV OK. Nya cerita pasal perjalanan daripada Kuching ke Sibu. So nya mesti menonjolkan Pen Borneo ya ba. So sepanjang jalan lah mau ada syuting sampai nya pergi rehat di situ, nya jumpa orang tu di situ. Tapi sambil nya menonjolkan Pen Borneo salah satunya dan yang kedua tempat-tempat kawasan sekitar Pen Borneo ya. So bagi kami di Sarawak tu nya cabarannya adalah logistik lah. Logistik. Walaupun jalan-jalan semua memang ada tapi adanya Pen Borneo yang memendekkan masa tapi ada tempat yang kita perlu pergi pun bukannya berisiko lah, maksudnya logistik yang susah sikit.
1: Betul.
0: Tapi masa akan datang bila dah jematan semua atau siap pula lagi memudahkan lah.
1: Betul.
0: Cabarannya secaranya logistik untuk di Sarawak tu lah.
1: Lebih dekat lah kalau dah siap semua jembatan tu sebenarnya.
0: Dah siap semua jembatan pula.
1: Menjimatkan masa.
0: Betul, betul.
1: Okey, sebagai penerbit juga, dalam filem tersebut, akhirnya melalui perjalanan yang agak berbeza dalam perancangan asal. Jadi, apa pengajaran terbesar bagi kita yang dapat daripada pengalaman tu sebenarnya?
0: Untuk filem itu, maksudnya pengajaran terbesar. Ya kadang-kadang apa yang kita rancang, kita hanya mampu merancang. Tapi Tuhan yang menentukan.
1: Betul.
0: Tapi bagi kami, perancangannya, apa maksudnya tadi, macam kita simpan, mungkin boleh pula next time. Untuk soalan kita tadi, yang ada filem tersebut akhirnya melalui perjalanan yang agak berbeza daripada rancangan asal. Pengajarannya tadi lah, bila kita dah dapat pelakon tu, si dapat mula-mulanya dapat. Bila dah lokasi tu dah lock. COVID.
1: Betul.
0: Kita nak pergi sepatutnya dekat Gunung Sentubung ya, kita nak shoot sebenarnya dekat Debah ya.
1: Ada
0: rumah dukun yang disia sepatutnya.
1: Faham.
0: So ya antara pengalamannya Kak Ya apa tadi, flight nak ke daripada, kita buat pelakon daripada Semenanjung kan. Ada pelakon daripada Sarawak juga.
1: Cabaran juga.
0: Cabaran. Cuaca lagi masa saya.
1: Betul. Banyaklah, banyak kalangan
0: sebab
1: sebenarnya.
0: Sebab waktu COVID masa saya hanya jerebu juga macam-macam kena itu kan.
1: Tapi siklah sekuat.
0: Ya, betul.
1: Tapi syukur juga lah filem tu dapat berjalan dengan lancar. Berapa lama filem tu di
0: shooting dalam 15 hari.
1: 15 hari. Uish. Nang siang hari. Malam, siang malam lah tu tidur.
0: Di area rumah ya aja lah sebenarnya. Di area rumah ya. Kayak di kawasan Janda Baik Pahang ya. Kayak di KL lah. Di KL.
1: Okey. Kita pernah terlibat dalam produksi drama khas gawai ya. Untuk RTM dan okey. Apa pengalaman yang paling kita ingat dalam sepanjang produksi tu?
0: Pengalaman sewaktu penggambarannya kadang-kadang kita cuaca. Cuaca bila perubahan cuaca tu apa mada tadi terganggu kita pun time shooting kan. Kita nak shoot pukul 10, kita nak harapkan cuaca yang cerah tapi hujan.
1: Betul.
0: So kita tukarlah scene mungkin dalam bilik ke apa, dalam rumah ke apa. Tapi cabarannya juga ya tadilah lokasi, logistik. Kaya pelakon saya ada masalah sebenarnya sebab orang Sarawak yang
1: senang
0: pelakon
1: aja.
0: Senang aja. Semua macam time ya betul. Nak jaga kru-kru.
1: Betul.
0: Makan-makan apa yang penting cukup semualah.
1: Okey, hari tu semua orang boleh apa orang kata tadi menghasilkan konten. Pada pandangan kita apa beza antara sekadar mengolah konten tu dengan yang biasa dengan menghasilkan konten yang mempunyai nilai sebenarnya?
0: Bagi kami konten yang biasa-biasa tu nya cuma Nyam ambil secara sepintas lalu. Nyam bukan ada plan. Nyam saya ada nak cari view. Tapi kadang yang yang secara apa mahu tak, secara spontan tu viewnya naik sebenarnya.
1: Oh,
0: sebab mungkin ada kejadian-kejadian yang aneh ke apa nak. Tapi macam kami, kami mula konten yang ada nilai, kami fikir dulu konten
1: merancang
0: tu,
1: awal lah.
0: Merancang awal konten tu boleh sih kita pola. Apa shot yang perlu. So shot tu okay sih. Takut kita nak apa mahu dah tadi privacy orang kan.
1: Oh, betul.
0: Sebab konten kita macam kami, kami saya ada kisah gila yang pun view lah. Viewnya naik ke, viewnya turun. Yang penting konten tak sampai dan nyasi melanggar undang-undang apa dah. Biar kontennya berinformasi
1: berfakta.
0: Dan sampai berfakta apa betul. Semua. So sampai ke pemikiran orang, okey, konten tak okey. So kita mula konten supaya orang lebih tahu.
1: Dekat dengan masyarakat lah.
0: Dekat dengan masyarakat.
1: Yes. Lebih pendek kata aja. Okey, pernah sih kita rasa kepak gila ataupun hilang idea lah. Kau tahu banyak gila konten lah, hilang idea untuk menghasilkan konten. Mungkin berlaku macam ni, macam ni cara kita nak groom balik diri kita. Kita nak bangkit balik.
0: Selalu kami akan nanggar balik konten-konten lama-lama. Kami nanggar konten kami nak lama-lama dulu ya. Kami akan nanggar. So dari siapa lagi boleh polah daripada sudut lain.
1: Okey.
0: Kadang-kadang sikit konten tu ada banyak angle-nya sebenarnya. Contoh buah durian nak contohlah kan, musim durian yang tak dimiri nak. Harga durian dolok mahal. Okey, kita tak mungkin harganya murah. Kita boleh pula konten harga murah ya. Mungkin pada okey kita buat RM10. Kita dapat sih beli buah durian. So nya macam ialah, lebih kurang macam ialah yang pun ia tadi.
1: Okey, melihat dunia daripada pelbagai sudut kamera Tok Supri no, dalam kamera produksi filem dan juga media sosial, apa perubahan yang paling besar bagi kita dalam industri dunia kali Tok?
0: Oh, kali tu dolok kamera besar-besar.
1: Besar-besar.
0: Kamera 12 kilo, 13 kilo.
1: Lelah sikit kita rasa merangkut no.
0: Baterinya boleh boleh apa wadah. Boleh pakai nikah masuk orang dapat bateri besar ya kan.
1: Oh, macam bata bata orang.
0: 12 kg, 13 kg, body lain. Ya, lain kena tok pakai handphone ya.
1: Oh.
0: Pakai handphone kamera aja. Pun dah kecil-kecil dah.
1: Oh.
0: And then ya apa? 4K. Apa lagi? Dolok pakai tape beta, VHS.
1: Betul.
0: Kita nak rewind pun berbunyi. Kini tu ni dah. Semua dah senang di hujung jari je lah.
1: Mute aja boleh rewind.
0: Handphone aja pun dah boleh mula konten.
1: Betul. Okey, jadi apa nasihat kita kepada anak-anak muda kini tu yang mau juga masuk dalam bidang kamera, dalam produksi filem ataupun konten creator tu?
0: Bagi kami, yang pentingnya mesti mau berani mencuba sesuatu yang baru. Dolok kami pun takut je. Member ngembak, masuklah jadi ni, kita buat production house ni mana kan. Kami si berani, tapi bila dengar nasihatnya, kami mau cuba. Sebab kalau kita si cuba benda yang baru,
1: betul,
0: kita si tahu untuk apa orang madah diri kita pun lah. Tapi ya tadilah, untuk yang saya nak jadi content creator kena untuk ya, yang penting content kita berinformasi, boleh beri manfaat kepada orang.
1: Betul.
0: So maksudnya macam kami, banyak orang DM lah, sini tempat makan best, kalau nak pergi hotel, hotel ni yang menarik
1: tempat
0: di Sarawak
1: sebagai
0: tu,
1: tempat rujukan dah.
0: Tempat rujukan
1: dah.
0: So ada orang bunyi mana kami page kita ya, pakai kami pun family rujukan dia.
1: Rujukan.
0: Pergi makan sini, pergi makan sini. So alhamdulillah lah, kita memudahkan orang lain juga.
1: Betul. Jadi sitlah gago datang lalu bila kadang-kadang kita sebagai pelancong datang ke tempat orang, eh sini lah tempat yang best bagus nak research nak.
0: Research,
1: at least ada setidaknya akan share, simpan dulu, share dengan pembeli. Okey, situ adalah tempat-tempat yang menarik. Jadi page lah adalah membantu,
0: membantunya
1: juga,
0: memudahkan apa orang luar nak
1: macam peta lah.
0: Betul, betul, betul.
1: Okey, Mun diberi peluang untuk mengangkat satu lagi kisah Sarawak ya ke layar yang besar. Apa kisah yang kita mau ceritakan sebenarnya?
0: Oh, ada sikit kisah. Tapi main takut orang lain ambil. Kan, tapi siapalah. Tak cuma perancangan. Kami nak jadikan Bujang Senang. Cerita Bujang Senang kan. Belum ada ya, kita nanggar dokumentari banyak.
1: Dokumentari
0: pasal Bujang
1: banyak.
0: Senang ya.
1: Betul.
0: Tapi untuk filem belum ada.
1: Betul.
0: Kita kisah pola di rumah panjang. Itu kan buaya boleh pola pakai apa? Mana AI.
1: AI.
0: Boleh pola sebenarnya. Cuma tunjukkan idea yang lagi, budgetnya berapa.
1: Betul.
0: Amin nak tunjukkan bujang senang lah.
1: Betul.
0: Sebab belum pernah Amin dengar ada orang mula.
1: Betul. Kadang-kadang bila kita pergi rumah panjang, ada satu kisah nak tentang bujang senang tu, sidaknya dia tahu niat kita tak nak nanggar bujang senang, sidaknya pandai. Kami pernah lah pergi tempat rumah panjang. Yang pada jangan niat kita tadi nak jumpa bujang senang aja. Nya boleh hidup apa yang kita niat.
0: Niat kita.
1: Niat kita. Jadi mun nak datang sia cuba buat si tahu lah. Macam ni lah, tapi kita syuting nak kita nak mulah tentang dokumentari hal bujang senang. Katanya jangan terlalu over gila dengan niat yang kita nak nak nampaknya lah.
0: Betul.
1: Nyasakan timbul sebabnya tahu niat kita nak ambil ingkanya macam ya. Kecuali retinya kita tak terjah macam ya terus. Mun nampaknya alhamdulillah rezeki. Nya tahu nya boleh hidup. Ayah daripada rumah panjang mun sik salah kami pergi ke Lubuk Antu masa ya. Ialah dicerita oleh sidak pengulus ialah ketua kampung tena. Okey, selain daripada ya, kita pernah si berada di kita pernah berada di belakang kamera nah. Dan juga kena tok sebahagian daripada cerita yang dirakam. Dan boleh bercakap dan apa orang kata tadi baru mula-mula memegang kamera ya, apa yang kita mau katakan berdepan dengan kamera ya. Kan before tu kita di belakang, bila kita dah berdepan ya, apa perkara yang pertama kali yang kita nak cakap depan kamera?
0: Pertama kali ya. Bolehkah aku jadi content creator? yang pertama je.
1: Ayat yang pertama.
0: Boleh ke si? Sebab kadang-kadang kita si yakin dengan diri kita tu sebenarnya. Tapi untuk meyakinkan yang tadi ya, kita perlu pola juga sebenarnya. Daripada sia kita dapat apa tak? Keyakinan berada di depan kamera. Kadang-kadang terdiam juga di depan kamera. Apa ni? Dikelakar tu. Sebab kadang kita perlu cari poin-poin penting sebenarnya di depan kamera.
1: Betul.
0: Supaya orang dapat, tok. Contohnya, nasi biryani. Ada ayam. Yang mesti kadang macam kita kan DJ kan, ada intonasinya juga. So bila kita dalam video toknya perlu ada karakter ya tadi, kan, supaya kita lebih menonjol
1: sebagai trademark kita pun lah.
0: Trademark, yes.
1: Jadi dan terakhir kami nyuruh kita lengkapkan ayat tu lah. Bagi saya menjadi anak Sarawak bukan sekadar tempat, tentang tempat yang kita lahir, tapi tentang
0: tak susah nak jawab tu. Tapi tentang budaya lah.
1: Budaya.
0: Kami lebih suka budaya. Selain daripada tempat kita dilahir tu, budaya yang ada pada kita, makanannya, suasananya, aman damai. Yang paling penting sekali harmoni lah. Kelak-kelak kita nanggar kat media sosial ya, ya kita letak tepi.
1: Betul.
0: Tapi suasana sebenarnya di Sarawak tu masih harmoni.
1: Ya, betul. Jadi sebelum kita nak tamatkan perbualan kita untuk hari tu, dah penghujung rancangan dah cuba kita hari tu.
0: Kecil
1: jangan masih berasa. Jadi satu lah pesanan daripada Supri kepada semua pendengar-pendengar kita di Sarawak FM yang tengah pun menonton kita di Sarawak FM dan juga radio Sarawak FM 88.9 MHz Kuching dan juga Kota Samarahan, yang mana Sarawak FM yang sedang mengejar impian tetapi masih lagi belum nampak untuk jalan berjaya. Apa satu pesanan daripada Supri?
0: Ya, sebenarnya jalan tu dah ada sebenarnya. Cuma kita perlu teroka sebenarnya. Perlu masuk ke jalannya dan cuba, sebab kita perlu berani.
1: Betul.
0: Mungkin kita si berani, kami pun si berani ni dulu, tapi
1: betul,
0: kami cuba-cuba berani.
1: Bila
0: kita cuba-cuba berani, ni akan terus jadi berani dan kita akan polah benda ya sampai berjaya. Ni jangan kita nanggar sekali kita gagal, macam kami kan page kami hilang, kami polah baru lagi.
1: Sikan nak terus down.
0: Kena tu dah 100,000 lebih dah.
1: Followersnya
0: alhamdulillah. So kita jangan down lah, jangan down. Cari kawan-kawan yang boleh beri input dengan kita supaya kita sebab satu palak mungkin dapat satu idea. Kalau
1: betul,
0: kita 10 orang ada 10 idea. Kan.
1: Ya, adalah pesanan daripada Sufri. Okey, pada kita orang mungkin ada yang nak mengikutinya, kita orang boleh follow-nya di media sosial, apa nama dia?
0: My Sufri Channel, Facebook, TikTok pun My Sufri Channel juga,
1: betul?
0: IG pun ada juga, My Sufri Channel, dekat Thread pun ada, dan jangan lupa konten dekat YouTube pun ada juga.
1: Dekat YouTube. Semua media sosial lah kita orang boleh follow-nya. Cari jap My Supri Channel ya. Boleh berhubung dengannya untuk apa-apa perkembangan kelak. Okey. Okey, apapun terima kasihlah kepada Supri. Alhamdulillah menarik sungguh perjalanannya untuk hari tu, daripada memegang kamera, melihat cerita daripada belakang lensa ya, menerbitkan produksi dan juga filem, sehinggalah Kenek Tok menjadi wajah yang membawa cerita kita di Sarawak, budaya kita di Sarawak, dan juga kepada halayak ramai melalui Machu Picchu channel kali tu. Dan Najwa, satu perkara yang orang kata tadi yang jelas di dunia mungkin boleh berubah, teknologi mungkin berubah juga nak, tetapi cerita manusia dan juga cerita tentang tempat kita tetap mempunyai nilai tersendiri sebenarnya. Jadi terima kasih sekali lagi kepada Supri, sudi berkongsi pengalaman dia juga, perjuangan dia juga, perjalanan ceritanya bersama dengan kita di Sarawak FM kali tu. Semoga terus berkarya dan juga terus mengangkat cerita anak-anak sekitar di Sarawak, dan terus mengangkat inspirasi kepada generasi-generasi yang muda yang akan datang dan juga yang mahu memilih dunia seni tu, media dan industri kreatif sebagai jalan kehidupan. Jadi jumpa lagi untuk episod yang akan datang untuk minggu hadapan, dan saya Rina Sumpati mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua, dan jumpa lagi di lain waktu. Kerana setiap insan ada ceritanya, setiap karya ada jiwanya, dan setiap jejak ada maknanya. Terima kasih Supri. Jumpa lagi.
0: Thank you.
1: Bye-bye. Bye.

istimewa, menarik dan unik. Segalanya dalam jejak seni, hiburan seni, budaya dan warisan di Sarawak FM. Juga kami paparkan menerusi Facebook di Sarawak FM. Untuk anda terus bersiaran bersama DJ Rinas Merpati dalam jejak seni setiap Sabtu 11.15 minit pagi. Jejak seni, hiburan seni, budaya dan warisan setiap Sabtu 11.15 minit pagi. Mencirilkan setiap waktu.

0: Dalam telefon kita dah ada SP Global.
1: Ay, mestilah. Adakan kini tu dah boleh duit now QR untuk semua pembayaran. Jadi lebih mudah. Buka je SP Global, ketik je scan and pay.
0: SP Global tu kita boleh maki untuk beli barang, bayar bil elektrik, cukai pintu, renew insurans dan macam-macam lagi lah. Dan sikit lagi, bantuan kerajaan Sarawak pun masuk ke dalam SP juga.
1: Dah lah percuma. Ni si ada cas. Selamat. Boleh juga dipakai di luar negara. Senang nak melancong mun dia.
0: Ay, biasa. Senang lah mun macam tu.
2: SP Global, duit now QR, anytime, anywhere.
0: Dah top up sahup PT.
3: Disampaikan jadual solat fardu zuhur bagi seluruh zon negeri Sarawak.
4: Baiklah, kita mulakan dulu dengan zon khas, maksudnya solat padu zuhur untuk tengah hari ini pada pukul 12.23 minit tengah hari. Zon 1, 12.25 minit tengah hari. Zon 2, 12.30 minit tengah hari. Zon 3, 12.33 minit tengah hari. Zon 4, 12.38 minit tengah hari. Zon 5, 12.40 minit tengah hari. Zon 6, 12.40 minit tengah hari. Zon 7, 12.43 minit tengah hari. Dan zon 8, 12.45 minit tengah hari.
5: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
6: Aku tak pernah mengimpikan hidup untuk disanjung. Berada di puncak untuk didongak. Berada di mata untuk didamba. Memadai bagiku untuk menjadi seorang insan yang berguna. Tidak umpat yang membunuh. Tidak puji yang mengenyangkan.

0: 100.3. Lepas tu kita boleh makan laksa Sarawak. Dengarkan Sarawak FM di Sri Aman. Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Okey, Sarawak FM, sehati sejiwa. Kembali lagi untuk bersiaran bersama kami di Sarawak FM untuk waktu ini. Dan juga waktu sekarang pukul 12.20 minit tengah hari. Kita dah pun dalam segmen Jejak Seni bersama dengan tetamu yang kita bawakan khas untuk anda tadi. Dan kenetok kita beralih siaran dalam ekspresi warnai hari anda. Masih lagi bertemankan saya, DJ Rina Surapati, menemani kita orang sampai pukul 2 petang kelak. Dan jangan kesini. InsyaAllah ada juga pengisian yang kita kongsikan untuk anda untuk edisi Sabtu 22 Ogos 2026 bersamaan 9 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Okey, majikan dan organisasi disaran membuat persediaan awal menghadapi Jerebu dengan menyediakan plan contingency yang jelas. Dan juga Rektor UiTM Cawangan Sarawak Profesor Dr. Fidaus Abdullah juga berkata pengurusan Jerebu tu perlu beralih daripada pendekatan reaktif dan kepada lebih proaktif dan sistematik. Antara langkah yang boleh dilaksanakan termasuk memantau bacaan IPU secara masih masa nyata, menetapkan tahap tindakan, melaksanakan aturan kerja fleksibel termasuk bekerja dari rumah serta menyediakan protokol perlindungan bagi pekerja yang perlu berada di luar. Jadi beliau turut mengingatkan penganjur acara dan juga institusi pendidikan sedia supaya menyediakan plan alternatif termasuk memindahkan aktiviti luar ke lokasi tertutup atau secara dalam talian apabila keadaan tidak mengizinkan. Katanya juga persediaan awal penting bagi memastikan operasi terus berjalan tanpa mengabaikan keselamatan dan kebajikan warga organisasi. Okey, itu di antara info yang kita kongsikan untuk anda. Jaga diri, jaga kesihatan semua. Jerebu kita semakin belum lagi sihat waktu tu, dan jangan lupa memakai pelitup muka bila anda berada di kawasan luar ataupun membuat aktiviti di luar. Kalau boleh dikurangkan kepada mak-mak yang tengah masak kerek tu, apa menu masakan kita orang untuk hari tu? Mungkin ada menu-menu yang best, menu-menu yang sedap yang boleh dikongsikan dengan kami on di Facebook Sarawak FM. InsyaAllah lepas tu juga saya akan bacakan juga antara komen-komen yang dah pun menghantar di ruangan Facebook kami di Sarawak FM bersama dengan Syazwan Syahmi. Aku bukan pemberi harapan palsu, nama lagunya. Aku bukan PHP, pemberi harapan palsu. Untuk anda di Sarawak FM, sehati sejiwa, cantik.

0: ekspresi.
1: Okey, aku bukan pemberi harapan palsu. Sazwan Syahmi. Kita nak bacakan juga di ruangan komen. Ada yang dah berhantar di ruangan komen kita di Facebook Sarawak FM. Terima kasih. Kita ada Mas Nahloso. Assalamualaikum, selamat tugas. DJ Rina Superprati katanya layan ekspresi sepanjang perjalanan kampung ke Semunjan. Naritok katanya cuaca panas jerebu. Kakak kami Kak Mariam Loso masak kari terung katanya. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah, sampai-sampai Semunjan datang nemu masak kari ke terung ke. Alhamdulillah, ngelupak nyangkong juga Kak Mas Naha padah dengan Kak Mariam ya. Okey, daripada Ahmad Syafi'i, terima kasih dan selamat bertugas, selamat tengah hari, salam ekspresi buat rakan-rakan dan juga pendengar di Sarawak FM di mana juga berada, dan juga terima kasih dan selamat bertugas. Terima kasih juga kepada Anip Supi. Kita ada Syarifah Hanifah Syed Akil. Selamat pagi, salam ekspresi untuk hari tok katanya, nak ucapkan selamat memasak dan selamat ujung minggu. Minta apa-apa jat lagu. Kita ada juga Saniah Ganti dan juga salam ujung minggu, semoga sihat selalu. Maklumlah jerebu tok masih lagi, jadi jaga diri, jaga kesihatan semua. Okey, daripada Ibnur Hafizi, assalamualaikum DJ Rinas katanya, selamat bertugas, salam ekspresi untuk semua rakan-rakan peserta.

di Sarawak FM. Setia di hati, dekat di jiwa. Maulidur Rasul, menjulang kasih, menyemai sunnah. Hidup ini penuh dengan cabaran. Namun, hati akan lebih tenang apabila sentiasa dekat dengannya. Segarkan iman, suburkan akhlak, dapatkan kupasan ilmu, panduan kehidupan, inspirasi untuk hati. Jangan lupa ikuti rancangan bersama Jabatan Mufti Negeri Sarawak setiap hari Jumaat 11.30 pagi hanya di Sarawak FM.

0: meninggalkan bumi. Tapi hari itu udara kita mungkin si sesegar yang diharapkan.
1: Kena, sabar lo, kami belum pergi habis kelakar.
0: Jerebu jangan disangka embun. Jerebu tu dia boleh menjejaskan kesihatan. Jadi kurangkan aktiviti di luar, pakai pelitup muka jika perlu dan banyakkan minum air. Jaga diri, jaga keluarga. Udara bersih, tanggungjawab kita bersama. Pesanan tu ikhlas dari ramai orang di Sarawak FM.
2: Malaysia adalah sebuah negara yang unik, penuh dengan pelbagai khazanah dan warisan. Keunikan Malaysia tidak dapat dinafikan oleh mana-mana negara di dunia ini. Selain daripada rakyatnya yang terdiri dari pelbagai agama dan bangsa, kesejahteraan dan keharmoniannya tidak tolak bandingan dengan mana-mana tempat di negara ini.
3: Apa yang pasti, keamanan yang telah kita kecapi harus dijaga sebaik-baiknya. Malaysia, milik kita.

0: Berita seterusnya, industri kreatif digital negara terus berkembang pesat. Perkara tersebut dibuktikan menerusi hasil yang dijana kini mencecah RM92.5 bilion dengan nilai ekspor RM12.1 bilion. Ia turut pelaburan RM85.7 bilion dan mewujudkan lebih 11,000 pekerjaan bernilai tinggi. Menteri Digital Gobind Singh Deo berkata, pertumbuhan industri itu menunjukkan potensi ekonomi yang semakin meningkat terutama dalam bidang animasi, permainan dan kandungan digital melangkaui nilai kreatif.
1: This has created over 11,000 high-value jobs and is attracting 85.7 billion ringgit Malaysia in investment. Malaysian animation, games and digital content are reaching audiences around the world. We have Malaysian talents working on some of the world's biggest games in production. At the same time, international companies are choosing Malaysia as a base for their operations.
0: Jelas beliau lagi, pencapaian tersebut menunjukkan industri kreatif digital mempunyai potensi besar untuk terus berkembang dan menyumbang kepada ekonomi negara. ASEAN perlu memperkukuh perdagangan sesama negara anggota bagi meningkatkan integrasi ekonomi serantau di samping mengurangkan kebergantungan terhadap pasaran utama di luar blok berkenaan. Pengarah Institut Kajian Antarabangsa dan ASEAN Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Dr. Pa Kim Beng berkata, walaupun hampir 99% produk yang diperdagangkan dalam ASEAN menikmati kadar tarif antara sifar hingga 5%, perdagangan intra-rantau masih sekitar 23%. Sebahagian besar negara anggota masih memberi tumpuan kepada perdagangan dengan ekonomi utama seperti Amerika Syarikat, Kesatuan Eropah dan China. Perkembangan luar negara, serangan udara rejim Zionis Israel ke atas pangkalan udara Abu Al-Duhur di barat laut Syria disifatkan sebagai peningkatan ketegangan yang serius. Kementerian luar dari 12 negara termasuk Malaysia, Indonesia dan Turki mengutuk sekeras-kerasnya serangan tersebut. Dalam satu kenyataan bersama, negara-negara berkenaan menyifatkan ia sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan, integriti wilayah dan kesatuan politik Syria. Konflik Iran-Amerika Syarikat, Presiden Donald Trump mendakwa Tehran masih belum bersedia mencapai persetujuan rundingan. Beliau berkata demikian selepas beberapa hari Washington berikrar mengenakan sekatan kewangan paling keras terhadap Iran bertujuan meningkatkan tekanan ke atas kepimpinan negara berkenaan. Sebelum ini, Trump turut mengugut mana-mana negara yang menyediakan bantuan kepada Tehran bakal berdepan tekanan sama. Sukan, Ketua Jurulatih JDT Cisco Munoz menyifatkan pencapaian luar biasa 109 perlawanan tanpa kalah adalah hasil pembangunan, pelaburan dan keyakinan yang berterusan terhadap projek kelab selama 12 tahun. Munoz yang masuki musim kedua bersama Harimau Selatan berkata, pencapaian itu bukan sesuatu yang boleh diraih sekelip mata. Sebaliknya, transformasi kelab sepanjang 12 tahun lepas telah meletakkan asas bagi kejayaan ketika ini. Akhir sekali, Liverpool dan Manchester City bakal memasuki musim baharu Liga Perdana Inggeris dengan persoalan besar selepas kehilangan dua figura masing-masing, Mohamed Salah dan Pep Guardiola. Buat kali pertama sejak 2016, Liverpool memulakan kempen tanpa Salah sebagai tonggak utama, manakala City tidak lagi dibimbing Guardiola selepas pengurus berusia 5 tahun itu meninggalkan kelab berkenaan pada penghujung musim lalu. Terdahulu, Arsenal membuka kempen baharu EPL dengan kemenangan bergaya 3-0 ke atas Coventry City. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia, Pakistan meterai treaty perpindahan banduan antara negara. Industri kreatif digital catat hasil lebih 90 bilion ringgit miliki potensi berkembang.

0: Untuk kamu yang lahir selepas merdeka, mungkin kamu tak pernah dengar bunyi siren perang, tak pernah rasa takut kehilangan tanah air. Tapi ketahuilah, kemerdekaan yang kamu nikmati hari ini dibayar dengan pengorbanan mereka yang terdahulu. Jadi, bila jalur gemilang berkibar, jangan hanya melihat warnanya. Kenanglah kisah di sebaliknya. Karena merdeka bukan sekadar sejarah. Merdeka adalah amanah.
1: Semarakan Hari Kebangsaan.
2: Hargai. Malaysia.
3: Menegur jangan sampai menghina, mendidik jangan sampai mengherdik, meminta jangan sampai memaksa, memberi jangan sampai mengungkit. Marilah kita sama-sama menjaga tutur kata, adab dan akhlak dalam setiap perbuatan. Terima kasih kerana mendengarkan Sarawak FM, Radio Sehati Sejiwa Anda.

Okey, waktu sekarang pukul 1.18 minit tengah hari. Kembali lagi untuk persiaran bersama kami di Sarawak FM Sehati Sejiwa 88.9 MHz. Dan untuk makluman anda, satu info yang kita nak kongsikan juga bersama dengan anda untuk hari itu, di mana Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak ataupun JPBNS juga memaklumkan bahawa pemantauan berterusan sedang dilaksanakan susulan dengan keadaan jerebu dan juga cuaca panas di seluruh Sarawak kali tu. Jadi setakat 22 Ogos 2026 daripada pukul 8 pagi tadi, di mana sebanyak 18 lokasi merekodkan bacaan 2.5 antara 68 hingga 190, dan juga sampai sebanyak 11 lokasi yang berada pada tahap yang sihat lah. Jadi 6 lokasi pada tahap yang sederhana dan 1 lokasi pada tahap yang baik. Jadi bacaan tertinggi yang mana direkodkan di IPD Serian dengan bacaan 190, dan diikuti Kuching dan Lubuk Antu masing-masing 181, Lunduk 179 dan Samahan 177, Seri Aman 174 dan Seri K 172. Jadi sebagai langkah berjaga-jaga, beberapa program yang telah ditangguhkan termasuk program Sarawak Kusayang Dibuka, sambutan Hari Kebangsaan Peringkat Negeri Sarawak di Kapit, dan juga sambutan 100 tahun Rumah Mendit Penom SPAU. Jadi orang ramai juga disarankan supaya mengurangkan aktiviti di luar, khususnya ketika kualiti udara berada di tahap yang sihat, dan juga golongan berisiko tinggi termasuk kanak-kanak, warga emas, wanita yang hamil, dan juga individu yang mempunyai masalah pernafasan ataupun jantung dinasihatkan menghadkan pendedahan kepada udara tercemar. Jadi orang ramai juga digalakkan menggunakan pelitup muka yang bersesuaian supaya untuk menjaga kesihatan jika perlu berada di luar, mengelakkan aktiviti fizikal lasak, menutup pintu dan juga tingkap ketika kualiti udara semakin tercemar, serta sentiasa mengikuti bacaan kualiti udara menerusi sumber rasmi. Jadi orang ramai juga diingatkan sik melakukan pembakaran terbuka lah, dan juga segera melaporkan sebarang kejadian kebakaran atau pembakaran terbuka kepada pihak berkuasa. Dan juga ikuti perkembangan terkini hanya daripada saluran rasmi kerajaan dan elakkan menyebarkan maklumat yang tidak sahih ataupun tidak sah. Jaga kesihatan, kurangkan aktiviti luar dan sentiasa peka dengan keadaan kualiti udara semasa. Itu di antara info kita kongsikan untuk anda. Baik, kita hiburkan lagi dengan sebuah lagu daripada Box A Million Story, Kita Anak Muda, untuk anda di Sarawak FM Sehati Sejiwa Cantik.

0: Nampak kabus? Jangan sangka embun. Jika jerebu melanda, lindungi diri dan keluarga. Kurangkan aktiviti luar dan elakkan pembakaran terbuka. Udara bersih, hidup lebih sihat. Pesanan ini dari Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Okey, Sarawak FM, sehati sejiwa menghampiri pukul 1.30 minit 3 hari. Dan terima kasih kepada anda yang dah pun bersama dengan kami menerusi rancangan-rancangan yang telah kami terbitkan dan juga lagu-lagu yang kami putarkan untuk anda. Dan pastikan anda tidak balik siaran, terus mengikuti perkembangan terkini dan juga isu-isu semasa yang kami wawarkan kepada anda, dan terus mengikuti perkembangan dari masa ke semasa daripada Sarawak FM, sehati sejiwa. Jadi untuk itu, jaga diri, jaga kesihatan. Untuk anda, jangan lupa memakai pelitup muka kalau ada yang ke mana-mana, terutamanya anda yang berisiko tinggi, dan jaga diri. InsyaAllah pada pukul 1.30 kita akan ikuti track muzik tanpa henti. Apapun, terima kasih kepada semua yang telah pun mengikuti pertemuan kami, seawal pertemuan 6 pagi tadi bersama dengan rakan kita DJ Andy, dan seterusnya saya Rina Surapati untuk segmen Espesi. Dan insyaAllah pada pukul 2 petang anda akan bersiaran bersama dengan DJ Nana dalam ritma muzik retro terbaik. Dan saya akan tinggalkan anda dengan sebuah lagu Mimpi Astra Bella untuk anda, dengan lagu yang seterusnya menutup tirai pertemuan kita menerusi ruangan Espesi Warnai Hari Anda. Dan saya Rina Semerapati mengundur diri dengan lapar suci lagi munia. Assalamualaikum, jumpa lagi, bye-bye.

0: Ingat sih lagu tu, lagu tu, lagu tu.
1: Iya, lagu kita dengan Chan kita dulu.
0: Lalulah kita, iya.
2: Untuk kamu yang lahir selepas merdeka, mungkin kamu tak pernah dengar bunyi siren perang, tak pernah rasa takut kehilangan tanah air. Tapi ketahuilah, kemerdekaan yang kamu nikmati hari ini dibayar dengan pengorbanan mereka yang terdahulu. Jadi, bila jalur gemilang berkibar, jangan hanya melihat warnanya. Kenanglah kisah di sebaliknya. Karena merdeka bukan sekadar sejarah. Merdeka adalah amanah.
3: Semarakan Hari Kebangsaan.
2: Hargai,
3: hargai
2: Malaysia.
3: Malaysia.
4: Saya Nurul Amirah An-Nur dari SM Sains Kuching Utara mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan kepada seluruh rakyat Malaysia. Sebagai generasi muda, kita bukan sahaja perlu mengenang jasa dan pengorbanan pejuang dahulu, tetapi juga perlu meneruskan perjuangan mereka dengan cara kita sendiri. Belajar bersungguh-sungguh, menjaga perpaduan, menghormati kepelbagaian dan menjadi generasi yang membanggakan negara. Marilah kita kibarkan jalur gemilang dengan penuh rasa bangga. Biar warna-warni bendera kita menjadi lambang bahawa walaupun kita berbeza, kita tetap berdiri sebagai satu bangsa, satu hati dan satu Malaysia. Ayuh anak muda, kita semarakkan semangat patriotik dan bersama-sama membina masa depan Malaysia yang lebih gemilang. Selamat Hari Kebangsaan. Merdeka! Merdeka! Merdeka!

0: Kibarkan jalur gemilang, semarakkan jiwa Malaysia. Satu hati, satu jiwa, satu Malaysia. Semangat merdeka terus menyala di hati kita. Selamat menyambut Hari Kebangsaan bersama kami di Sarawak FM.
1: Awas ancaman jerebu. Keadaan berjerebu yang berterusan boleh menjejaskan kesihatan kita semua. Anda dinasihatkan agar sentiasa peka terhadap keadaan kualiti udara persekitaran. Golongan berisiko tinggi seperti warga emas, kanak-kanak, pesakit kronik serta individu yang bekerja di luar adalah dinasihatkan supaya mengambil langkah-langkah pencegahan yang sewajarnya. Langkah berjaga-jaga yang perlu diambil. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka jika perlu berada di luar. Minum air kosong secukupnya dan elakkan pembakaran terbuka. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan berdekatan sekiranya anda berasa tidak sihat. Pantau kesihatan diri dan ahli keluarga anda. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM, sehati sejiwa.

Assalamualaikum, selamat petang semuanya. Alhamdulillah, bersua kembali kita bersama di Ritma. Bertemankan kami Nana untuk hari tu, hari Sabtu 22 Ogos 2026 bersamaan dengan 9 Rabiul Awal 1448 Hijri. Terima kasih Rinas yang dah pun menemani kita orang dalam ekspresi warnai hari anda. Pukul 10 pagi sampailah ke pukul 2 petang. Bila dah melangkah ke zon ritma tu, pastinya kita orang akan bersama kami dengan lagu retro. Toklah masanya kita tinggalkan sekejap kesibukan. Kita bersantai bersama dengan lagu-lagu retro yang pernah menjadi teman, yang pernah mengusik kenangan dan mungkin juga pernah mengolah hati tersenyum kediri kan. Tapi dalam kita menikmati muzik dan juga kenangan petang tu, jangan lupa juga dengan keadaan cuaca dan kualiti udara di sekitar kita. Dan bagi rakan-rakan yang berada di Kuching dan kawasan yang terjejas derbu ya, jaga kesihatan ke. Dan bacaan indeks pencemaran udara IPU di Ibu Pejabat Daerah Serian Sarawak mencatatkan penurunan kepada 190 setakat pagi tadi berbanding 227 petang semalam. Dan perkembangan untuk menyaksikan kualiti udara di kawasan berkenaan beralih daripada tahap sangat tidak sihat kepada tidak sihat. Dan seterusnya diikuti di Kuching dan juga Lubuk Hantu masing-masing 181, Lunduk 179, Samarahan 177, Sri Aman 174 dan Sarike 172. Dan keadaan kualiti udara semasa terus dipantau dengan memberi tumpuan kepada kawasan yang merekodkan bacaan pada tahap tidak sihat. JPBNS bersama agensi-agensi berkaitan akan terus melaksanakan pemantauan dan juga penyelarasan tindakan berdasarkan perkembangan semasa bagi memastikan sebarang risiko kepada keselamatan dan juga kesihatan awam dapat ditangani dengan sewajarnya. Dan dalam pada masa yang sama, JPBNS turut mengambil kira keadaan semasa dan juga perancangan pelaksanaan program dan juga aktiviti yang melibatkan kehadiran orang ramai. Jadi program Suraku Sayang yang dijadualkan pada 28 hingga 30 Ogos 2026 di Mukah dan juga sambutan Hari Kebangsaan Peringkat Negeri Sarawak 2026 yang dijadualkan pada 30 hingga 31 Ogos 2026 di Kapit serta sambutan 100 tahun Rumah Medipenom Spao yang dijadualkan pada 1 September 2026 adalah ditangguhkan. Dan keputusan untuk perundaan itu adalah sebagai langkah berjaga-jaga dengan mengambil kira lah keadaan semasa dan juga keutamaan terhadap aspek keselamatan dan juga kesejahteraan orang awam. Jadi dengan keadaan semasa tu, aktiviti ataupun majlis yang melibatkan orang ramai khususnya yang dilaksanakan di luar bangunan dan juga melibatkan aktiviti keramaian turut disarankan untuk ditangguhkan ke satu tarikh yang bersesuaian sebagai langkah berjaga-jaga bagi mengurangkan pendedahan orang ramai kepada keadaan kualiti udara yang tidak sihat tu. Dan dalam menghadapi keadaan berjerubu dan juga cuaca panas ketika itu, orang ramai dinasihatkan supaya mengurangkan aktiviti di luar rumah. Khususnya apabila bacaan kualiti udara berada pada tahap tidak sihat ataupun lebih tinggi. Golongan berisiko tinggi termasuk dan biak, warga emas, wanita hamil serta individu yang mempunyai masalah pernafasan ataupun jantung hendaklah mengehadkan pendedahan kepada udara tercemar dan selainnya mengelakkan aktiviti fizikal lasak dan juga aktiviti sukan di luar sekiranya keadaan jerebu bertambah lebih buruk. Perlu juga berada di luar, orang awam digalakkan untuk menggunakan pelitup muka yang bersesuaian bagi mengurangkan pendedahan kepada partikel udara tercemar. Dan mengawal pengudaraan dalam bangunan serta menutup pintu dan tingkap sekiranya keadaan kualiti udara di luar nun semakin tercemar. Sentiasa jugalah memantau bacaan kualiti udara semasa melalui sumber rasmi Jabatan Alam Sekitar JAS serta mematuhi nasihat kesihatan yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa dan tidak melakukan pembakaran terbuka. Dan segera melaporkan sebarang kejadian kebakaran ataupun pembakaran terbuka kepada pihak berkuasa. Jadi orang awam juga dinasihatkanlah supaya sik menyebarkan maklumat yang sik sah dan sentiasa
mengikuti perkembangan terkini daripada saluran rasmi kerajaan. Kita sama semua pihak amat penting bagi mengurangkan risiko kesihatan, kebakaran dan juga kemerosotan kualiti udara sepanjang tempoh jangka butuh. Dan JPBNS akan terus memperkukuh kerjasama dan juga kesiapsiagaan bersama agensi berkaitan dalam memantau serta melaksanakan langkah pencegahan dan juga mitigasi terhadap situasi jerebu, cuaca panas dan juga risiko kebakaran berdasarkan keadaan serta tahap risiko semasa.

0: Tapi hari tu udara kita mungkin si sesegar yang diharapkan.
1: Kena, sabar lo, kami belum pergi habis kelakar.
0: Jerebu jangan disangka embun. Jerebu tu dia boleh menjejaskan kesihatan. Jadi kurangkan aktiviti di luar, pakai pelitup muka jika perlu dan banyakkan minum air. Jaga diri, jaga keluarga, udara bersih, tanggungjawab kita bersama. Pesanan tu ikhlas dari ramai orang di Sarawak FM.

0: nampak kabus? Jangan sangka embun. Jika jerebu melanda, lindungi diri dan keluarga. Kurangkan aktiviti luar dan elakkan pembakaran terbuka. Udara bersih, hidup lebih sihat. Pesanan ini dari Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Silang Budaya Radio RTM menyatukan suara merentas budaya.
2: Stesen berkembang Sabtu 3 petang hingga 4 petang. Kolaborasi dua stesen radio dari negeri dan latar budaya berbeza.
3: Suara bertemu suara Ahad 3 petang hingga 4 petang. Pertemuan suara penyampai dari stesen ke stesen.
1: Silang Budaya Radio RTM, berbeza latar, satu suara.
4: Satu suara, satu jiwa.

0: Dunia kita berbeza, tapi yang buat kita nampak sama, kita suka dengar lagu-lagu retro. Ritma Music Retro Terbaik.
1: Okay, terus bersama di Ritma Music Retro Terbaik. Kami nak kongsikan indeks pencemaran udara IPU yang terkini setakat tok pukul 2 petang tok tadi di Serian dengan 195. Kuching IPU-nya 187, Samarahan 178, di Seri K

Laju 156, Bintulu 156 dan di Miri dengan indeks pencemaran udaranya IPU 144. Tok, yang terkini setakat Tok pukul 2 petang tadi. Okeylah. Di sini pun tak orang berada pada waktu Tok teruskan menjaga kesihatan masing-masing. Dan si kurang jua ada yang siap dah nak keluar di sini, nak relax kat di rumah, selamat bersantai, selamat beristirahat. Dan berpukul 3 petang kelak kita akan dapat ikuti Berita Ringkas dari Sarawak FM. Dan lepas ya Silang Budaya akan bersama kita orang. Kita orang boleh tangga menerusi live Facebook Sarawak FM dan boleh dengar di The Rio Sarawak FM. Siapa kata tamunya untuk hari itu, sama-sama ternantikan. Dan penerbit untuk hari itu ialah DJ T. Teruskan lagi berhibur di pertemuan Ritma Music Retro terbaik lagu tak dikeluarkan dalam tahun 2014 bersama dengan kumpulan Atmosfera dengan lagunya Hagi Maru. Dan lepas ni akan mereka kongsikan ada sikit cerita yang viral di Ritma. Sama-sama ternantikan. Okey, teruskan bersama Tok Ritma Music Retro terbaik.

Okey, untuk apa yang viral di Ritma, tak nak kongsikan ada kisah yang benar-benar viral hari mari, iaitu Setan Pahang Al-Sultan Abdullah Riatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan membantu mangsa kemalangan di Lebuh Raya Penbonio berhampiran Kampung Setungko, Jalan Bau Lunduk petang hari mari. Dan insiden tak berlaku kira-kira pukul 3.30 minit petang ketika baginda sedang memandu sendiri kenderaan dalam perjalanan dari Lunduk ke Kuching selepas berkenan merasmikan Masjid Al-Sultan Abdullah di Teluk Melano. Dan menurut hantaran dalam Facebook Kesultanan Pahang, setiba di lokasi kejadian, didapati berlaku kemalangan membabitkan sepasang suami isteri yang menunggang sebuah motosikal dengan sebuah kereta dipandu seorang wanita tempatan. Jadi Al-Sultan Abdullah segera menitahkan ambulans yang bersama konvoi baginda agar membantu kedua-dua mangsa yang agak parah serta ngembadaknya ke Hospital Lunduk untuk rawatan lanjut. Dan baginda juga turun melihat dan bertanya sendiri situasi mangsa selain membantu menenangkan mereka sebelum meneruskan perjalanan pulang ke Kuching. Atau yang viral lagi marik. Dan apa yang berlaku tu nak mengingatkan kita bahawa dalam keadaan kecemasan, yang paling penting ialah kemanusiaan. Baginda Sultan Pahang tu bukan sekadar meneruskan perjalanan, tapi dia memilih untuk berhenti dan nangga kediri keadaan mangsa dan memastikan bantuan segera diberikan. Semoga sikap prihatin Datuk menjadikan contoh untuk kita semua. Pangkat, kedudukan dan status mungkin membezakan kita, tapi nilai kemanusiaan menyatukan kita semua. Okey, untuk yang viral hari mari. Dah pukul 2.40 minit petang dan pada pukul 3 petang kelak kita akan dapat ikuti Teringkas dari Sorok FM. Okey, dan teruskan bersama di Ritma Music Retro Terbaik. Kami nak dengarkan lagu Bila Rinduku Sebut Namamu daripada Siti Fairuz. Dan hai-hai juga untuk rakan-rakan kita yang dah pun berkampung di live Facebook Sarawak FM. Kita ada Nora Ngah Nora. Salam Ritma katanya. Nak dengar lagu Hatiku Hatimu untuk hiburan di sendiri. Dan juga sahabat Sarawak FM, lagu Syarifah Aini katanya. Sabtu Ya Ramli, hai, selamat petang untuk kita. Panas terik di Bandar Miri, Tok Nana. Selamat menyambut Madu Rasul dan selamat menyambut Bulan Kemerdekaan. Nak request lagu tu, Ku Tak Ingin Menangis Lagi, nyanyian Datuk DJ Dev untuk hiburan serta santai petang tu katanya. Rashidah Adi, hai, bau nak makan Tok Nana. Sahabat Bibur di Ritma, nak dengar lagu Memori Yang Sepi, Moses Vadam katanya. Noraini Amran, sahabat petang untuk kita. Cuaca kurang baik Tok katanya. Sahabat MD kasih lama lagi. Okey, dan seterusnya kita ada Masna Arni. Apa khabar kak? Semoga sihat selalu ha? Masih jerebu di luar ya, hari Tok konsert Nana katanya. Jaga kesihatan, semoga cepat sembuh kak Masna. Joseph Tio, sahabat petang, nak dengar lagu Melano katanya. Memori Indah dan Mengamit Kenangan Lama, lagu Cikgu Thomas katanya. Dan lagi kita ada Amran Saili, sahabat petang, nak dengar lagu Naru Cinta untuk hiburan istri kamik yang tengah berkemas-kemas katanya. Anak Kesari K, dengan ucapan I love you so much my darling katanya. Wah. Dan sikit lagi daripada Masna Arni, serta santai Nana di kampung. Wah, rindu hati. Nak nyampe salam untuk Mariam Loso, Zara Jici dan ramai lagi sahabatnya dengan ucapan selamat minum petang. Terima kasih DJ, sama-sama jua. Ya tadi antara komen-komen daripada sahabat kita di live Facebook Sarawak FM. Jomlah teruskan lagi berhibur dengan lagu retro seterusnya, Si Fairuz, Bila Rinduku Sebut Namamu, hanya di Ritma Music Retro Terbaik.

0: dengar lagu-lagu retro. Ritma musik retro terbaik.
1: Serius, belum sampai lagi ke program Madani Kita. Rugi kalau terlepas pelbagai aktiviti menarik untuk sisi keluarga menanti anda, antaranya menyaksikan pameran aset dan operasi menyelamat, jualan rahmah Madani, jom exchange Al-Quran, perkhidmatan penggantian kad pengenalan dan kaunter bergerak JPJ serta hikmat nasihat mengenai pelbagai inisiatif dan bantuan kerajaan. Bukan itu saja, ada servis motosikal, tukar topi keledar, gunting rambut dan macam-macam lagi. Yang penting semuanya percuma je. Nantikan ketibaan program Madani Kita di kawasan Parlimen anda, bawa keluarga sertai aktiviti dan rasai sendiri kemeriahannya di program Madani Kita memanai harapan rakyat. Sini pun tahun berada pada waktu tu. Terima kasih dengarkan Sarawak FM, semestinya sehati dan sejiwa. Mungkin waktu tu ada yang baru sempat nak makan. Selamat menjamu selera. Mungkin tadi sempat sebab banyak gilat kerja yang perlu di agak dolok kan. Nasi konju waktu tu ada yang gagal berjahit baju. Yang habis banyak ada je tempahan baju. Alhamdulillah rezeki kan. Apapun hati-hati masa menjahit ya. Jangan layap tolong mada. Gelak tercek darum gelak. Dan di sini pun tak orang berada. Apapun yang kita orang lakukan pada waktu tu, semoga semuanya lancar. Rajak urusannya. Jom teruskan lagi berhibur sebelum kita ikuti berita ringkas dari Sarawak FM. Kita nak dengar lagu daripada seorang penyanyi retro tu. Siapa asyik kenal dengan Mazwin Hamzah? Dengarkan dengan lagunya Janji Palsu. Yang berjanji ya, jangan lupa tepati. Jangan mungkir janji. Jangan surah, jangan suka nyuruh orang moha atau mada. Okay? Dan teruskan bersama di Ritma, semestinya sehati dan sejiwa.

0: untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut: kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesetiaan.
1: Setiap negara yang berdaulat mempunyai benderanya sendiri sebagai lambang dan identitinya sendiri. Kibarlah jalur gemilang, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ayo kibarkan jalur gemilang, Malaysia, tanah airku.
2: Malaysia, Malaysia.
3: Tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mencerminkan komitmen kerajaan dalam membina sebuah negara yang maju, inklusif dan sejahtera berteraskan gagasan Malaysia Madani. Berpaksikan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan dan kebajikan, tema ini menegaskan bahawa kesejahteraan negara hendaklah dinikmati secara adil dan menyeluruh oleh seluruh rakyat tanpa pengecualian. Pesanan ini dibawakan khas untuk anda dari Sarawak FM Sehati Sejiwa.
4: Silang Budaya Radio RTM menyatukan suara merentas budaya.
5: Stesen berkembang Sabtu 3 petang hingga 4 petang. Kolaborasi dua stesen radio dari negeri dan latar budaya berbeza.
6: Suara bertemu suara, Ahad, 3 petang hingga 4 petang. Pertemuan suara penyampai dari stesen ke stesen.
4: Silang Budaya Radio RTM, berbeza latar, satu suara.
7: Satu suara, satu jiwa.

Dengarkan Lantunan Wahyu, sebuah perkongsian ilmu bersama Darul Hana Quranic Center Majlis Islam Sarawak. Mengajak kita kembali kepada kalam Allah. Setiap episod membawa bacaan ayat suci Al-Quran diikuti penjelasan dan tadabbur yang mudah difahami. Mari bersama menghidupkan hati dengan cahaya Al-Quran. Setiap hari pukul 7.30 malam hanya di Sarawak FM Sehati Sejiwa.

0: Zon khas Kampung Bukit Puan, Kampung Tenasi Bagol, Kampung Sasa, Kampung Muncul, Kampung Undup, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Lempaki Tengah, Kampung Lempaki Asal, Kampung Laguban, Kampung Masjid Baru, Kampung Petarikan dan Kampung Bangkatan 3.35 minit petang. Zon 1 Limbang Sunda Terusan dan Lawas 3.38 minit petang. Zon 2 Niah Berkenu, Mirisi Butik dan Juak Mahudik 3.43 minit petang. Zon 3 Tatau Suai Belaga Pandan Sebawah dan Bintulu 3.47 minit petang. Zon 4 Igan Oyak Balinyan Mukah Dalat Sibu Kenawit Kapit dan Song 3.52 minit petang. Zon 5 Tanjung Manis Melawai Matu Daro Sari Keju Labin Tanggor Rajang 3.54 minit petang. Zon 6 Kabong Lingga Sri Aman Engkelili Lubuk Antu Betong Sepuluh Pusat Seratok Roban dan Debak 3.55 minit petang. Zon 7 Samarahan Simunjan Serian Gedung Sebuyau dan Jok Maludam 3.58 minit petang. Dan akhir sekali untuk Zon 8 di Kuching Siburan Bau Lunduk dan Sematan pukul 4.01 minit petang.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Budaya menyatukan kita, satu suara, satu jiwa.
2: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.

0: waktu tu. Terima kasih untuk semua yang terus setia bersiaran bersama semestinya di Strong FM Sehati Sejiwa. Dan macam biasalah, setiap hari Sabtu dan juga Ahad pukul 3.15 petang kita ada Silang Budaya. Dan hari tu bersama dengan kami ialah Puan Idah binti Ahmad. Selamat datang.
1: Selamat datang.
0: Ha, sihat hari tu?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ha, dan hari tu Puan Idah bersama dengan produk-produknya. Dan semestinya kami dengan produk kegemaran kami. Tapi kita akan bercerita lebih lanjut lah. Sabar, okey. Dan teruskan komen di live Facebook Mac One Strong FM. Dan share-share banyak-banyak, okey. Dan hari tu kita bercakap dengan keistimewaan aroma cita rasa pedas manis. Dan kali tu bersama dengan pengusaha produk pedas manis, iaitu Puan Idah binti Ahmad Bol Hassan. Boleh sih kita perkenalkan dulu diri kita kepada semua pendengar-pendengar kita pada petang tu?
1: Boleh. Assalamualaikum semua. Kepada semua pendengar, kami Puan Idah binti Ahmad, pengasas produk pedas kami tu.
0: Okey. Dan pastinya ramai juga lah pendengar-pendengar nak tahu nak, oh, produk-produk pedas manis yang kita usahakan. Boleh sih kita terangkan dengan lebih detail lagi.
1: Antaranya produk kami tu krepek ubi pedas manis Bandung, kacang pusuk pedas manis, kacang konflik pedas manis, dan krepek mie pedas manis. Itulah itu antara produk kami lah.
0: Termasuk tu empik lah nak,
1: empik berempah termasuk ya lah.
0: Okey. Dan jadi sebagai seorang yang berpengalaman lah dalam bidang perniagaan macam tu, boleh sih kita kongsikan cerita macam ni kita dah boleh berminat ataupun terfikir nak jadi pengusaha produk pedas manis tu?
1: Macam-macam tu kisahnya. Kami tu kan peminat. Peminat nang peminat pedas manis pun lah. Kepik. Jadi kami ialah kami pandai terfikir kami rasa kami nak mula resepi kami impun lah, rasa kami impun lah. Niat kami dah sebelum tu pun tahun-tahun lepas kami, bukan tahun lepas dah, kami mula tu memanglah dah 7 tahun. Jadi kalau resepi tu kami pun impun lah. Kami impun resepi tu. Resepi kami tu nang berkali-kali kami gagal mula lah. Bila kami rasanya ngam di tekak kami, jadi kami pasal di pasaran lah, contoh dalam FB kami. Kami promote dalam FB lah, maksud kami tu macam mana lah.
0: Bermula daripada kita suka dengan makan pedas manis jadi mula sendiri lekat ya. Jadi bila dah nyaman nak kongsikan dengan orang lain lagi. Tapi yalah, tahu madah nak, sebelum kita menuju kejayaan tu pastinya kita mengalami macam-macam kegagalan. Sampailah kita berjaya 7 tahun tadi nak.
1: 7 tahun kami petik berkecimpung macam tu lah.
0: Dan dah berapa lama sebenarnya harum bulat lah kita dalam bidang perniagaan tu?
1: 7 tahun.
0: 7 tahun ya lah.
1: Kota kami tu lah 7 tahun.
0: Kita pernah sih ikut kelas ke ataupun macam ni, ataupun tak nak mencuba sendiri?
1: Kami sih pernah ikut kelas lah. Kami cuba main pun. Cuba sendiri lah.
0: Naga-naga di Facebook.
1: Sebab ya kami, ialah kami, ialah terdetik di hati kami nak cuba mula bisnes main pun.
0: Setakat tu macam ni sambutannya?
1: Setakat tu alhamdulillah lah sambutan kami. Sebab macam-macam asuk kami dia lah, sambutannya berluasa lah. Sampai ke Semenanjung nun lah. Berluasa lah.
0: Okey, bila kita menghasilkan produk macam tu, dah pastinya kita memerlukan banyak bahan mentah, tahu mak dana. Jadi sini kita dapatkan bahan-bahan mentah tu puan.
1: Bahan mentah tu antara kacang tu kan kita boleh dapatkan, senang dapatkan di supermarket lah. Mie tu pun kita senang dapat di supermarket lah. Yang kami susah kami tu kami pun Bandung tu.
0: Oh, Bandung.
1: Kami dapatkan daripada supplier lah.
0: Mm-hmm.
1: Mula-mula kami cuba ya, kami pun parut lah. Parut-parut. Kami rasa lelah kami. Jadi kami cuba cari supplier. Supplier Bandung kosong. Bandung kosong ya lah. Daya lah kami ambil daripada Yana. Sebab tempahan kami lebih daripada... daripada
0: yang dijangka lah.
1: Yang dijangka macam ya.
0: Okey. Dan bagaimana dengan penghasilan produk kita tu puan? Berapa lama masa yang kita perlukan untuk menghasilkan semua produk pedas manis tu?
1: Cara menghasilnya bermula dengan mula sirah lah dulu lah. Bahan asas dengan menggunakan resepi kami pun. Lepas ya kan, baru kami lepas ya baru kami cuba pola. Lepas sirah kami masak tak dah. Udah cukup masak kami pola lah. Kami sirahkan dengan kacang. Sebab produk tu memang banyak nak. Jadi semua resepi tu kami bermula daripada cornflake, kacang, pada manis dan kepek Bandung pada manis. Semua ya lah, menghasil produk tu daripada sirah lah. Sirah kami. Sehingga kepek mengambil masa lebih kurang dalam 4 jam. Dengan kuantiti yang banyak lah. Yang uniknya juga sirah kami tu nya bukan setakat dapat mula kuda-kuda panjua. Nya dapat mula macam masakan ayam masak merah, tapi kita terpaksa tambah nya pun macam bahan-bahan lain, contohnya macam leyak lah kita tahu leyak. Macam kita mula sambal nasi lemak lah. Kita pun dapat pola lah makin sirah kami. Tapi kami belum setakat tu, kami belum ada mula. Belum ada mula yang pun petik, belum ada jual yang pun sirah lah.
0: Cuba dulu lah.
1: InsyaAllah lah kelak lah. Mungkin dalam insyaAllah tahun lepas lah, tahun depan kelak lah kami cuba mula sirah ni. Sirah untuk jual balik lah. Macam ya.
0: Bila Mek Naga Bandungnya dengan kacangnya, dengan konfliknya, dengan nok mi kan, ia macam berkilat. Kacak je rupanya. Apa petua? Ya, yeah, nak goi kasi adik lah.
1: Petua tu si ada lah. Cuma kan tu bahan daripada resepi mempun. Yalah, resepi kami pun tu bagi kami macam ni ya. Yalah, bagi kami unik tu lah. Benda tu kami tu pamit pun resepi tu mun kami si betul pola nya si berkilat.
0: Ya, tapi nangganya macam berkilat kacak je rupanya.
1: Sebabnya ikut anggaran macam gula berapa kilo. Cabai berapa kilo. Mun kami tersalah pola pun nya si berkilat. Pernah kami gagal lah. Gagal sampai 4 kali mek gagal mula benda tu. Bok kini alhamdulillah lah. Alhamdulillah resepi kami.
0: Tak kacak je rupanya. Berkilat-kilat je rupanya. Okey. Dan setiap produk yang kita hasilkan tentunya ada keistimewaan tersendiri. Jadi apa keistimewaan produk pedas kita tu?
1: Keistimewaan produk kami tu ialah rasanya legend orang ada. Legend, unik. Rasa tu lah biasanya customer tercari-cari nak. Sebab tahu madahnya rasanya macam rasa... resi orang lama mari.
0: Betul.
1: Sama mari cita rasanya lah. Air tangan orang duduk dulu NC yang wadah nak. Ya, yang nak susah dapatkan pada zaman yang moden tu. Kebanyakan customer kami memang madah macam ya lah. Tanya anda percaya juga dah sebagai penggemar kepi ubi pedas manis tu. Memang kami sendiri yang menghasilkan resepi tu sampai kami rasa puas hati. Puas hati, nyaman di tekak kami. Alhamdulillah syukur Allah beri nyaman.
0: Sebab ya lah kami nangga, bila kami nangga Bandung kita terasa teringat sampai masa zaman dulu mari hanya berkilat-kilat, penuh dengan rasa-rasanya kan,
1: rasa-rasa
0: nya si kering
1: ya. Nya si kering nak macam tu lah kenyakannya customer memang mau nya mau berkilat nyaman, nya si mau kering, nya mau basah.
0: Macam zaman sampai sekolah dulu mari
1: macam ialah.
0: Okey, bila naga banyak produk pedas manis kita tu yang perlu disiapkan mengikut tempahan pelanggan. Jadi siapa yang tu membantu kita dalam menyiapkan tempahan produk tu?
1: Selalunya untuk tempahan terlalu banyak macam hari perayaan lah contohnya, kami memang cari staff part time untuk membantu kami menyiapkan semua tempahan kami. Jadi memang cukup tangan lah mun nak ngagak seorang lah.
0: Benar ya?
1: Memang perlu bantuan staff part time kami lah. Macam ya lah.
0: Cik dapat tak cik terkabir?
1: Cik terkabir kami. Cik terkabir.
0: Pernah sih kita menerima bantuan kah dari mana-mana pihak untuk membantu kita mengembangkan lagi perniagaan tu? Dan pernah sih kita mengikuti apa-apa pameran usahawan yang diadakan sebelum tu?
1: Setakat tu kami pernah menerima bantuan daripada SDC lah. Kira macam grant.
0: Oh, grant.
1: Grant di market tanpa bayaran. Pernah?
0: Pernah
1: sekali lah. Lepas ya kami pernah engkah kami pun produk tu di kios-kios saja lah. Macam ni lah.
0: Pameran-pameran?
1: Pameran-pameran memang si ada lah.
0: Hantar di kios-kios saja lah.
1: Kios-kios lah.
0: Okey, dan lepas tu kita akan kongsikan lagi cerita kita mengenai produk pedas manis tu. Tapi kami nak nanya kita sikit soalan tu lah. Tentang rempeyek tu.
1: Okay.
0: Susah sih mulanya.
1: Bagi kami tu mula-mula tu memang susah lah. Kini tu dah kami biasa mula. Alhamdulillah lah, senang bagi kami.
0: Sebabnya tu penuh dengan rempah-rempah.
1: Penuh rempah, penuh kacang, penuh pusuk.
0: Kami dah rasa tadi sempat merasa. Tapi nak nyaman lah. Krop-krop bajaknya. Lepas yang penting sekali rempahnya berasa.
1: Alhamdulillah. Banyak rempah.
0: Ialah petuanya kalau nyamankan pek tu mesti ada rempahnya.
1: Jangan lokek.
0: Jangan lokek. Okey, lepas tu tersambung balik, jangan kesini sini terus bersama di Silang Budaya semestinya di Sarawak FM. Silang Budaya kembali lagi selepas ini.

0: kembali bersama Silang Budaya.
1: Ah, bukan sebarang-barang main lagu Ani Mayuni yang sedap tadi. Sebab sedap. Nang nyaman tau mada. Sedap. Sebab yang specialnya pasal rempeyek tu tadi, nya cukup rasa rempahnya. Muntah orang nangga tu, nang penuh sekali segala rempah-rempahnya ko. Okey, terima kasih menghasilkan produk yang aman.
2: Sama-sama.
1: Okey, sepanjang pengalaman kita dalam bidang perniagaan, pastinya ada pengalaman pahit, manis, suka-duka yang hadapi kita lah. Okay. Selama berkecimpung dalam bidang perniagaan, tak boleh sih kongsikan dengan pendengar-pendengar kita.
2: Okey, kenangan ya memang yang manis-manis lah. Kami nak berterima kasih dengan customer yang pernah lejuk support dan repeat beli produk kami. Tanpa kita orang siapalah kami. Sampai ada customer yang beli untuk bawa kembali ke Australia. Alhamdulillah semua kami akan customer kami ya. Memang menyuruh lah, bukan dalam Sarawak aja. Yang di Semanjung pun ikut membeli. Alhamdulillah syukur gila-gila. Kenangan pahit yang saya ada lah. Semua yang manis-manis saja lah.
1: Pernah saya rasa macam bila nak mulah nak cubalah, okay. Gagal. Cuba gagal. Pernah saya terfikir di hati kita, malas kerja nak mulah . Pernah saya terfikir macam ni?
2: Anak ada juga gagal. Ada pernah gagal. Tapi kami, saya pernah terfikir kami nak berhenti lah. Saya dapat macam saya ada saya, macam kami, saya ada macam maksud kami tak sentiasa bersemangat lah.
1: Sentiasa
2: bersemangat.
1: Okey, mungkin ialah ngembak kejayaan untuk kita. Semangat ya terus menyala tu Ramada. Si pernah berputus asa. Sebab tak si tahu nak macam ni. Apa tadi kesudahannya? Tak si tahu.
2: Betul.
1: Kan?
2: Ya, betul.
1: Okey, dan beralih kepada saingan perniagaan. Mesti ada kan saingan?
2: Ada mesti.
1: Jadi macam mana cara kita mengatasi saingan yang sedia ada dan yang sama juga menghasilkan produk yang sama tu?
2: Okey. Saingan produk yang sama yang mesti ada lah. Di mana-mana pun ada. Betul? Produk memang seakan sama. Tapi kita rasa teka orang lain-lain. Betul sih? Ada penggemar produk kami. Ada juga penggemar produk orang lain lah. Macam ya rezeki masing-masing lah.
1: Jadi si perlu nak kita nak cemburu ke apa kan?
2: Si perlu rezeki datang dari Allah.
1: Betul-betul. Macam ni yang kita mahu. Okey, di sebalik kegigihan puan dalam perniagaan tu, siapakah insan yang menjadi pendorong utama yang berada di belakang kita?
2: Okey, pendorong utama ya tentulah suami dan anak-anak. Kami yang berkecimpung juga lah dalam bidang bisnes. Jadi semangat pendorongan ialah memang sama. Alhamdulillah.
1: Okey, kami nak nangga. Apa tadi komen daripada pendengar-pendengar kita tu? Daripada Hanim Nur, tahniah Kak Ida katanya. Lekat ya Daisy dalam lens yang hantar gambar lop-lop. Lekat ya Sabar Seman. Seman katanya semoga businessman besar bertambah maju.
2: Suami kami ya.
1: Ya, tak ramai dah sokongan suami isteri kan.
2: Betul.
1: Semoga berjaya.

0: doa seorang suami per isteri. Okey, dekat ya kita ada Akil Azam.
1: Oh, anak kami.
0: Ah. Dekat ya pun ada Daisy Darla Lens, Nyamada Terbaik Ponida, Fasil Iman, I love you mom. Kamek tolongnya Nyamada.
1: Oh, memang anak kami.
0: Mau disebut namanya tu?
1: Mau disebut. Mesti sebut kecewanya kelak.
0: Oh, Fasil Iman nak oh.
1: Fasil Iman.
0: Betul. Macam ialah tolonglah mak kan.
1: Oh, tolong betul.
0: Itu apa fungsinya? Tugasannya.
1: Tugasannya. Oh, tugasannya ni selalu mana kami lah.
0: Oh, okey.
1: Packing, packing untuk kami. Mau kami sini ikut tangan ni tolong packing.
0: Ah, terbaiklah. Ah, ni ada si mau nak nolong tak promo barang. Barang.
1: Ada.
0: Nasib ada.
1: Kini tu pun ni tolong minta tolong kami promo paunya tau si. Pau Tiga Abdul. Tiga Abdul Legacy. Yang viral lah.
0: Oh, pau ya. Aduhai.
1: Ya nak kami.
0: Yang Rabi nang kita orang sekeluarga berbisnes lah.
1: Memang berbisnes semua.
0: Alhamdulillah. Okey, lekat ya kita jual ada Hanim Nur. Pun mau disebut nama je tau. Kami nolong berana je tanya.
1: Oh, betul. Rana kami. Rana tetap setia dengan kami.
0: Wah, okey. Seterusnya kita ada Mas Naloso Terbaik Puan, semoga dipermudahkan segala urusan. Doa-doa pendengar kita tu. Ya Rabi, seronok sebenarnya kan bila bekerja bersama keluarga tu Puan.
1: Memang seronok. Memang seronok sebab kita sekeluarga nak bekerjasama. Saling bantu membantu. Dari kita susah sampai ke senang, alhamdulillah.
0: Okey, mungkin mungkin nasihat kita lah kepada semua pendengar-pendengar kita yang mungkin nak menceburi bidang tu. Mungkin ada nasihat sikit kata sepatah dua kata untuk daknya yang ingin mencuba.
1: Okey, kepada pendengar, pada pendengar kami lah, ayam netizen kami Tituk. Ialah kita boleh kontak kami lah. Nak mencuba produk kami masuk kita ialah mengikuti kian kami hari tu. Kita orang boleh kontak kami melalui WhatsApp di nombor 013-544-0233. Kami kami ulang sekali lagi ya. 013-544-0233 dan juga melalui Facebook kami Dah Ahmad.
0: Ida Ahmad. Miss ya, kita sentiasa akan ngepost gambar-gambar makanan. No?
1: Sentiasa. Kita orang direct je ke Sia.
0: Buat tanya Sia juga lah. Mula tempahan banyak kan.
1: Okey. Betul.
0: Okey. Dan selamat lagi nak raya tamu dah. Mula puasa. Macam ni tempahan setakat tu. Dah ada orang dah merisik-risik kah?
1: Ada. Ada antara yang dah bayar ansuran.
0: Ada pula ansuran juga.
1: Ada. Ada bayar ansuran. Lepas yang amunnya dah habis ansurannya, dah nak raya kelaknya, boleh collect kejap lah. Memudahkan lagi tanya orang nak bayar ansur-ansur.
0: Bila tak tutupnya? Ada tak tutup si?
1: Tak tutup je, biasa kami seminggu nak raya lah. Biasanya.
0: Okey. Jadi mungkin tak orang nak tempah ya, tempah lah awal.
1: Oh, betul.
0: Jangan last minute.
1: Oh, jangan last minute. Last minute si dapat kami. Tempah awal.
0: Tempah awal lah.
1: Kadang-kadang dan last minute pun kadang-kadang kesian juga dengan bukaran yang pasal ambil modal cuak lah. Kadang-kadang kami pun siap ada produk macam tu.
0: Benar kan? Selalunya macam ni.
1: Betul.
0: Lekas kita kagum dengan orang.
1: Kagum. Kesian tak nak. Danya orang mau jual. Si kempang ambil potlah je lah. Danya orang.
0: Selalunya macam ni lah kami dengar. Rintihan pengusaha.
1: Memang.
0: Ni kagum mula untuk orang. Tapi ni pun siap ada.
1: Betul.
0: Dan akhir sekali lah harapan kita dan juga rancangan kita di masa akan datang sebagai pengusaha produk pedas manis tu.
1: Okey, rancangan kami dan harapan kami semoga produk kami akan berkembang dengan baik dan menyeluruh, bukan setakat dalam Malaysia aja, insyaallah boleh sampai ke luar negara. InsyaAllah, amin. Doakan yang baik-baik je lah.
0: Amin. Okey. Sikit soalan dulu sebelum kita nak tutup kedai tu. Antara banyak-banyak produk tu, produk ni yang laris manis kata orang Madah. Yang produk paling laku.
1: Yang paling laku. Setakat tu lah. Memang kami rasa semua lah sis.
0: Ya.
1: Semua. Raya pun sama.
0: Jadi bolehlah kami nempah je untuk ayah raya ke lah.
1: Boleh. Boleh tak direct dengan kami.
0: Okey, apapun kepada semua pendengar-pendengar kita, kalau berminat yang boleh menghubungi Puan Ida di talian 013-544-0233.
1: Betul.
0: Ataupun di Facebooknya Ida. Ida Ahmad. Ida Ahmad. IDAHHAHMAD. Senang aja ya.
1: Senang aja.
0: Kami doakan semoga perdekaan kita maju hendaknya. Bukan ajak di Sarawak tu Ahmadah. Sampai ke seluruh dunia.
1: Seluruh dunia lah. InsyaAllah. Amin.
0: dengan packaging macam tu, insyaAllah boleh.
1: Majulah
0: kita Ramadan. Kami ada lagi soalan tu yang okay. Habis. Ada soalan lagi.
1: Boleh tak? Tanya dia.
0: Perbezaan antara yang packaging yang botol okay. Dengan packaging dengan yang plastik ya.
1: Plastik. Okey. Packaging yang plastik tu harganya lebih murah daripada yang botol.
0: Okey.
1: Contoh tu kereta baik Bandung tu packaging plastik tu 2500 gram. Yang botol tu 23500 gram. Bezanya botol aja.
0: Mun nak ngembak ke Senanjung ambil asap better pakai packaging yang
1: Betul.
0: Yang plastik yang
1: senang lagi.
0: Senang lagi. Tak bezanya lah.
1: Ya, bezanya. Hargalah.
0: Harganya lah.
1: Harga je tapi kuantiti sama.
0: Sama. Okeylah. Apa pun, terima kasih banyak untuk Puan Ida kerana sudi berkongsi, kita memandang berkongsi cerita okay. Bersama dengan peniaga-peniaga kita. Mungkin ada juga yang nak cuba tapi yang rasa macam lemah semangat. Tapi contohilah Puan Ida. Yang sentiasa bersemangat tahun madah. Siap dah rasa dah putus asa.
1: Jangan putus asa. Teruskan selagi hati niat terdetik kita nak majukan diri. Ajaklah. Terima kasih juga kepada Sarawak FM sudi menjemput kami di saluran radio tu. Memberi peluang juga untuk kami mendengar, untuk pendengar-pendengar kami mengenali produk kami. Terima kasih juga kepada pendengar yang sudi mendengar saluran kami hari tu. Terima kasih TJ Nana.
0: Okey, sama-sama. Jumpa lagi.
1: Okey,
0: Dengarkan lagu tu Anugerah dari Kegagalan daripada Dato' Sheikh.

0: menegur jangan sampai menghina, mendidik jangan sampai mengherdik, meminta jangan sampai memaksa, memberi jangan sampai mengungkit. Marilah kita sama-sama menjaga tutur kata, adab dan akhlak dalam setiap perbuatan. Terima kasih kerana mendengarkan Sarawak FM, Radio Sehati Sejiwa Anda.
1: Tahniah kerana anda telah menyemai dan menyemarakkan semangat cintakan negara dengan mengibarkan Jalur Gemilang. Tata cara apabila mengibar Jalur Gemilang dan bendera Ibu Pertiwiku, bendera hendaklah tidak dipasang secara terbalik, tidak lusuh, tidak koyak dan tidak kotor. Bendera juga tidak boleh dibiarkan menyentuh tanah ketika dinaikkan atau diturunkan. Jangan menjadikan bendera sebagai pakaian, alas meja, menutup peralatan seperti kotak dan sebagainya. Bendera yang tidak digunakan juga jangan dibiarkan bersepah. Simpan di tempat yang bersih dan selamat. Jom kibarkan Jalur Gemilang dan bendera Ibu Pertiwiku sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, selamat Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Sarawak maju makmur, segulai sejalan.

Sarawak FM. Okay, teruskan bagi for the Ritma Music Retro terbaik dan sebagai panduan kepada muslimin dan juga muslimat yang berada di zona 8, masuknya sempat asar adalah pada pukul 41 minit petang. Dengarkan Syafa'ini, hatiku, hatimu, hanya di Ritma Music Retro terbaik.

0: Waktu kini tak dapat pukul 4:01 minit petang.
1: Sekarang telah masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan. Allah.

Sempena Maulidur Rasul yang indah ini, ucapan saya buat semua, sama-samalah kita mengikuti perjuangan baginda Nabi SAW untuk taat kepada Allah. Perjuangan baginda Nabi SAW untuk memberikan contoh akhlak yang terbaik kepada kita semua. Dan sebenarnya inilah maksud doa kita yang kita sering ulang baca dalam surah Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Jalan bagaimana? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, iaitu jalan orang-orang yang kau beri nikmat kepada mereka. Siapa? Inilah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, siddiqin, salihin, syuhada, seinsan yang Allah redha. Mudah-mudahan dengan kita meraihkan Maulidur Rasul, kita makin dekat dengan kehidupan yang diredhai Allah Subhanahu wa taala. Bersama saya Ustazah Dr. Fatimah Syarha, terus dengar Sarawak FM.

0: Di sebalik cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersimpan teladan yang indah untuk kita hayati. Sampana Maulidur Rasul 1448 Hijri, Surah FM membawakan program khas Maulidur Rasul menjulang kasih menyemai sunnah bersama yang berbahagia Ustaz Jamaluddin bin Taim dan Fasihah Haji Arpa. Hayati perkongsian, sirami hati dengan kasih kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan semaikan sunnah dalam kehidupan. 25 Ogos 2026 hari Selasa 11.15 pagi hanya di Sarawak FM. Setia di hati, dekat di jiwa. Maulidur Rasul menjulang kasih menyemai sunnah. Hidup ini penuh dengan cabaran, namun hati akan lebih tenang apabila sentiasa dekat dengannya. Segarkan iman, suburkan akhlak, dapatkan kupasan ilmu, panduan kehidupan, inspirasi untuk hati. Jangan lupa ikuti rancangan bersama Jabatan Mufti Negeri Sarawak setiap hari Jumaat 11.30 pagi hanya di Sarawak FM.
1: Tindakan yang perlu diambil semasa jerbu. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan, sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka, pakai penutup hidung dan mulut bila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong, pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM Sehati Sejiwa.
2: Ikuti info cuaca selepas ini.
3: Peti Music Retro. Peti Music Retro, lagu retro tanpa henti setiap hari Sabtu dan Jumaat pukul 5.30 petang. Rima memainkan music retro terbaik.

0: Ritma Music Retro terbaik. Hai hai semuanya, terus bersiar bersama pastinya di Surat FM, sehati sejiwa. Okey, lepas tu kita akan dapat ikuti rancangan Refleksi Diri terbitan DJ Jai. Terima kasih untuk semua yang terus menjadikan Surat FM sebagai teman setia kita orang pada waktu tu. Selamat beristirahat di hujung minggu. Hari tu Sabtu 20 Ogos 2026 bersamaan dengan 9 Rabiul Awal 1448 Hijri. Okey, sebelum kita ikuti Refleksi Diri yang akan disiarkan pada pukul 4.20 minit petang, jom kita bersama dengan Faizan untuk info terkini keadaan cuaca. Hello, Assalamualaikum Faizan.
1: Waalaikumsalam.
0: Baiklah, teruskan dengan info cuaca untuk hari tu, silakan.
1: Okay, terima kasih. Assalamualaikum, selamat petang kepada semua pendengar Sarawak FM. Di sini saya ingin menyampaikan ramalan cuaca bagi seluruh negeri Sarawak. Berkuat kuasa hari ini 22 Ogos 2026 dari pukul 4 petang selama 12 jam. Bagi cuaca lewat petang hingga senja, cuaca berjerubu secara menyeluruh di semua bahagian di negeri Sarawak. Walau bagaimanapun, hujan dan ribut petir dijangka berlaku di beberapa tempat di Kuching, Seri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit dan Bintulu. Begitu juga bagi cuaca malam hingga awal pagi, cuaca berjerubu menyeluruh di semua bahagian di negeri Sarawak beserta hujan beberapa tempat di Sarike, Kapit dan Miri. Untuk keadaan laut di perairan Sarawak, laut berombak setinggi 0.5 meter sehingga 1.0 meter dengan angin bertiup dari arah barat dengan kelajuan 10 hingga 20 km sejam. Suhu dianggarkan di antara 24 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius. Sekian sahaja info cuaca untuk petang ini. Kita kembali bersama Sarawak FM.
0: Terima kasih Faizan.
1: Sama.
0: Dan kita tadi dah pun bersama dengan rakan kita dari Jabatan Meteorologi untuk info terkini keadaan cuaca bersama dengan Faizan. Okeylah, sebelum kita ikuti rancangan Refleksi Diri terbitan DJ Jai bersama dengan Dr. Syafie Harito dengan perkongsian yang cukup menarik supaya mendapat motivasi lah untuk kita dalam meneruskan kehidupan kita tu. Kita berhibur dulu bersama dengan sebuah lagu retro, Rokiah Wanda dengan lagunya Bulan Ditutup Awan.

0: Refleksi Diri bersama Dr. Syafie Haji Lugo.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera tuan-tuan sekalian. Nah, nyambung lagi lah cara fikir individu yang membangun, ya. Sanggup membantu orang lain. Jangan lokek. Ha? Ha, duit jangan lokek. Duit dapat nanjau orang lanjalah. Ya, yang penting ya, tanggungjawab rumah tangga jangan diabaikan. Terutama sekali bagi sang suami. Ya, sang bini sasi mandah lah. Hanya yang sananga ya, di supermarket di mana-mana nah, dadang bini tu dadang kasihan beli beras, beli ulo sedah, beli manok ya. Untung nah dapat bini macam yo. Ya. Memang untung dapat bini macam yo. Apa sebab sanggup nulung laki ya? Memperapat memang tu inilah kata-kata bini yang solehah. Ya. Orang yang membangun sebenarnya tidak mau dan tidak pernah bimbang terhadap tanggapan orang lain terhadapnya. Nyasi aku. Apa-apa nak fikir orang lain, nyasi aku. Nah, jadi orang yang membangun adalah orang yang tidak peduli tentang tanggapan orang lain terhadapnya. Yang penting baginya adalah untuk pembangunan diri pun ya. Cukup. Dan belajarlah dari mana-mana kegagalan yang pernah kita lakukan. Ya. Nah, orang yang bodoh saja sebenarnya ya, mengulangi perkara yang tidak baik dilakukannya. Nah, ini kita kena ingat. Ya. Jadi orang yang membangun sebenarnya ya, belajar daripada mana-mana kegagalan yang pernah dilakukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saya Nurul Amira An-Nur dari SM Sains Kuching Utara mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan kepada seluruh rakyat Malaysia. Sebagai generasi muda, kita bukan sahaja perlu mengenang jasa dan pengorbanan pejuang dahulu, tetapi juga perlu meneruskan perjuangan mereka dengan cara kita sendiri. Belajar bersungguh-sungguh, menjaga perpaduan, menghormati kepelbagaian dan menjadi generasi yang membanggakan negara. Marilah kita kibarkan jalur gemilang dengan penuh rasa bangga. Biar warna-warni bendera kita menjadi lambang bahawa walaupun kita berbeza, kita tetap berdiri sebagai satu bangsa, satu hati dan satu Malaysia. Ayuh anak muda, kita semarakkan semangat patriotik dan bersama-sama membina masa depan Malaysia yang lebih gemilang. Selamat Hari Kebangsaan. Merdeka! Merdeka! Merdeka!

muka. Sama-sama kita jaga kesihatan kita, okey? Kalau saya dah kerja sini, ya, di rumahlah ajak. Duduk berehat bersama dengan keluarga tercinta. Macam-macam sebenarnya aktiviti-aktiviti yang boleh kita polah di rumah. Contohnya, ngemas rumah kah? Bergotong royong membersihkan halaman rumah kah? Si pun mungkin ada yang melipat baju. Kemas kini baju. Baju yang si pakai, simpan. Mungkin boleh disedahkan ataupun dibuang kalau si bagus, ya. Barang-barang yang si dipakai di dapur, ya, macam kontena-kontena lama yang si berfungsi, ya, buangkanlah. Kita minimiskan ruang dapur kita. Okey? Dan si koncok mungkin ada yang tengah menjamu selera pada waktu tu, tengah minum-minum. Ada yang murah tertarik panas. Ada juga yang sedang menikmati kopi panas. Cecah lagi dengan roti keben. Peh. Sambil-sambil dia dengar lagi lagu retro, pastinya mengimbau kenangan lama, kan? Okey, lepas tu kita nak mengimbau lagi kenangan bersama dengan Norino dengan lagunya Sehari Dalam Kehidupan. Ngomong kita orang, Sehari Dalam Kehidupan apa ini pula orang? Habis sebelumnya, kami nak kongsikan komen daripada sahabat kita seterusnya. Hajrah B, salam Ritma. Buat semua, jerubu masih kuat, katanya. Di rumah aja. Salam jam minggu dan selamat minum petang. Terima kasih, Nana. Sama-sama juga. Seterusnya, kita ada Suhaila Abdullah. Salam Ritma, music retro terbaik. Cuaca petang tok sik lah, bapa panas. Tambah kuat jerubu di kampung Tabuan Ulu Haji Draman tok DJ, katanya. Dan selamat beristirahat serta santai petang tok untuk semua sahabat. Semoga terhibur. Sarawak FM sentiasa di hati, katanya. Dan seterusnya, kita ada Rugaiah American. Hai kak, apa khabar? Semoga cheer selalu. Masa tu di kebun sawit, hari tu dah muntik biji sawit, katanya. Cuaca si berapa panas, tapi berangat kok. Saya lagi lah angin. Salam jam minggu buat semua yang mengenali, katanya. Dan lagi kita nak bacakan daripada Sharifah Hanifah Syed Akil. Di Sebuyo cuaca si elok, masih jerebu. Kami rehat kat rumah aja. Ritma retro petang tu, untuk sahabat tetap dalam ingatan. Si lupa Zara Jici, Rashida Edi, Jam Semiran, Doni Lim dan Angmi lagi lah sahabatnya. Dengan ucapan selamat minum petang, nak dengar lagu Hetikos Endang. Apa-apa je lagu daripadanya. Okey. Dan lagi kita ada Mak Usu. Hai Mak Usu, apa khabar Sarawak FM, katanya. Sahabat Sarawak FM, semua ceria selalu. Nak dengar lagu DJ Kumpulan Legacy, Ditelan Pahit Dibuang Sayang, untuk hiburan kita bersama, katanya. Okey. Dan lagi kita ada Rogayah AG. Hai kak, semoga semuanya dipermudahkan, sihat hendaknya sepanjang minggu untuk Kak Maram Loso, Mas Naloso, Adria Burhan, Kak Rugaya Haji Merikan dan semua kawan-kawan yang mengenali. Nak dengar lagu Takdir Waktu dengan Ahmad Mega untuk hiburan semua. Semoga terhibur hendaknya. Kak Nur Nanakwang, apa khabar? Salam Ritma retro untuk semua sahabat yang ada pada petang tu. Kami di dalam tenana serta santai ajak, katanya. Ada Agrofest, wah seronoknya. Ya, tadi antara komen daripada Kak Kak Norliana Kuang. Semoga ceria-ceria selalu, okey? Jom kita layan lagu seterusnya daripada Norino, Sehari Dalam Kehidupan.

0: Setiap di antara kita ada lagu retro kenangan. Lagu itu kita putarkan dalam ritma.
1: Hormati Jalur Gemilang. Kantong Jalur Gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan. Jangan biarkan Jalur Gemilang meleret ke tanah ketika menurunkannya. Jangan lap tangan yang kotor menggunakan Jalur Gemilang. Jangan guna Jalur Gemilang sebagai alas meja atau penutup sesuatu benda kecuali sebagai tanda penghormatan, contohnya menutup kereta rasmi semasa acara rasmi sahaja. Jangan letak Jalur Gemilang di atas tanah. Jangan berbual semasa Jalur Gemilang dinaikkan dan lagu Negaraku dinyanyikan. Pesanan ini dibawakan khas untuk anda dari Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

Okey, sempena dengan bulan kebangsaan tu, marilah kita bersama-sama mengibarkan jalur gemilang. Di rumah kah, di premis perniagaan kah, di sekolah kah, di mana-mana ajaklah yang bersesuaian. Dan yang paling pentingnya, hormatilah jalur gemilang ketika kita mengibarkannya. Sebab ia bukan sekadar kain yang berkibar di tiup angin, tapi lambang kedaulatan, perjuangan dan juga pengorbanan insan-insan yang telah membina negara kita. Jadi kibarkanlah dengan penuh rasa bangga, kibarkan dengan penuh rasa cinta, dan apabila jalur gemilang dikibarkan, berdirilah dengan penuh rasa hormat. Jadi jomlah kita sama-sama kibarkan jalur gemilang, semangatkan lagi jiwa patriotik. Terus bersama di Ritma Music Retro Terbaik. Hai Rosvina Francis, yang nak dengar lagu Westlife, Flying Without Wing. Dekat kita ada Mariam Loso. Kami santai-santai je tok, sambil nunggu adik Mas Nah nak pulang kampung katanya. Panas Tanjung Harapan tok Nana. Babak berehat okey. Dekat kita ada Hasimah Odeng. Selamat petang. Katanya meskipun jangan terkomen, namun radio sentiasa di sisi. Nak dengar lagu birthday buat anak sulung kami, Ustaz Syaifullah. Semoga sentiasa yang baik-baik dunia akhirat. Katanya amin. Lekat kita juga ada Sejeli. Jerebu waktu tok Nana amat membimbangkan katanya. Nak request lagu Please Forgive Me, Brian Adams, untuk hiburan sebelah petang tu. Okey, insyaAllah. Seterusnya kita ada Hasimah Kelas. Sama mesti rehat semuanya. Kami masih di kampung waktu tu. Esok barulah balik rumah di Impun. Jerebu masih je rupa kayanya. Tok Isak Ari kau Nana katanya. Ya letih, oh bingung je nanggar kan. Lekat kita ada Mak Teh. Hai Mak Teh, salam untuk semuanya. Untuk semua pendengar-pendengar lah, saya pun berada nak dengarkan lagu Fazal Latif Dia untuk hiburan semua. Mahani Ani, cuaca kini Tok Nana bukan-bukan jat panas di Kuching tu. Nak dengar lagu Adele, Set Fire to the Rain katanya. Wow, okey. Lagi kita ada Hamidah Mordia. Alhamdulillah cuaca cerah jat, cuaca petang tu, tapi berjerebu. Lain jat lagu, layan juat lah lagu kita dimainkan kita tu. Lagu tujukan buat Zara Jici, Masa Loso, Tentari Mas Merah, James Mengiran dan Rami lagi sahabatnya. Semoga dipermudahkan urusan, jauh daripada sebarang wabak penyakit lah katanya. Amin. Untuk daripada Suhayati Abdullah, cuaca di Sibu masih berjerebu, tapi ada juak ramrum atas nun katanya. Harap hujan lah petang tu katanya. Salam Ritma, salam jam minggu buat semua sahabat yang tengah layan Ritma Masjid Retro Terbaik petang tu. Semoga bahagia bersama keluarga tersayang. Kami layan je info dan lagu terbaik di Sarawak FM. Terima kasih Adira Borhan. Pola Patik, kami sedang ngemas rumah DJ katanya. Sebelah pagi tadi keluar sekejap bercari bahan makan. Selamat berpetang kepada semua sahabat. Kami makan durian dengan sagun DJ. Ya, ajak kawan kami. Ya, Abi, rindu hati yang mana ada ajak. Dan seterusnya, jangan makan banyak gila durian lah. Mau makan banyak kan? Jangan lupa minum air banyak-banyak. Aku panas. Dah lah, hari panas makan ya. Nikmok, hai Nikmok. Hari masih jerebu, duduk di rumah sekejap dengar radio, tanya layan apa-apa lagu lah Nana. Katanya, okey, boleh ajak. Rabaya Aing, salam Ritma. Untuk semua geng-geng, kami pulang dari pusat tu ke Sebuyun. Cek durian, Nana. Ya, Rabi. Jauh sekali je cek durian. Apapun, hati-hati. Semoga bertemu dengan durian yang diidamkannya tadi. Anita-Nita. Selamat petang untuk kita. Dayang Hanim. Hai. Assalamualaikum, Nana. Aku salam. Cuaca dapat mendung bercampur jerebu di Bandar Baru Semeriang. Minum petang sambil berhibur. Bila dengar lagu yang disiarkan, teringat dengan momen masa lagi bunda dolok marik. Nah. Okey. Dan lagi kita ada komen daripada sahabat kita, Ramli Lee. Katanya, selamat petang, Nana. Baru hujan, kami di sibuk. Lebat John tadi. Ngopi seorang diri jadi rumah. Katanya Zaisha, hai selamat petang. Saadiah Haji Diah, selamat petang untuk kita. Salam Ritma Masjid Retro Terbaik. Untuk semua pendengar, salam 9 Rabiul Awal,
Dan kepada muslimin dan juga muslimat, semoga amalan diterima Allah. Apatah tak nak dengar lagu nyanyian Dato' Ahmad Jaiz, Bahtera Merdeka, untuk hiburan kita bersama. Dan selamat sihat di hujung minggu buat kesemua anak cucu dan sahabat. Dan selamat menyambut Mari Rasul dan selamat menyambut Hari Merdeka. Tanya. Semoga semuanya sentiasa sihat selalu. Terima kasih. Jom kita layan lagu seterusnya daripada El Ramli, Dara Pujaan. Kak Padau, apa khabar? Hujan si Tok Nana tanya. Tapi bujur-bujur juga tengah menemani Nana tu. Terima kasih Kak Padau. Selamat minum petang, okey? Jom terus layan lagu seterusnya, El Ramli, Dara Pujaan, hanya di Ritma Music Retro Terbaik.

Rhythm music retro terbaik. Baiklah, ambil kira keadaan jerebu semasa serta nasihat daripada agensi-agensi berkaitan dan demi menjaga keselamatan dan kesihatan semua pihak, maka Jawatankuasa Induk Majlis Sambutan Meriah Rasul Peringkat Sarawak tahun 1448 Hijri 2026 Masihi telah memutuskan untuk membatalkan Majlis Sambutan Meriah Rasul Peringkat Sarawak tahun 1448 Hijri 2026 Masihi yang dijadualkan diadakan di bahagian Sarike, dan hanya Majlis Kesyukuran Sempena Meriah Rasul di masing-masing bahagian daerah dan kampung boleh diadakan tertakluk kepada keadaan setempat dan nasihat pihak berkuasa. Dan sebarang aktiviti luar seperti perorakan dan perhimpunan Meriah Rasul adalah tidak dibenarkan. Jadi seluruh masyarakat turut dipohon untuk bersama-sama berdoa agar bencana jerebu yang melanda segera reda dan kembali keadaan kembali pulih seperti sedia kala. Okey, itu info untuk kita bersama, okey? Baiklah, pada pukul 5 petang kelak kita akan dapat ikuti berita nasional. Dan juga hari ini dalam sejarah, dan lepas itu kembali lagi sama Kamek Nana untuk jam yang terakhir di Ritma Music Retro Terbaik. Selamat petang juga lah untuk rakan-rakan kita seterusnya. Kita ada Maishara Meridian dan dengan lagu Toki Hampa Terbaik Surat FM. Cuaca dilunduk panas berjerebu katanya. Untuk sahabat, semoga urusan dipermudahkan dan selamat beristirahat. Nuriwi, buah mangga, buah manggis, lagi banyak buah rambai. Wajah anda nampak manis. Rampai pandang, melambai-lambai katanya. Okey, nak dengar lagu Gelisah Ahmad Jais. Lagu tu penuh kenangan sebab bapak kami pernah nyanyikannya di majlis orang kahwin di kampung CTC Sarike tahun 70-an. Wah, mak ya, oh. Terima kasih Kak Nuriwi. Dan seterusnya kita juga ada James Pengiran, selamat petang. Saadiah Jidia, selamat petang. Ahmad Syafi'i, selamat petang. Untuk semua pendengar di sini pun berada, salam Ritma Retro katanya. Sufian Sulaiman, selamat petang dan salam santai hujung minggu bersama sambil layan Ritma. Untuk rakan-rakan sahabat, semoga cheer selalu. Kami hadir punch card Ritma katanya. Kami petang tadi pergi ke HUS ngabas anak masuk ward. Okey, semoga dipermudahkan urusan kita. Hairul Abdul Rahman Erol, keadaan cuaca di Kampung Gumpe jerebu. Siap ada hujan lebat yang turun mencurah-curah di Kampung Gumpe tu. Nak dengar lagu Orang Yang Kusayang-Sayang kumpulan Screen katanya. Okey, insyaAllah. Okeylah, jom teruskan lagi berhibur sebelum kita ikuti berita nasional bersama dengan Francis Capita dengan lagunya Si Kunang-Kunang. Terus ceria atau Ritma Music Retro Terbaik.

Patty Music Retro. Patty Music Retro, lagu retro tanpa henti setiap hari Sabtu dan Jumaat pukul 5.30 petang. Rima memainkan muzik retro terbaik.

Ritma Music Retro terbaik. Okey, kami nak kongsikan kualiti udara di kebanyakan kawasan Sarawak masih kurang baik dengan bacaan indeks pencemaran udara IPU di 14 daripada 18 stesen pemantauan berada pada tahap tidak sihat setakat 4 petang tadi. Dan manakala beberapa stesen mencatatkan peningkatan berbanding tengah hari tadi, dan peningkatan itu antaranya direkodkan di IPD Serian yang naik 4 mata kepada 196, Kuching meningkat 4 mata kepada 189. Manakala Lubuk Hantu naik 3 mata kepada 182. Di Samarahan, bacaan IPU-nya 179, Distrik Aman 176, Sangike 173, di Sibu 162, Mukah 158, Bintulu 157, Samalaju 153, Miri 143. Dengan status tidak sihat, manakala di Kapit 94, Miri 90 dan Limbang 79. Sangat toklah bacaan IPU. Apapun, sentiasa berwaspada selalu. Jangan lupa pakai pelitup separuh muka untuk kita orang yang berada di kawasan yang terjejas, okay? Sama-samalah kita menjaga kesihatan kita masing-masing. Baiklah, pada pukul 5.30 malam petang kelak, kita akan dapat ikuti peti muzik retro dengan 30 minit lagu terhenti akan menghiburkan hari kita orang semua. Hai, selamat petang Kak Zara Haji Chi, tetap layan Sarawak FM katanya. Haris, Muhammad Haris, hai. Ada hati ni ada, salam Ritma untuk rakan-rakan pendengar Sarawak FM. Kami layan jat lagu permintaan rakan-rakan. Kami layan sampai habis, terima kasih. Dekat ya kita ada Nani-Nani, selamat bertugas katanya. Di sini pun berada, sayang kau semua. Terima kasih Nani-Nani. Elisman Zetra 3, akhir kita make punch kat Ritma petang tok ko. Apapun, Ritma si miss katanya. Terima kasih. Nak dengar lagu Mensia ko, lagu 60-an A. Rahman Hassan dalam pujaan. Tapi kami mainkan lagu A. Ramli tek. Boleh ha? Aha. Sekarang hiburan sidak darah-darah orang Sarawak yang manis-manis semuanya. Si kira apa je bangsa. Selamat menyambut hari kebangsaan. Selamat lagi. Ada. Okey, Nuri Jerai dari Tatau. Salam Nana, hai. Aida Manja, semoga sihat walafiat selalu. Cuaca di Bintulu panas jerebu. Dan salam hujung minggu untuk rakan-rakan yang mengenali keluarga di Kampung Gumpis. Semoga berbahagia selalu. Di Nid Dun Nias, nak ucapkan untuk usuyan keluarga, moga sihat selalu, nak dengar lagu Keindahan Alam. Biar-biar sok petang Mas Naloso. Dalam perjalanan pulang ke kampung ke Petra Nana, banyak gila dah disinggah. Jadi lambat sampai kampung ko. Yalah, kakak tak nunggu siapa pun. Berdoakan semoga selamat sampai ke. Jim Kazama, assalamualaikum Nana, rakan-rakan Rio So FM. Minum air banyak-banyak musim jerebu tu. Dengan lagu Headwind Suraya. Okey, yang terakhir sekali ialah Juana Ahmadi. Selamat sore, selamat siaran Nana. Terima kasih. Itu antara komen-komen daripada sahabat-sahabat kita. Apa pun, terima kasih untuk semuanya yang dah pun menghantar komen ke Sarawak FM. Terima kasih banyak-banyak. Dan pada pukul 6 petang kelak, kita akan dapat ikuti berita Sarawak FM yang akan disampaikan oleh Wan Nani. Dan seterusnya Wan Nani akan bersama-sama kita orang menerusi Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa 6 petang sampai ke pukul 9 malam kelak. Okey, teruskan lagi berhibur semestinya di Sarawak FM. Pada pukul 5.30 petang, kita akan ikuti peti muzik retro. Berhibur dulu lah bersama dengan Anita Sarawak dengan lagunya Lodeh Hai Mak Lodeh. Terus cerita tak lah ritma muzik retro terbaik.

Ritmo Music Retro Terbaik. Okey, sebelum kami mengakhiri pertemuan pada petang tu, kita nak kongsikan sikit info tu. Okey, aktiviti perorakan sempena Majlis Perhimpunan dan Perorakan Madu Rasul Peringkat Bagimiri bagi tahun 1448 Hijri 2026 Masihi dibatalkan dan digantikan dengan Majlis Perhimpunan di Miri Indoor Stadium Selasa Tok Kelak. Dan menurut Ketua Polis Daerah Miri, SCP Mok Farhan Lee berkata, pembatalan untuk membabitkan aktiviti perorakan serta lokasi asal program di Dewan Suara Miri. Dan menurutnya, program berkenaan bagaimanapun tetap diteruskan menerusi Majlis Perhimpunan Madu Rasul Peringkat Bagimiri di Miri Indoor Stadium pada 25 Ogos 2026 yang bermula pada pukul 7 pagi. Dan beliau berkata juga, susulan pembatalan aktiviti perorakan, semua rancangan tutupan dan lencongan jalan awam yang dijadualkan sebelum tu pun turut dibatalkan. Dan katanya aliran lalu lintas di sekitar Bandar Miri akan berjalan seperti biasa tanpa sebarang sekatan jalan bagi tujuan perorakan. Dan Nampalaya, beliau menasihatkan pengunjung yang menghadiri majlis di Miri Indoor Stadium supaya meletakkan kenderaan di kawasan tempat letak kereta yang disediakan secara teratur. Dan diasatkan juga lah supaya asyik menghalang laluan awam di sekitar kawasan stadium. Untuk mengenai info aktiviti perorakan sempena Majlis Perhimpunan dan Perorakan Madu Rasul Peringkat Bagimiri bagi tahun tu dibatalkan dan digantikan dengan Majlis Perhimpunan di Miri Indoor Stadium Selasa tu. Okeylah, ya je tadi info terakhir kami kongsikan untuk kita semua pendengar-pendengar di Surat FM. InsyaAllah di lain pertemuan kita akan jumpa lagi, okey? Dan terus bersama di Ritma Music Retro Terbaik, dengarkan Peti Music Retro. Tapi sebelumnya, jom berhibur bersama dengan The Ronettes dengan lagunya Be My Baby hanya di Surat FM. Assalamualaikum dan bye-bye semuanya.

0: Dengarkan Peti Music Retro, lagu retro tanpa henti, hanya di Ritma Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Dengarkan simfoni Mahabbah Mengusik Jiwa.

Sebagai penutup disampaikan tajuk berita utama sekali lagi. Beberapa program dan sambutan berskala besar di Sarawak ditangguhkan susulan keadaan jerebu. Taska di Sarawak akan ditutup serta-merta sekiranya bacaan IPU mencecah 200. Wanita yang dilaporkan hilang ketika mendaki di Taman Negara Lambir, Miri ditemui selamat selepas hampir 19 jam.

0: Semangat Merdeka, Jiwa Malaysia. Hayati erti kemerdekaan, semarakkan rasa cinta pada negara. Selamat menyambut Hari Kebangsaan bersama Sarawak FM. Sarawak FM, sehati sejiwa. Tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mencerminkan komitmen kerajaan dalam membina sebuah negara yang maju, inklusif dan sejahtera berteraskan gagasan Malaysia Madani. Berpaksikan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan dan kebajikan, tema ini menegaskan bahawa kesejahteraan negara hendaklah dinikmati secara adil dan menyeluruh oleh seluruh rakyat tanpa pengecualian. Pesanan ini dibawakan khas untuk anda dari Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Linda, setiap kali awak masak, rasanya hebat. Macam mana tu?
2: Sudah tentulah Babas. Segala bentuk masakan seperti sayur, daging, ayam dan ikan ada dalam produk Babas. Selain serbuk kari ikan, daging ada adunan rempah serbuk ketumbar, rempah jintan putih, jintan manis, serbuk lada hitam, lada putih, serbuk kunyit Babas. Kita boleh masak mengikut selera kita. Segala penyediaan rempah Babas mengikut standard dan kualiti yang dijamin. Babas, rencah hidupku.
3: Awas ancaman jerebu. Keadaan berjerebu yang berterusan boleh menjejaskan kesihatan kita semua. Anda dinasihatkan agar sentiasa peka terhadap keadaan kualiti udara persekitaran. Golongan berisiko tinggi seperti warga emas, kanak-kanak, pesakit kronik serta individu yang bekerja di luar adalah dinasihatkan supaya mengambil langkah-langkah pencegahan yang sewajarnya. Langkah berjaga-jaga yang perlu diambil. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka jika perlu berada di luar. Minum air kosong secukupnya dan elakkan pembakaran terbuka. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan berdekatan sekiranya anda berasa tidak sihat. Pantau kesihatan diri dan ahli keluarga anda. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM, sehati sejiwa.
4: Oh kita, dah download RTM Klixi. Downloadlah Kinecto. Kami orang akan hiburkan kita di sepanjang masa walau di sini jak kita berada. Sarawak FM, sehati sejiwa.
5: Simfoni Mahabah mengusik jiwa.
6: InsyaAllah untuk petang ini sehinggalah ke pukul 9 malam ini nanti, saya Faizah akan terus setia menemani petang anda.
7: Bersama dengan Rael, berusi Simfoni Mahabah mengusik jiwa 6 petang sampai 9 malam.
8: Dan saya Wanani akan bersama dengan anda untuk pertemuan dan Simfoni Mahabah mengusik jiwa.
9: Simfoni Mahabah mengusik jiwa.
10: Dengarkan Simfoni Mahabah mengusik jiwa 6 petang hingga 9 malam.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani dan salam Sarawak Maju Makmur. Halo, kami Wanani di sini untuk menemani petang anda untuk pertemuan Simfoni Mahabbah Mengusik Jiwa. Pastinya bersiaran pada setiap hari bermula 6 petang hingga 9 malam. Tadi kita telah pun bersama dengan DJ Naya untuk pertemuan Ritma Music Retro Terbaik dari pukul 2 petang hingga 6 petang. Dan 3 jam seterusnya kami akan menemani aktiviti petang anda sambil anda memandu ataupun sambil anda bekerja pada ketika ini. Terima kasih kita ucapkan kerana memilih Sarawak FM sebagai medium utama hiburan anda pada ketika ini. Baik, untuk Sabtu 22 Ogos 2026 bersamaan dengan 9 Rabiul Awal 1448 Hijrah, Simfoni pastinya akan memainkan lagu-lagu yang bakal mengusik jiwa anda. Jangan lupa untuk terus bersama kami dengan mengikuti siaran secara langsung di live Facebook page Sarawak FM. Jangan lupa untuk like, follow dan share. Seketika nanti kita akan umumkan jadual solat fardu maghrib bagi seluruh zon di negeri Sarawak. Selepas itu kita akan terus dengan hiburan simfoni pada petang ini. Okey, sambil hiburkan anda. Dan tepat pada 7 malam kelak kita akan ikuti ringkas 7 malam dari Pusat Berita Radio Angkasa Puri. Dan selepas ya, kita tetap dengan kami di Sarawak FM. Jangan lupa juga untuk menurunkan aplikasi RTM, klik pada peranti anda untuk kekal bersama dengan kami selama 24 jam.

0: Pembangunan, tingkatkan pengambilan air kosong, pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
3: Vandalisme bukan sekadar merosakkan harta benda, malah mencemarkan imej masyarakat dan membazirkan wang untuk kerja pembaikan. Setiap kemudahan awam seperti taman, sekolah, tandas dan perhentian bas dibina untuk kegunaan bersama. Hargailah kemudahan ini dengan menjaganya, bukan memusnahkannya. Jadilah rakyat yang bertanggungjawab dengan melaporkan sebarang perbuatan vandalisme kepada pihak berkuasa. Ingat, kemudahan awam milik kita bersama. Hentikan vandalisme hari ini demi masa depan yang lebih bersih, selamat dan harmoni. Perkongsian ini dari Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.
4: Simfoni
5: Irama Nasir.

0: Santai dengan irama simfoni
1: Mahabbah mengusik jiwa.
0: Baik, waktu sekarang menghampiri 6.38 minit petang. Sebagai panduan kaum muslimin dan muslimat khasnya berada di zon 8 sempuran Kuching, Baulun dan Sematan. Okey, azan solat fardu maghrib akan berkumandang pada pukul 6.49 minit petang. Dan selesai azan solat fardu maghrib, kita akan sama-sama ikuti ringkas 7 malam dari Pusat Berita Radio Angkasa Puri. Dan kembali bersama Wanani untuk jam berikutnya menerusi simfoni Mahabbah Mengusik Jiwa.

Berikut kita ikuti bacaan Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Safwan bin Mahli, petikan surah Al-Qamar ayat 1 hingga 27.

وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر

0: bebas merdeka. Mungkin kamu tak pernah dengar bunyi siren perang, tak pernah rasa takut kehilangan tanah air. Tapi ketahuilah, kemerdekaan yang kamu nikmati hari ini dibayar dengan pengorbanan mereka yang terdahulu. Jadi, bila jalur gemilang berkibar, jangan hanya melihat warnanya. Kenanglah kisah di sebaliknya. Karena merdeka bukan sekadar sejarah. Merdeka adalah amanah.
1: Semarakan Hari Kebangsaan.
2: Hargai Malaysia.
3: Saya Nurul Amira An-Nur dari SM Sains Kuching Utara mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan kepada seluruh rakyat Malaysia. Sebagai generasi muda, kita bukan sahaja perlu mengenang jasa dan pengorbanan pejuang dahulu, tetapi juga perlu meneruskan perjuangan mereka dengan cara kita sendiri. Belajar bersungguh-sungguh, menjaga perpaduan, menghormati kepelbagaian dan menjadi generasi yang membanggakan negara. Marilah kita kibarkan jalur gemilang dengan penuh rasa bangga. Biar warna-warni, bendera kita menjadi lambang bahawa walaupun kita berbeza, kita tetap berdiri sebagai satu bangsa, satu hati dan satu Malaysia. Ayuh anak muda, kita semarakkan semangat patriotik dan bersama-sama membina masa depan Malaysia yang lebih gemilang. Selamat Hari Kebangsaan! Merdeka! Merdeka! Merdeka!

0: Bersama-sama kita menjaga kesihatan semasa musim jerbu. Lebih-lebih lagi kita orang yang berisiko, warga emas, kanak-kanak, wanita mengandung, kita orang yang bekerja di luar, dan juga untuk kita orang yang mempunyai masalah pernafasan. Mau rasa kurang sihat, cepat-cepatlah kita orang dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan terdekat. Jaga kesihatan musim jerbu.
1: Eh, jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
2: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
0: Nampak kabus? Jangan sangka embun. Jika jerbu melanda, lindungi diri dan keluarga. Kurangkan aktiviti luar dan elakkan pembakaran terbuka. Udara bersih, hidup lebih sihat. Pesanan ini dari Sarawak FM, sehati, sejiwa.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani dan salam Sarawak Maju Makmur. Halo, Anani masih lagi di situ untuk menemani petang anda. Okey, menerusi pertemuan Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa bersiaran pada setiap hari bermula 6 petang hingga 9 malam. Dan untuk kita yang baru sahaja singgah di frekuensi kami, Simfoni telah pun berada pada jam yang kedua. Dan terima kasih kita ucapkan untuk kita yang baru sahaja tune siaran Sarawak FM menerusi radio, menerusi aplikasi ATM Klik, ada rakan-rakan juga di Facebook page yang menonton secara langsung ini tu. Terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kerana memilih Sarawak FM sebagai hiburan utama anda pada ketika ini. Baik, Simfoni untuk edisi Sabtu 22 Ogos 2026 bersamaan dengan 10 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Okey, kita doakan semoga urusan anda pada hari ini semuanya baik-baik sahaja. Okey, dipermudahkan. Mungkin ada yang tengah merancang nak pergi ke sini. Yang pasti untuk kita yang berada di Sarawak ni itu dengan keadaan jerebu, okey, yang mungkin boleh membahayakan kesihatan anda, merancanglah sebaik mungkin sini tempat nak dituju nak. Elakkan berada di luar bangunan dengan keadaan kini itu. Untuk kita yang perlu juga berada di luar bangunan untuk urusan kerja ataupun apa-apa urusan, pastikan kita memakai pelitup separuh muka, okey? Dan kini tu kami nak kongsikan ramalan cuaca selama 12 jam untuk seluruh negeri Sarawak berkuat kuasa dari pukul 4 petang pada hari ini, iaitu 22 Ogos 2026 dari Jabatan Meteorologi Malaysia. Untuk cuaca di sebelah petang tadi, ribut petir di beberapa tempat iaitu Distrik Aman, Betong, Kapit, Kuching, Mukah, Sarike, Sibu. Seterusnya jerebu di Bintulu, Miri, Samarahan, Serian dan Limbang. Untuk keadaan cuaca di sebelah malam pula, hujan di beberapa tempat iaitu di Kapit, Miri dan Sarike. Seterusnya situasi jerebu di Distrik Aman, Betong, Bintulu, Kuching, Mukah, Samarahan, Serian, Sibu dan Limbang. Keadaan laut di perairan pula, untuk keadaan angin dari barat 10 hingga 20 km sejam dengan ketinggian ombak 0.5 hingga 1.0 meter. Untuk keadaan angin dari barat 10 dari utara Sarawak, barat 10 hingga 20 km per jam, ketinggian ombak 0.5 hingga 1.0 meter. Suhu minimum diramalkan 24 darjah Celsius dan suhu maksimum 34 darjah Celsius. Semoga membantu untuk aktiviti anda pada malam ini. Okey, pastikan kita sentiasa bersiap siaga dengan keadaan semasa. Untuk kita yang buat nak mulakan pemanduan, mungkin nak bercuti, nak pulang ke kampung, ada yang ambil cuti awal pada hari Senin kelak sebab nak sambung pada hari Selasa, pastikan kita telah pun menyelenggara kenderaan kita sebaik mungkin, semuanya berfungsi, baiknya lampu, okey, baiknya minyak hitam kita ada pun ditukar, baiknya tayar kita, pastikan bunganya cukup, hanya si licin, okey, periksa sebaik mungkin untuk keselamatan kita. Okey, sebagai info bersama, kami nak kongsikan beberapa program dan sambutan berskala besar di Sarawak ditangguhkan sebagai langkah berjaga-jaga. Okey, susulan keadaan jerebu ketika ini. Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, Dato' Ahmad Douglas Ugah Embas berkata, keputusan itu mengambil kira aspek keselamatan kesejahteraan orang awam. Dan antara yang ditangguhkan ialah program Sarawak Kusayang di Mukah pada 28 hingga 30 Ogos. Turut ditangguhkan ialah sambutan Hari Kebangsaan Peringkat Negeri Sarawak 2026 di Kapit pada 30 hingga 31 Ogos serta sambutan 100 tahun Rumah Mendit Penom di Sepauh pada 1 September. Dalam kenyataan, beliau berkata aktiviti atau majlis yang melibatkan orang ramai khususnya di kawasan terbuka turut disaran ditangguhkan ke tarikh bersesuaian. Kerana langkah itu bagi mengurangkan pendedahan orang awam kepada keadaan kualiti udara yang tidak sihat.

Baik, untuk pertemuan Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa Jam yang kedua, pastinya seketika nanti kita akan kongsikan info jadual solat Fardu Isyak bagi seluruh zon di negeri Sarawak. Dan kita ada juga pada pukul 7.30 minit malam kelak, sama-sama kita ikuti rancangan Lantunan Wahyu yang telah disediakan oleh DJ Nana atau Azlina Haji Ramli, dengan tajuk perkongsian pada hari ini iaitu Berbakti Kepada Ibu Bapa. Dari petikan surah Al-Isra ayat 23 hingga 24 berserta ibrahnya. Terus kekalkan kesetiaan anda bersama dengan kami di Sarawak FM menerusi Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa.

0: meniti menyegarkan bumi. Tapi hal itu udara kita mungkin si sesegar yang diharapkan.
1: Kena, sabar lo, kami belum dihabis kelakar.
0: Jerebu jangan disangka embun. Jerebu tu dia boleh menjejaskan kesihatan. Jadi kurangkan aktiviti di luar, pakai pelitup muka jika perlu dan banyakkan minum air. Jaga diri, jaga keluarga. Udara bersih, tanggungjawab kita bersama. Pesanan tu ikhlas dari ramai orang di Sarawak FM.
2: Saya telah menjadi mangsa skam. Apa yang harus saya lakukan?
3: Hubungi CCID Scam Response Center di talian 03-261-01-559. Buat laporan polis di Balai Polis Terdekat. Majukan kepada bank yang berkenaan salinan laporan polis dan maklumat akaun bank yang terbabit. Kumpulkan semua bukti dan rekod insiden untuk membantu siasatan oleh pihak polis.
4: Sanaan khidmat masyarakat ini dibawakan untuk anda oleh Sarawak FM.
5: Sarawak FM, sehati sejiwa.
6: Disampaikan jadual solat Fardu Isyak untuk seluruh zon di negeri Sarawak.
7: Baik, bagi zon khas Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagol, Kampung Sasa, Kampung Mancu, Kampung Undap, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Limpaki Tengah, Kampung Limpaki Asal, Kampung Languban, Kampung Masjid Baru, Kampung Patarikan dan Kampung Bangkatan, azan solat Fardu Isyak akan berkumandang pada pukul 7.40 minit malam. Zon 1 Limbang, Sundar, Terusan dan Lawas, Isyak 7.42 minit malam. Untuk zon 2, Niah Berkenu, Miri, Sibuti dan Merudi, Isyak 7.46 minit malam. Seterusnya zon 3, Tatau, Suai, Belaga, Pandan, Sebauh dan Bintulu, Isyak 7.48 minit malam. Manakala zon 4, Igan, Oyak, Balingian, Mukah, Dalat, Sibu, Kanawit, Kapit dan Song, Isyak 7.53 minit malam. Untuk zon 5, Tanjung Manis, Belawai, Matu, Darus, Sarike, Julau, Bintangor dan Rajang, Isyak 7.54 minit malam. Zon 6, Kabung, Lingga, Seri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepauh, Pusat, Seratok, Roban dan Debak, Isyak 7.54 minit malam. Manakala zon 7, Semerahan, Simunjan, Serian, Gedung, Sebuya dan Meludam, Isyak 7.56 minit malam. Yang terakhir untuk yang berada di zon 8, Kuching, Siberan, Bau Lunduk dan Sematan, azan solat Fardu Isyak akan berkumandang tepat pada pukul 8 malam.
6: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
5: Simfoni Mahabah mengusik jiwa.
8: InsyaAllah untuk petang ini sehinggalah ke pukul 9 malam ini nanti, saya Faizah akan terus setia menemani petang anda.
9: Bersama dengan Will, menerusi Simfoni Mahabah Musik Jiwa 6 petang sampai 9 malam.
10: Terima kasih Wanani akan bersama dengan anda untuk pertemuan dengan Simfoni Mahabah Musik Jiwa.
11: Simfoni Mahabah Musik Jiwa.
5: Dengarkan Simfoni Mahabah Musik Jiwa 6 petang hingga 9 malam.
1: Eh, jerebu lagi? Jangan pandang ringan. Bila udara tercemar, kesihatan kita boleh terjejas. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Jika perlu keluar, pakai pelitup muka yang sesuai. Banyakkan minum air dan sentiasa pantau bacaan kualiti udara. Ingat, jerebu bukan sekadar udara berkabus. Jaga kesihatan, lindungi keluarga. Kurangkan pendedahan dan kekal peka dengan keadaan udara semasa. Jerebu datang dan pergi. Kesihatan kita jangan dipertaruhkan. Sarawak FM prihatin.
12: Dalam telefon kita dah ada SP Global.
13: Ay, mestilah. Adakan kini tu dah boleh duit now QR untuk semua pembayaran. Jadi lebih mudah. Buka je SP Global, ketik je scan and pay.
12: SP Global tu kita boleh maki untuk beli barang, bayar bil elektrik, cukai pintu, renew insurans dan macam-macam lagi lah. Dan sikit lagi, bantuan kerajaan Sarawak pun masuk ke dalam SP juga.
13: Dah lah percuma. Ngisi ada cas. Selamat. Boleh juga dipakai di luar negara. Senang nak melancong mun dia.
12: Ay, best eh. Senang lah mun macam tu.
14: SP Global, duit now QR, anytime, anywhere.
12: Dah top up sahup PT.

0: Symphony.
1: Nandun at wahi.
2: Mari kita ikuti bacaan Al-Quran Surah Al-Isra ayat 23 dan 24 yang disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Awang Muhammad Safwan bin Awang Safari dan ibrah yang disampaikan oleh Ustaz Muhammad Syamil bin Asri.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga dan para sahabat baginda. Di dalam lantunan wahyu pada kali ini, kita akan membicarakan tadabbur surah Al-Isra ayat 23 hingga 24. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita hayati firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Isra ayat 23 hingga 24 yang bermaksud, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang, dan berdoalah, wahai Tuhanku, kasihanilah mereka sebagaimana mereka telah mendidikku ketika kecil. Pendengar sekalian, ayat ini sangat istimewa kerana Allah Subhanahu wa taala meletakkan perintah berbakti kepada ibu bapa seiring dengan perintah mentauhidkannya. Ini menunjukkan betapa tingginya kedudukan ibu bapa di dalam agama Islam. Selepas kita tunaikan hak Allah, hak terbesar yang kita jaga adalah hak ibu bapa kita. Pendengar yang dikasihi, Allah bukan sekadar menyuruh kita berbuat baik, tetapi mengajar bagaimana cara berbakti. Antaranya Allah berfirman, dan janganlah engkau berkata ah, uf dalam bahasa Arabnya kepada mereka. Perkataan ah itu sangat kecil, tetapi menunjukkan rasa tidak senang. Maknanya, di dalam Islam, bukan sahaja kita dilarang menyakiti ibu bapa dengan perbuatan, tetapi juga dengan perkataan dan nada suara. Kadang-kadang, kita tidak meninggikan suara, tetapi nada kita sudah cukup melukakan hati mereka. Pendengar sekalian, Allah juga berfirman, rendahkanlah dirimu terhadap mereka dengan penuh kasih sayang. Ini bermaksud kita perlu bersikap rendah hati, lembut dan penuh hormat kepada ibu bapa. Saya ulang, Allah juga berfirman, rendahkanlah dirimu terhadap mereka dengan penuh kasih sayang. Ini bermaksud kita perlu bersikap rendah hati, lembut dan penuh hormat terhadap ibu bapa. Walaupun kita sudah berjaya, berpelajaran tinggi atau mempunyai kedudukan di hadapan ibu bapa, kita tetap seorang anak. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan ayat ini diakhiri dengan satu doa yang sangat menyentuh hati. Wahai Tuhanku, kasihanilah mereka sebagaimana mereka telah mendidikku ketika kecil. Bayangkan ketika kita kecil, ibu bapa kita menjaga kita tanpa jemu, bangun malam ketika kita sakit, bersusah payah membesarkan kita. Hari ini, apabila mereka semakin tua, mungkin lemah, mungkin memerlukan perhatian, disitulah peluang kita untuk membalas jasa mereka. Maka pendengar sekalian, berbaktilah kepada ibu bapa, bukan hanya ketika mereka masih hidup. Jika mereka telah pergi, kita masih boleh berbakti melalui doa, sedekah, dan meneruskan kebaikan yang mereka ajarkan. Akhir kata, marilah kita muhasabah diri kita. Adakah kita sudah cukup berbakti kepada ibu bapa kita? Jangan tunggu hingga terlambat. Selagi mereka masih ada, hargailah mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita anak-anak yang berbakti, yang melembutkan hati kita untuk sentiasa menghormati dan menyayangi ibu bapa kita. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam Al-Quran teras pembangunan ummah.
1: Lantunan Wahyu kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quranic Center Majlis Islam Sarawak. Simfoni.

0: Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa.
1: Baik, Surah FM, sehati sejiwa waktu sekarang 7.48 minit malam. Selamat beristirahat untuk anda dan selamat menjamu selera untuk anda sedang menikmati juadah makan malam pada ketika ini. Dan sebagai panduan kaum muslimin dan muslimat khasnya yang berada di zon 8 Kuching, Siburan, Bawah Lunduk dan Sematan, azan solat Fardu Isyak akan berkumandang tepat pada pukul 8 malam. Kembali bersama Wanani untuk jam berikutnya.

0: Kami riwayatkan di dalam kitab Ibnu Sunni dari Anas radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ertinya, ya Allah, tidak ada kemudahan selain yang Engkau jadikan mudah dan Engkau menjadikan kesusahan itu mudah jika Engkau kehendaki.
1: Sekarang kita ikuti bacaan Al-Quran yang akan disampaikan oleh Encik Hadi bin Muhammad Syarkawi, surah Abasa ayat 1 hingga 42.

شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, salam Sarawak maju makmur. Halo, Wanani masih lagi di sini untuk menemani hari Sabtu anda. Okey, untuk edisi Sabtu 22 Ogos 2026 menerusi pertemuan Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa, pastinya untuk 10 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Terima kasih kerana kekal setia bersama dengan kami, dan untuk anda yang baru singgah di frekuensi kami, pastikan anda terus tetap setia bersama dengan kami hingga ke penghujung. Okey, siaran Sarawak FM, apapun Sarawak FM bersiaran selama 24 jam, bukan hanya boleh dengarkan menerusi frekuensi radio. Anda boleh muat turun aplikasi RTM Klik pada TV Android anda, dan juga anda boleh stream kami secara percuma di www.rtmklik.rtm.gov.my. Selamat beristirahat untuk anda. Selamat menunaikan solat fardu isyak kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat, dan juga selamat bertugas untuk anda sedang bekerja pada ketika ini. Tak lupa untuk anda sedang menikmati juadah makan malam, selamat menjamu selera. Masih ada lagi yang tengah bermasak ni tu, ataupun ada yang buat pesanan secara atas talian, ataupun ada yang memilih untuk makan di luar, pastikan kita memilih tempat yang tertutup. Okey, sebab keadaan jerebu di Sarawak tu masih tidak mengizinkan kita untuk berada lama di luar bangunan. Okey, jaga kesihatan anda dan setiap saya pakai pelitup separuh muka jika anda berada di luar bangunan. Dan kami nak kongsikan tentang kualiti udara pada yang berlaku di Sarawak setakat pukul 4 petang tadi. Kualiti udara di Serian terus berada pada tahap tidak sihat dengan merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU tertinggi di Sarawak, iaitu 196. Okey, setakat 4 petang tadi. Menurut Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara APIMS, okay, jabatan dalam sekitar 9 lagi kawasan turut mencatat bacaan pada tahap tidak sihat. Di Kuching 189, diikuti Samarahan 179, okay, Seri Aman 176, Sarikir 173, Sibu 162 dan Mukah 158. Di Bintulu pula merekodkan 157, Semalaju 153 dan di Miri 143. Bacaan itu, sementara itu, Kapit, ILP, Miri dan Limbang masing-masing mencatat bacaan pada tahap sederhana, iaitu 94, 90 dan 79.

0: Fakir, mungkin tadi info kita kongsikan berkenaan dengan jerebu. Apapun keadaan di tempat kita, pastikan sentiasa berada di tempat yang selamat dan sentiasa mengikuti perkembangan semasa dari pihak berkuasa. Agar anda tidak terlepas apa-apa info berkenaan dengan jerebu. Okey, dalam menghadapi keadaan jerebu tu dan cuaca panas masa tu jual, orang kami dinasihatkan supaya mengurangkan aktiviti di luar rumah, khususnya untuk apabila bacaan kualiti udara berada pada tahap tidak sihat ataupun lebih tinggi. Selain itu jual, untuk golongan yang berisiko tinggi termasuk kanak-kanak, warga emas, wanita hamil serta individu yang mempunyai masalah pernafasan atau jantung, hendaklah menghadkan pendedahan kepada udara tercemar. Okey, dalam pada jual, untuk musim jerebu tu kita elakkanlah aktiviti fizikal asal seperti aktiviti sukan di luar sekiranya keadaan jerebu bertambah buruk. Okey, sekiranya perlu berada di luar jua, orang awam digalakkan untuk menggunakan pelitup separuh muka yang bersesuaian, okey, bagi mengurangkan pendedahan kepada partikel udara tercemar. Dan bagi mengawal pengudaraan di dalam bangunan serta menutup pintu dan tingkap sekiranya keadaan kualiti udara di luar semakin tercemar. Okey, sentiasa memantau bacaan kualiti udara semasa melalui sumber Jabatan Alam Sekitar atau JAS serta mematuhi nasihat kesihatan yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa. Tidak melakukan pembakaran terbuka dan segera melaporkan sebarang kejadian kebakaran atau pembakaran terbuka kepada pihak berkuasa. Baik, demikian tadi info berkaitan dengan jerebu. InsyaAllah kelak kita akan kongsikan lagi apa yang akan kita bawakan kepada anda menuju pertemuan Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa.
1: Ketenangan abadi, kedamaian insani. Simfonikan kerohanian dan keperibadian anda
2: bersama Sarawak FM 88.9. Dari kami,
1: Al Maulid,
2: sehati sejiwa bersama anda.
3: Adakah anda pendengar setia Sarawak FM? Jika ya, terima kasih kerana menjadi sahabat kami di Sarawak FM sehati sejiwa.
4: Oh kita, dah download RTM Kliksi? Downloadlah Kinecto. Kami orang akan hiburkan kita di sepanjang masa walau di sini jak kita berada. Sarawak FM, sehati sejiwa.
5: Untuk kamu yang lahir selepas merdeka, mungkin kamu tak pernah dengar bunyi siren perang, tak pernah rasa takut kehilangan tanah air. Tapi ketahuilah, kemerdekaan yang kamu nikmati hari ini dibayar dengan pengorbanan mereka yang terdahulu. Jadi, bila jalur gemilang berkibar, jangan hanya melihat warnanya. Kenanglah kisah di sebaliknya. Karena merdeka bukan sekadar sejarah. Merdeka adalah amanah.
6: Semarakan Hari Kebangsaan.
5: Hargai Malaysia.
7: Tip hormati jalur gemilang. Gantung jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan. Jangan biarkan jalur gemilang meleret ke tanah ketika menurunkannya. Jangan lap tangan yang kotor menggunakan jalur gemilang. Jangan guna jalur gemilang sebagai alas meja atau penutup sesuatu benda kecuali sebagai tanda penghormatan, contohnya menutup kereta rasmi semasa acara rasmi sahaja. Jangan letak jalur gemilang di atas tanah. Jangan berbual semasa jalur gemilang dinaikkan dan lagu negara ku dinyanyikan. Pesanan ini dibawakan khas untuk anda dari Sarawak FM sehati sejiwa.
8: Sarawak FM.

Bukan semua hari indah, tapi setiap hari ada ruang untuk tenang. Dengarkan Sarawak FM 88.9 di Kuching dan Kota Semerahan.

Hari tu udara kita mungkin sikit sesegar yang diharapkan. Kena sabar lo, kami belum pergi habis kelakar. Jerebu jangan disangka embun. Jerebu tu dia boleh menjejaskan kesihatan. Jadi kurangkan aktiviti di luar, pakai pelitup muka jika perlu dan banyakkan minum air. Jaga diri, jaga keluarga. Udara bersih tanggungjawab kita bersama. Pesanan tu ikhlas dari ramai orang di Sarawak FM.

0: Lawas, ancaman jerebu, keadaan berjerebu yang berterusan boleh menjejaskan kesihatan kita semua. Anda dinasihatkan agar sentiasa peka terhadap keadaan kualiti udara persekitaran. Golongan berisiko tinggi seperti warga emas, kanak-kanak, pesakit kronik serta individu yang bekerja di luar adalah dinasihatkan supaya mengambil langkah-langkah pencegahan yang sewajarnya. Langkah berjaga-jaga yang perlu diambil. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka jika perlu berada di luar. Minum air kosong secukupnya dan elakkan pembakaran terbuka. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan berdekatan sekiranya anda berasa tidak sihat. Pantau kesihatan diri dan ahli keluarga anda. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Menegur jangan sampai menghina, mendidik jangan sampai mengherdik, meminta jangan sampai memaksa, memberi jangan sampai mengungkit. Marilah kita sama-sama menjaga tutur kata, adab dan akhlak dalam setiap perbuatan. Terima kasih kerana mendengarkan Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.
2: Sarawak FM.

Okey, Simfoni Mahabah mengusik jiwa nampaknya sampai jam tujuh tugasan kami Wanani untuk bersama dengan anda. Okey, terima kasih kerana telah menemani dari awal pertemuan tadi sampailah jam tu, insyaAllah untuk pertemuan Gatra Music Tanpa Batasan. DJ Andy akan bersama dengan anda dan seperti biasa untuk hari Sabtu. Malam Minggu kita ada Mukun. Jadi pastikan kita terus bersama dengan kami di Sarawak FM. Okey, kami Wanani nak undur diri dulu. Jaga diri, jaga kesihatan anda. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Bye.

Bila kita ke Kenawit, kita ada Kubu Emma. Dengarkan kami 107.1 FM, Radio Sehati Sejiwa Anda.

Ini dia Katra terus bersama kita semua seperti biasa 9 sampai 12 tengah malam. Assalamualaikum, selamat malam untuk kita yang terus kekal bersama dengan kami semestinya Sarawak FM. Andy terus menemani kita semua untuk malam tu seperti biasa di malam minggu. Sikit lain sikit bukan, Andy tok lah yang akan menemani kita semua untuk pertemuan 3 jam kita. Jadi seperti biasa untuk jam yang pertama tu kita akan hiburkan kita dulu dengan lagu-lagu seleksi Katra terbaik. Di samping ya pelbagai peramatik perkongsian info semasa dan juak terkini kita akan kongsikan, dan yang juak semestinya untuk jam kedua ketiga kelak barulah kita ke rancangan Juh Bermukun. Okey, seperti biasa jangan lupa kelak nonton siaran langsungnya di Facebook Live Sarawak FM. Jadi sementara kita orang semua santai-santai apa aja kerjaan kita pula waktu tu, terus layan bersama dengan Indi hanya di Katra Sarawak FM.

ancaman jerebu. Keadaan berjerebu yang berterusan boleh menjejaskan kesihatan kita semua. Anda dinasihatkan agar sentiasa peka terhadap keadaan kualiti udara persekitaran. Golongan berisiko tinggi seperti warga emas, kanak-kanak, pesakit kronik serta individu yang bekerja di luar adalah dinasihatkan supaya mengambil langkah-langkah pencegahan yang sewajarnya. Langkah berjaga-jaga yang perlu diambil. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka jika perlu berada di luar. Minum air kosong secukupnya dan elakkan pembakaran terbuka. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan berdekatan sekiranya anda berasa tidak sihat. Pantau kesihatan diri dan ahli keluarga anda. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM Sehati Sejiwa.

Kembali lagi bersama ini semestinya Gatra sampailah ke pukul 12.30 malam. Itu berkenaan dengan peramalan situasi jerebu di Sarawak. Kenyataan media daripada Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak ataupun dikenali sebagai JPBNS. Apapun mengambil maklum berkenaan dengan keadaan semasa jerebu di negeri Sarawak tu, kebanyakan kawasan pun merekodkan tahap tidak sihat. Jadi JPBNS bersama agensi-agensi berkaitan akan terus melaksanakan pemantauan dan penyelarasan tindakan berdasarkan perkembangan semasa bagi memastikan sebarang risiko kepada keselamatan dan kesihatan awam dapat ditangani dengan sewajarnya. Jadi JPBNS turut mengambil kira keadaan semasa dalam perancangan pelaksanaan program dan aktiviti yang melibatkan keadaan orang awam atau orang kami lah. Jadi sehubungannya program Sarawak Ku Sayang yang dijadualkan pada 28 hingga 30 Ogos 2026 di muka Sambutan Hari Kebangsaan Peringkat Negeri Sarawak 2026 yang dijadualkan pada 30 hingga 31 Ogos 2026 di Kapit serta sambutan 100 tahun Rumah Mendit Penom Sepauh yang dijadualkan pada 1 September 2026 adalah ditangguhkan. Jadi keputusan penundaan itu adalah sebagai langkah berjaga-jaga dengan mengambil kira keadaan semasa serta keutamaan terhadap aspek keselamatan dan kesejahteraan orang awam. Jadi kita tahulah banyak kawasan kini itu masih lagi di tahap yang tidak sihat. Jadi langkah itu adalah bagi memastikan kita semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Kita tahulah bila kita pula program itu orang akan bergelumuk kami. Kita sih tahu siapa yang mengalami sebarang penyakit yang berisiko tinggi nak. Kena kami panas lagi. And then yalah, ada banyak risiko yang kita perlu lihat. Jadi kerajaan Sarawak pun mengambil langkah untuk menangguhkan beberapa program-program yang bakal berlangsung. Okey, jadi apapun kita kena ambil maklumlah dengan perkara itu bagi kita berada di kawasan sekitarnya. Jadi apapun terus bersama Indi hanya di Gatra Sarawak FM.

Pun kita belum muat turun RTM klik di telefon pintar kita ataupun di smart TV di rumah kita ke ataupun di komputer kita ke, boleh aja muat turun secara percuma dan kita boleh dengar dan juga menonton pelbagai siaran RTM. Baik, apapun untuk perkongsian yang seterusnya, yang mana pengumuman pada membaikkan mekanisme subsidi diesel oleh Kerajaan Persekutuan dijangka dibuat dalam tempoh kurang daripada sebulan, kata Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Mohamad Ali. Jadi, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN optimis pengumuman itu mampu dilakukan lebih awal berbanding anggaran tempoh antara 1 hingga 2 bulan sebelum itulah. Jadi, tidak berniat untuk mendahului Kementerian Kewangan MOF, Armizan berkata KPDN optimis kerana dalam tempoh itu sesi lebat urus dengan pihak berkait terlibat telah dilaksanakan dan segala maklum balas sudah diberikan kepada MOF. Okey, itu antara perkongsian yang terakhirlah untuk kita bersama menerusi gatra malam tu. Jadi, seperti biasa, 10 malam kita akan ikuti berita ringkas dari Sabah FM dulu. Lepas itu untuk jam seterusnya kita akan berjumpa, bertemu dan bermain pantun, berbalas pantun. Sialan sibukan hanya di Juh Bermukun untuk jam kedua ketiga. Okey, terus bersama ini hanya di Sabah FM, Radio Sati Sejiwa Anda.

0: Oh, Yus. Joy, kau tak ku malam tu?
1: Ay, sini nak pergi tidur dengan tu. Iya, boleh nak untuk kan tu, ay.
0: Kita dua dengar juh muku di radio sawah FM malam tu.
1: Ay, kini tu kan, di?
0: Oh, kini tu malam tu. Malam minggu. Setiap malam minggu. 10-10 minit malam.
1: Paduhal. Bapak. Si aku nak muka baju tu. Pakai tergolok boleh.
0: Laju. Eh, jangan lupa juga, Yus. Telepon. Ada dua telefon di sini akan pakai kita malam tu. 245-700 orang lelaki pun. 245-800 orang perempuan pun.
1: Ay, ada telefon juga.
0: Ada siapa? Laju siapa? Aku ni sabuk aku tu. Laju.

Seperti biasa setiap malam minggu, terus bersama kita semua seperti biasa 2 jam untuk menemani kita di pertemuan Ju Bermukun. Dengan dua pemantun yang dah ready depan Andy waktu tu, pacara. Di jam yang pertama tu kita main lagu Endong Anak. Pakai kita merancakkan malam minggu kita semua. Kita nak dengar suaranya dok tolol. Hebat.

0: Semoga ibu para peminat kata Lembang Haji kita. Assalamualaikum kedua.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar bunga di kolam?
1: Daun jimbo
0: atau tenggelam? Dan saya nanya benda lain no. Eh kan nanti aku. Asalnya orang lah. Apa kabar bunga di kolam? Apa kabar bunga di kolam?
1: Apa kabar lain pun dah ada juga nak.
0: Loh betul. Okeylah hari tu malam tu bersama dengan Bang Haji Umar dan Kak Zubaida. Mana-mana kita semua untuk pertemuan di Johor Mukun. Dan seperti biasa dua talian kita dah aktifkan kini tu di 082245700 dan 082245800. Jangan berebut dong. Siapa dulu nyan ngempun. Boleh juga berjual pantun, nak beli pantun tu boleh juga, senang masalah. Dan kita diulang dulu, boleh juga menonton kami orang menerusi live Facebook Sarawak FM dan juga di TikTok Sarawak FM pada malam tu. Apa kata kita layan pemanggil kita yang pertama untuk malam minggu tu? Siapa pemanggil kita tu? Hello, siapa sama ini?
2: Assalamualaikum ni.
0: Waalaikumsalam Kak Iti. Awal buka tiri malam tu. Apa khabar kita?
2: Baik, biasa aja.
0: Alhamdulillah.
2: Kak Iti di Kucing tu eh.
0: Kamu dari Kucing? Apa apa pula di Kucing tu?
2: Nunggu cucu dong.
0: Paduha.
2: Maknya pergi KL.
0: Padu. Sambil-sambil juga memukul, cepat juga memukul no. Pakai okay, inuh hati ke maiti. Okeylah. Kaiti macam biasa dah bantu nah.
2: Okey. Inuh anak
0: ah. Oh betul.

0: siang malam kita terkenang. Lalu si tidur lah Kak Iti olehnya.
1: Yang ada siang malam si lupa si pas kejap.
0: Kontannya Tina. Okeylah, kita terus besar pemanggil kita seterusnya untuk malam tu. Hello, siapa bersama Indi?
2: Hello.
0: Siapa tu?
2: Satu.
0: Mati. Pelanggan setia itu. Penonton setia, pendengar setia. Apa kabar kita Mati?
2: Alhamdulillah.
0: Gini cakap budi satok tu kuat.
2: Tidak
0: betul kuat. Sesedang lah. Awalah.
1: Okey.
0: Awalah.
1: Nyesi keluar rumah.
0: Awal. Okeylah Mati. Macam biasa doa bantu Mati ha.

0: Kalau bertemu jodoh sekatan kata kita, tapi si jauh sekatok dia Bang Haji.
1: Tapi walaupun ya menapun ya nya di barat, so kin kin di timur, so an timur mana?
0: Lalu lah dan untuk bertemu, ngembak diri ya Bang Haji. Nau, okey lah. Masih lagi bertemu bersama dengan Bang Haji Umar dan Kazubedah kita. Mesti pertemuan ni juga bermukun pada malam minggu tu. Jadi apapun kita terus bersama dengan pemanggil kita seterusnya. Siapa tu? Hello, siapa bersama Indi?
2: Hello, dari Gedung tu.
0: Dari Gedung.
1: Siapa? Ajam Denis?
2: Kak Ajam.
0: Kak Ajam. Nang laku Bang Haji malam tu. Nah, pani. Okey Kak Ajam, doa bantu Kak Ajam.

0: sebenarnya.
1: Lalu anak kan gak dendong, suami si dendong.
0: Apa aja? Beli yang kuning adik.

0: Menang jawab lo mana orang pada lagu ya.
1: Tolong Kak Haji ciptakan lagu itu.
0: Angkat suara gajah.

0: ¿qué me hace callar?
1: ¡Toma!
0: ¡Magazine!

0: Baik, kita terus bersama dengan pemanggil kita seterusnya untuk malam tu. Hello, siapa sama Indi?
1: Halo.
0: Siapa tu?
1: Aiba Musa tu.
0: Ya, Abi. Wan Temirat. Apa kabar Wan Temirat?
2: Bang Musa. Hai.
0: Okey. Bang Musa, macam biasa dah pantun Bang Musa?
1: Oh, ya, tak. Pantun duduk di jubah dah abang sampai di kampung mak.
0: Oh, mana-mana je siyo.
1: Bantu tu biji badan sampai abang kampung mana?
0: Angkat suara Bang Musa.

0: mesti coba. Saya tahu kan saya dah.
1: Mesti
0: Wanin
1: coba.
0: Mesti jangan coba tahu Wan Wada. Saya coba, saya tahu. Okeylah, tadi kita di irama romantik. Permain kemana tu pengaji?
1: Endong
0: anak. Apa kata Lee Kajah tadi? Endong apa? Endong suami.
2: Endong suami.
0: Belum dia karang lagu ya.
2: Anak pengaji. Kajah lah.
0: Okay, oh, bingung hati aku dengar. Baik apapun, kita terus ke irama yang kedua dengan lagu Laila Majnun. Untuk meneruskan kesinambungan untuk pertemuan kita di Jom Berbukun malam minggu tu.

0: supaya hilang tidak di, supaya tidak hilang di telan zaman, kata Bang Haji kita. Baik, apapun masih lagi bersama dengan kami tiga untuk pertemuan Johor Bukun. Dan dua talian kita masih bukakan seperti biasa, 082245700 dan 082245800. Baik, pemanggil kita seterusnya untuk malam tu, siapakah orangnya? Hello, sama-sama Indi.
1: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa tu?
1: Putra dari Matang lah.
0: Ya, Rabi steady Pak Putra dari Matang. Okey.
1: Apat lain lagi.
0: Oh, boleh. Dua, macam biasa dua pantun bang ah?
1: Insya-Allah.

0: Kalau tidak luar malam tu berselimut kata aku bertekung.
1: Buka pintu.
0: Oh, buka pintu kontan nanti. Pakai rindu hati kita aja. Baik apapun, kita masih lagi bersama dengan Bang Haji Umar dan Kak Zubedah kita. Terus bersama dengan pemanggil kita seterusnya untuk malam tu. Siapa bersama Indi? Hello.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kak Mariam Losu.
2: Ajah
0: tu ya. Sama suara terdua ko. Dekat-dekat nak sama bunyi Kak Mariam. Masa Kak Ajak Kak Mariam ditunggah. Okeylah Kak Ajah. Macam biasa dah bantu nak.

0: Tentu jodoh dengan sukatan, kata Abang Haji kita. Baik, apapun kita terus bersama dengan pemanggil kita seterusnya untuk malam tu. Hello, siapa bersama Indi?
1: Hello.
0: Siapa tu?
1: Dari Semangan tu.
0: Dari Semangan, Pak Wo. Okey, Pak Wo, macam masa dah pantun, Pak Wo?
1: Okey.

0: datanglah ke Bangan, datang ke Bangan perwabal Anjaman.
1: Ya, kami ikut, kami ikut.
0: Datang ke Bangan perwabal Anjaman.
1: Aula, terima kasih Pak Wang. Oh, kami ikut ha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik pemanggil kita seterusnya untuk malam minggu tu. Hello, siapa bersama Indi?
1: Assalamualaikum.
0: Salam, siapa tu?
1: Kak Long.
0: Kak Long. Bah, Kak Long, macam mana nak bantu Kak Long ah?

0: Baru tak rasa tiup biluk dengan bilang kenang orang jauh ti. Siapa orang jauh di kenang ni? Kalau bedah tu.
1: Malu aja di masa jerbu tu macam macam.
0: Semua si nampak no.
1: Ya tiada nama. Alasannya ada. Mada cepat milan jerbu. Ekonominya ada. Ruang si ada yang si ada dengan time biluk.
0: Oh, dah jangan benar. Okeylah, seperti biasa 11 malam pula kita akan ikuti dulu berita utama 11 malam. Lepas akan mandi lagi untuk jam yang terakhir. Seperti biasa, dua lagu akan menanti kita semua sampailah ke pukul 12.30 malam. Jadi jangan ke sini, terus bersama dengan Andy, Bang Haji Umar dan Kak Zubedah kita. Sampailah ke jam yang terakhir untuk malam minggu tu. Salam. Jumpa lagi lepas tu. Eba.

Berita seterusnya. Luar negara, Indonesia mengerahkan kira-kira 1,500 anggota tentera tambahan bagi operasi pengeboman air untuk mengawal kebakaran hutan dan tanah di Kalimantan Barat. Setiausaha Kabinet, Teddy Indra Wijaya berkata, Presiden Prabowo Subianto turut mengarahkan usaha pemadaman dipertingkat, termasuk operasi modifikasi cuaca serta penggunaan lebih banyak pam dan peralatan penggerudian air. Menurut Badan Nasional Pengurusan Bencana Indonesia, sebanyak 198 titik panas berkeyakinan tinggi dikesan di Kalimantan Barat dalam tempoh 24 jam lepas. Kebakaran itu turut memberi kesan terutamanya di Barat Sarawak. Di Spanyol, kira-kira 1,000 penduduk dipindahkan susulan kebakaran hutan di sekitar Gatova berhampiran Valencia. Menteri Perlindungan Awam Komuniti Autonomi Valencia, Juan Carlos Valderrama berkata, bas disediakan bagi membantu penduduk yang tidak mempunyai kenderaan sendiri. Kebakaran dipercayai berpunca daripada panahan petir pada Khamis dan telah memusnahkan lebih 400 hektar kawasan. Operasi pemadaman turut disokong helikopter dan pesawat. Menteri Luar Arab Saudi, Qatar, Jordan, Emiriah Arab Bersatu, Indonesia, Pakistan, Turki dan Mesir mengecam keras dasar penempatan haram Israel yang berterusan di wilayah Palestin yang diduduki. Dalam kenyataan bersama, mereka menegaskan penolakan sepenuhnya terhadap rancangan penjajahan I-1 dan aktiviti penempatan berkaitan di Baitul Muqaddis Timur yang diduduki. Tindakan itu mengancam kewujudan sebuah negara Palestin yang merdeka, berdaya maju dan mempunyai wilayah yang bersambung secara geografi berdasarkan sempadan 1967 dengan Baitul Muqaddis Timur sebagai ibu negaranya. Sukan Malaysia Suma 2026, perenang muda Selangor Chong Yuan Yi muncul antara prospek untuk dipertimbangkan ke skuad Sukan SEA Kuala Lumpur 2027 selepas membantu negeri itu meraih dua pingat emas pada Suma 2026. Dalam aksi hari ini, Yuan Yi muncul juara 400 meter gaya bebas wanita dengan catatan 4 minit 29.70 saat. Selain memenangi emas acara 4 kali 200 meter gaya bebas wanita yang turut menyaksikan rekod Tomasha dipecahkan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Mekanisme subsidi diesel baharu dijangka diumum tidak lama lagi. Pemansuhan AUKU perlu penelitian menyeluruh. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Yusof dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan selamat malam.

Seperti biasa untuk jam yang terakhir tu, kita masih lagi di Joe Bermukun. Kembali lagi untuk jam yang terakhir. Dan dua talian kita masih aktifkan di 082-245-700 dan 082-245-800. Masih bertemankan Bang Haji Umar dan juga Kak Zubedah kita dengan lagu Bunga Tanjung untuk jam yang terakhir untuk menerusi pertemuan Juh Bermukun. Eba!

Magazine.

0: Rindu di hati siapa nak nanggung kata lepang haji kita. Malam tu kita main rindu jajak. Baik apa pun kita terus bersama dan panggil kita seterusnya untuk malam tu. Hello, siapa sama Indi?
1: Hello.
0: Assalamualaikum. Siapa tu?
1: Kumi.
2: Kumi.
0: Lek kataku Kumi, memangnya melepas geramnya malam tu.
1: Geram.
0: Kataku. Okeylah Mi, doa bantu nah.
1: Okey.

0: Enak hanya kumpasan sebuah layambu.
1: Yeba.
0: Kumakanlah nyala jua buahlah bidara. Kumakanlah nyala jua buahlah bidara. Inilah nyala kucing di janda na jerebu.
1: Kapu.
0: Inilah nyala kucing di janda jerebu. Ampelanya si nampak wajahlah ku cinta.
1: Kamu buka.
0: Ampelanya si nampak wajahlah ku cinta.
1: Oh, kasih mencari.

0: ni.
1: Hendaklah aku makan buah durian.

0: Alam. Bunggo laga lalama, ingitlah ku memujang.
1: Ay!
0: Bunggo laga lalama, ingitlah memujang.
1: Cari calon baru.
0: Inilah mencari calon pandai nutuk belacan. Inilah nyalah pandai cari yang nutuk belacan.
1: Sudah susah nutuk belacannya, Mi. Okey, masa, Mi.

0: kanan banyak nunggu kata leka sepeda kita. Saya susah untuk belacannya. Ambil aja cabi, ambil mah putih mah merah, ambil belacan tutup. Engkah aja nanti sikit, abusu. Aduh jadi. Oh, kumi. Kataku. Okeylah, kita terus sama pemanggil kita seterusnya untuk malam tu. Hello, siapa sama Indi?
1: Hello. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa tu?
1: Kasma.
0: Apa khabar kita Kasma?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah syukur. Okey Kasma, macam biasa doa pantun ah.

Ragazzo Ragazma.

0: tembang lama laba dan layalah hidup badanlah hidup selasa mati
1: ya Habib.
0: Badanlah hidup selasa mati
1: Allah, makasih Kasman
0: sama

0: hadi hadi hadi hadi.
1: Umpama luka berdarah kembali.
0: Umpama luka berdarah kembali sakit ya, nah jangan ya, ngadapnya ya, kok. Ya, ya, ah gini-gini pun umpama sih dapat.
1: Si dapat di
0: umpama. Kah Odin kah kau benda dapat.
1: Makin kamu kena kencing manis. Kan?
0: Ada aja oh. Okey lah kita terus bersama dan memanggil kita seterusnya untuk malam tu. Hello sama-sama Indi.
2: Hello selamat malam. Kak Nuri tu.
0: Oh Kak Nuri. Okey Kak Nuri macam biasa dah bantu Kak Nuri ya.
2: Ya saya.

Hujan sedikit pakai muang ngabis kata Lebang Haji kita. Baik, tadi kita di lagu Bunga Tanjung untuk lagu yang terakhir. Menerusi pertemuan Jom Berbukun malam minggu tu dengan lagu Samsudin. Masa lagi bertemankan Bang Haji Umar dan Kak Zubaidah kita dengan lagu Samsudin untuk lagu yang terakhir untuk malam tu. Hebat!

0: rasa bumi.
1: Bumi dipijak rasa melenggang.
0: Bumi dipijak rasa melenggang, kota nanti cintanya situ capek. Ni lah gaya kita malam tu. Nang empat jiwa jajak kita malam tu kok kataku. Okey, kita bersama pemanggil kita seterusnya untuk malam tu. Hello, sama-sama ini.
2: Oh, assalamualaikum. Boleh dok kali ke?
0: Abang Putra.
2: Oh.
0: Sedo masalah. Asal sudi aja, okey?
2: Terima kasih.
0: Angkat

0: Kacau kamu itu.
1: Ayo menyanyi pelang pulang bukan. Ayo menyanyi.

0: ke Manila dekat.
1: Eba.
0: Buah hati ke Manila dekat. Hatiku rindu tidaklah tertahan.
1: Hadi.
0: Hatiku rindu tidaklah tertahan.
1: Terima kasih Pak Putra.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.

0: Rindu nak buka bungguk aku. Sini aku dah dapat buka bungguk lagi ke Dato. Oh. Kotan yang rindu tak nak. Nunggu bulan jatuh ke riba. Sini guguk-guguk bulannya. Ah, kata kita apa? Baik apapun, kita terus bersama dan panggil kita untuk malam tu. Hello, siapa sama Indi?
1: Sekali lagi Tony.
0: Ya, kata aku Kak Iti. Geram mati tak ko.
1: Tadi si okey
0: lah. Oh, si dah hal boleh aja insyaAllah. Okeylah macam biasa Kak Iti.
1: Okey.

0: kat sorang kaiti.
1: Pergi ke darat ke bontek nyonya.
0: Hebat. Hebat.
1: Pergi ke darat.

0: Bolehlah saya tumpang bertanya.
1: Apa dia tanya kita?
0: Bolehkah saya tumpang bertanya? Lah bulan, lah berapa? Bulan berapa Malaysia Merdeka?
1: Senang.
0: Bulan berapa Malaysia Merdeka?
1: Pagi.

0: hijab dicampur dengan sekaya.
1: Hati-hati, kami rasanya.
0: Hijab campur dengan sekaya.
1: Inovasi kali.
0: Soal danlah kaiti, mudahlah dijawab.
1: Kecamatan jawabnya.

0: Pagi dan petang suraku datang. Pagi dan petang suraku datang. Lah belumlah dibaca. Belum dibaca dulu mana ni.
1: Oh, kasih.
2: Haji.
0: Belum dibaca.
2: Malas,
3: ha? Jawab Andy, jawab.
4: Jawab ni.
1: Sayang, tapi.

0: Yang kita mau janda.
1: Janda. Mengenang orang yang jauh.
0: Jauh.
1: Oh, apa semata nak jauh?
0: Jauh, dia ya. Dah kaiti, dah kepong kucing tu kaiti ya. Kepong kucing tu.
1: Ah, takut. Okeylah, masih lagi berteman kan Bang Juma dengan sepeda kita. Minit-minit terakhir sebelum kita menutup tirai Juh Berumukun pada malam minggu. Tapi apapun kita bersama dan pemanggil kita seterusnya. Hello, sama-sama Indi.
2: Assalamualaikum,
1: Ajah Teruyah
2: tu.
1: Kak Ajah Teruyah baru, orang sibuk.
2: Gerak balala.
1: Oh, gerak mati. Gerak mati dengan Mak Haji. Okey, Kak Ajah, dua bantu nak.
2: Aulah.
1: Angkat sorak aja.
2: Tanganlah tuan tapi dahulu.
1: Epa.
2: Tanganlah tuan tapi dahulu. Air laut tenang tenang. Air laut tenang tenang. Kita berkenang masa dahulu. Kita berkenang masa dahulu. Air mata ku jatuh melena.

0: kasih Kak Jang.
1: Sama, assalamualaikum.
0: Salam.

0: Dan pemanggil yang terakhir untuk malam minggu tu. Hello, siapa Indi? Hello, siapa tu?
1: Assalamualaikum,
0: Di. Salam, siapa tu?
1: Kak Long baru.
0: Kak Long. Nutup tiri kita malam tu, Kak Long.
1: Ayolah.
0: Bah, macam biasa, dok bantu nak? Angkat suara, Kak Long.
1: Ramailah orang pergi ke Perak.

0: dalam hati.
1: Angkat suara kalau
2: sudah lelah, sudah seduh, sudah

0: tangga bergoyang kaki.
1: Buang tangga,
2: bergoyang kaki.
1: Makasih Kalung.
3: Mana Jendi? Tidak, tidak. Terjun ke depan.
2: Tidak, tidak buang. Tidak, tidak.

0: insyaAllah.
1: Berjumpa lagi.
0: Untuk pertemuan yang akan datang, insyaAllah. Terima kasih kepada kita semua yang telah bersama dengan kami tiga untuk pertemuan Johor Bahru Mukun pada malam minggu tu. Pakai kita merindu hati, bang. Malam tu ada orang rindu, ada orang cari cinta, ada orang cari can pun ada juga.
2: Apapun dah silap dalam berpantun, kita bubuk.
0: Benar. Terima kasih juga kepada Bang Haji Umar dan Kak Zubaidah, kita sama-sama menjayakan pertemuan untuk Johor Bahru Mukun pada malam minggu tu. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada minggu depan. Seperti biasa, menanti kita semua untuk malam minggu. Jadi sampai jumpa lagi. Terima kasih kepada kita semua yang menonton di live Facebook Sarawak FM dan juga TikTok Sarawak FM. InsyaAllah kita berjumpa lagi pada masa akan datang. Assalamualaikum, selamat malam, jumpa lagi. Bye.

0: tuberculosis atau penyakit TB atau penyakit batuk kering adalah penyakit berjangkit yang berbahaya yang menyerang paru-paru melalui cecair di udara ketika kita batuk atau bersin. Penyakit TB boleh sembuh bila dirawat. Jadi, mun kita ada rasa sik nyawa-nyawa, demam, udah lama batuk sik bait-bait, berpeluh di waktu malam, hilang selera makan, susut berat badan dan batuk berdarah, atau kita pernah ada kontak rapat dengan individu yang ada sejarah penyakit TB, segeralah kita pergi ke klinik. Buat pemeriksaan awal, dapatkan rawatan. Untuk mencegah jangkitan kuman TB, amalkan tahap kebersihan diri yang tinggi. Sentiasa mencuci tangan dengan air dan sabun, tutup mulut ketika batuk atau bersin, gunakan tisu, buang tisu dalam tong sampah, elakkan tempat sesak dan sempit, elakkan berkongsi barang peribadi dan peralatan mandi dengan orang lain dan pastikan persekitaran kita bebas dari jangkitan TB. Salah satu aksesori wanita mahupun lelaki masa kini adalah beg tangan. Beg tangan berfungsi untuk menyimpan barang-barang peribadi seperti dompet, telefon, tisu, kunci rumah, kunci kenderaan serta barang-barang kecil supaya tidak tercicir. Jangan menyimpan barang-barang berharga seperti barang-barang kemas dalam beg tangan dan jangan membiasakan diri meletak beg tangan merata-rata. Di dalam kenderaan, simpanlah beg tangan di bawah kerusi untuk mengelak kejadian yang tidak diingini.
1: Kini tu kita sedang dengar segmen layan 12.30 malam sampai 6 pagi hanya di Sarawak FM, Radio Sehati Sejiwa Anda.

0: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
1: Mari kita ikuti refleksi diri bersama Dr. Syafie Haji Lugo.
2: Assalamualaikum, salam sejahtera tuan-tuan sekalian. Nah, nyambung lagi lah cara fikir individu yang membangun, ya. Sanggup membantu orang lain, jangan lokek. Duit jangan lokek. Kita dapat lanjutlah. Ya, yang penting, ya, tanggungjawab rumah tangga jangan diabaikan. Terutama sekali bagi sang suami, ya, sang bini, sasim adah lah. Hanya yang sananga, ya, di supermarket, di mana-mana, dadang bini tu dadang kasihan, beli beras, beli ulo, sedah, beli manok, ya. Hei, untung lah dapat bini macam yo. Ya. Memang untung dapat bini macam yo. Apa sebab? Sanggup nulung laki, ya. Memperapat memang tu inilah kata-kata bini yang solehah. Ya. Orang yang membangun sebenarnya tidak mau dan tidak pernah bimbang terhadap tanggapan orang lain terhadapnya. Nyasi aku. Apa-apa nak fikir orang lain, nyasi aku. Nah, jadi orang yang membangun adalah orang yang tidak peduli tentang tanggapan orang lain terhadapnya. Yang penting baginya adalah untuk pembangunan diri pun, ya, cukup. Dan belajarlah dari mana-mana kegagalan yang pernah kita lakukan. Ya. Orang yang bodoh saja sebenarnya, ya, mengulangi perkara yang tidak baik dilakukannya. Nah, ini kita kena ingat, ya. Jadi orang yang membangun sebenarnya, ya, belajar daripada mana-mana kegagalan yang pernah dilakukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oh kita, dah download RTM Klik si.
1: Downloadlah Kinecto. Kami orang akan hiburkan kita di sepanjang masa, walau di sini jak kita berada. Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: lagi?
1: Jaga kesihatan mental anda. Kesihatan mental sama penting dengan kesihatan fizikal. Luangkan masa untuk berehat, bercakap dengan orang yang anda percayai dan jangan takut untuk mendapatkan bantuan jika perlu. Hubungi talian sokongan jika anda perlukan seseorang untuk mendengar. Anda tidak keseorangan.

0: kami
1: Tika Terbang.
0: Dengarkan Sarawak FM
2: Sehati Sejiwa
0: 88.9 di Kuching dan Kota Semarahan.

Hai, Assalamualaikum. Kami Zahir. Dalam kehidupan kita seharian, mesti ada naik dan turun. Kedak wadah jua, bah. Untuk mengekalkan semua ya, mesti ada sikap bertolak ansur dan kesedaran sivik. Bercakap pasal kesedaran sivik, toh, semalam bila kami tengah berjalan-jalan di Pasar Kucing, nak penuh je kereta. Sampai saya ada tempat letak kereta. Dalam masa yang sama, adalah jua yang ambil kesempatan dengan meletakkan keretanya di belakang kereta orang lain. Nakkah mengganggu orang lain? Ish, taulah kita yang sekejap ajak bang. Tapi fikirkan orang lain jua. Cuba kita berada dalam sosial. Mesti panas jua hati lah. Oleh yang demikian, cara yang paling senang, tuliskan nombor telefon kita orang di kertas. Letakkan di cermin hadapan untuk memudahkan orang lain menghubungi kita orang. Senang nak? Mbak kata orang Sarawak, kacang ajak bah. Zahir dan Sarawak FM menyokong kesedaran sivik di Kuching. 88.9 FM.

0: nyaman kopi kau tu man. Tuh mesti silahkan. Kopi yang jen nah.
1: Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
0: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.

0: Pernah buntu si tahu gini nak menyelesaikan sesuatu perkara? Ataupun kita stres? Susah nak ikut step? Mungkin beberapa tips tok boleh kita gunakan dalam harian kita.
1: Ha, cuh ikuti tips hari tu di Sarawak FM pukul 8.15 pagi, Isnin hingga Jumaat. Mulakan pagi kita dengan inspirasi.
2: Bukan semua hari indah, tapi setiap hari ada ruang untuk tenang. Dengarkan Sarawak FM 88.9 di Kuching dan Kota Semarahan.

0: Yang penting driving tu ikut peraturan lalu lintas.
1: Benar.
0: Bila kita ngirin orang belakang orang, pastikan jarak kau tu antara kereta depan yang kereta belakang apa dan semua selamat.
1: Oh, jangan rapat gila noh.
0: Jangan rapat. Kaya gunakan isyarat, jangan tak bersignal. Tak ngalu belok
1: sakit
0: melok.
1: Sakit
0: hati sih. Nak cemil apa? Lepas saya elakkan gangguan. Sibuk sekali-kali ngembak bini sebelah motor driving.
1: Tapi bini lah penting.

0: Kita pernah jawab panggilan daripada nombor tidak dikenali tetapi tiada suara di hujung talian. Selepas beberapa ketika, talian tiba-tiba terputus. Hati-hati, anda mungkin bakal kena scam. Itu adalah antara cara baru scam, iaitu panggilan senyap.
1: Menurut Cyber Security Malaysia, tujuan panggilan senyap biasanya untuk menapis nombor aktif. Jika aktif, nombor itu akan dimasukkan dalam senarai sasaran bagi pelbagai scam lain. Menguji tindak balas mangsa. Adakah mangsa menjawab dengan cepat atau reseptif bagi komunikasi susulan? Mengumpul metadata suara. Panggilan kadang-kadang dirakam untuk mengenal pasti latar bunyi atau suara pengguna.
0: Lindungi diri anda dari panggilan senyap. Jangan

0: Info-info kesihatan anda dalam Ais Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi kita dalam program Ais Sihat Sarawak FM. Saya Alia Farhana dari Cawangan Penguatkuasaan Farmasi Sarawak. Hari ini kita akan bercakap tentang kosmetik semula jadi, kaji sebelum beli. Tuntutan berlebihan yang sering digunakan oleh penjual untuk mempromosi kosmetik semula jadi bertujuan untuk membuatkan orang awam lebih percaya dan tertarik untuk membeli kosmetik tersebut. Individu yang terpengaruh akan membeli dan menggunakan kosmetik tersebut tanpa memikirkan risiko ditipu dan yakin bahawa kosmetik tersebut bebas daripada kesan yang tidak diingini. Oleh sebab itu, orang awam harus lebih berhati-hati dalam memilih dan menggunakan kosmetik semula jadi. Orang awam juga dinasihatkan agar tidak mudah terpedaya dengan testimoni dan informasi yang kurang tepat tentang sesuatu kosmetik. Kosmetik yang selamat digunakan oleh seseorang individu tidak semestinya bersesuaian untuk individu yang lain. Setiap individu mempunyai jenis kulit berbeza yang mungkin bertindak balas secara berlainan terhadap bahan-bahan dalam kosmetik. Orang awam juga digalakkan supaya meneliti maklumat bahan-bahan yang terkandung dalam sesuatu kosmetik sebelum membuat keputusan untuk membelinya. Semak status notifikasi kosmetik semula jadi tersebut dengan melayari portal bahagian Regulatory Farmasi Negara, National Pharmaceutical Regulatory Agency NPRA, melalui laman web www.npra.gov.my. Semakan status notifikasi kosmetik boleh dilakukan menerusi fungsi carian produk berdaftar atau bernotifikasi atau produk search bagi versi bahasa Inggeris. Kaedah penyimpanan kosmetik semula jadi harus mengikut tata cara yang disarankan pada pek pembungkusan. Cara penyimpanan yang betul, contohnya seperti menyimpan pada suhu yang bersesuaian dan jauh daripada sinaran matahari, dapat mengelakkan kosmetik tersebut menjadi cepat rosak. Selain itu, pengguna harus mengelak daripada mencalit produk yang diisi di dalam balang dengan menggunakan tangan. Penggunaan spatula atau sudu yang bersih lebih digalakkan kerana dapat mengurangkan risiko kontaminasi. Orang awam dinasihatkan supaya berhenti menggunakan kosmetik semula jadi sekiranya mengalami sebarang gejala alahan atau kesan sampingan. Jika kesan sampingan tersebut menjadi semakin serius, orang awam hendaklah segera mendapatkan pemeriksaan lanjut daripada doktor dan melaporkannya kepada NPRA dengan mengisi Adverse Cosmetic Event Report Form Appendix 1 yang boleh didapati dalam Guide Manual for Adverse Event Reporting yang boleh dimuat turun daripada laman web NPRA. Kesimpulannya, seperti kosmetik yang lain, pemilihan dan penggunaan kosmetik semula jadi juga harus dilakukan dengan pertimbangan yang sewajarnya. Kaji dengan teliti maklumat tentang kosmetik yang hendak dibeli atau digunakan. Perkara ini adalah penting untuk memastikan manfaat daripada kosmetik dapat diperoleh dan kesan yang tidak diingini dapat dielakkan. Sebarang pertanyaan lanjut berkaitan ubat-ubatan, pesakit atau orang awam boleh menghubungi Pusat Panggilan Farmasi Kebangsaan National Pharmacy Call Center NPCC melalui talian 1800-886-722 Isnin hingga Jumaat dari jam 8 pagi hingga 5 petang kecuali cuti umum. Jangan lupa ikuti Facebook, Instagram dan TikTok Kenali Ubat Anda untuk hebahan dan informasi terkini. Sekian, terima kasih.
0: Ketahui info-info kesihatan anda dan

0: Assalamualaikum bang.
1: Waalaikumsalam. Ada apa? Abang tengah sibuk ni. Banyak kerja yang nak kena buat.
0: Abang, macam ni. Tadi mak dan ayah ada telefon dari kampung. Mereka rindu sangat dengan abang. Lebih-lebih lagi dengan cucu mereka si Aiman tu ha. Mereka tanya, bila waktu abang dapat bercuti? Lagipun, kita lama dah tak balik kampung ni bang.
1: Alah, abang ni tak ada masa lah. Abang banyak kerja. Kalau mereka rindu sekalipun, mereka boleh datang sini apa? Abang sibuk ni, ada apa-apa lagi ke?
0: Ish, tak baik abang cakap macam tu tau. Mereka kan ibu bapa kandung abang sendiri.
1: Dahlah, abang banyak kerja ni. Nantilah kita cakap balik. Okay, bye.
0: Hello, abang.

0: Segak kau hari ni. Nak pergi kerja ke? Aku kat sini lah. Depan kau. Kau kan dah jadi pegawai kanan dah sekarang ni. Masuk je lambat.
1: Tak. Itu tanggungjawab aku.
0: Hai, Syafi. Pegawai kanan ni banyak faedah dia. Kau boleh guna kuasa kau.
1: Kuasa apa? Kau nak aku buat apa dengan fail ni?
0: Kau boleh guna maklumat-maklumat tu untuk kepentingan kau.
1: Tak. Kerja aku untuk tangkap orang yang buat salah. Bukan aku yang buat salah.
0: Tak ada siapa yang tahu.
1: Tak. Aku tak akan benarkan. Tidak sama sekali. Kau diam. Diam. Aku tak akan diam.
2: Integriti. Refleksi anda. Hargai diri. Lindungi maruah. Hindari salah laku.

Microsleep ketika memandu, keadaan di mana pemandu akan tertidur beberapa saat tanpa disedari walaupun mata terbuka dan tangan memegang steering kereta. Ini sangat berbahaya kepada pemandu dan orang lain. Antara gejala microsleep, kelopak mata kuyu, tersengguk-sengguk, menguap berulang kali, mata terkebil-kebil, tersasar dari lorong dan mengelamun. Antara langkah pencegahan microsleep ketika memandu. 1. Jangan memandu ketika mengantuk. 2. Gerakkan tubuh badan. 3. Dengar radio. 4. Berbuat. 5. Bertukar pemandu. 6. Makan vitamin. 7. Rehat yang cukup. 8. Berhenti seketika untuk berehat. Pesanan ini dibawakan dari Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia.

0: Hari ini dalam iTech, Xtip muncul di App Store aplikasi mesej baru oleh Elon Musk.
1: iTech, semuanya tentang gadget, permainan video, dan teknologi terkini.
0: It's game time. Aplikasi permesejan baru dikenali sebagai Xtip dilaporkan telah muncul di App Store dengan pelancaran rasmi berlangsung pada 17 April 2026. Xtip merupakan aplikasi berdiri sendiri yang dibangunkan di bawah ekosistem X dan dilihat sebagai langkah terbaru Elon Musk dalam usaha membina platform super app yang menggabungkan komunikasi AI dan perkhidmatan lain dalam satu sistem. Xtip menawarkan fungsi setaraf aplikasi permesejan moden termasuk sokongan end-to-end encryption, panggilan audio dan video, perkongsian fail serta sembang berkumpulan. Menariknya, aplikasi ini tidak memerlukan nombor telefon untuk pendaftaran dan turut menyokong mesej yang hilang secara automatik serta fungsi menghalang tangkapan layar. Xtip juga dilaporkan akan mengintegrasikan AI Grok bagi menambah elemen pintar dalam komunikasi harian pengguna. Namun, beberapa dakwaan yang dibuat menimbulkan persoalan khususnya berkaitan keselamatan dan privasi. Istilah Bitcoin-style encryption dikatakan mengelirukan daripada sudut teknikal selain penyenaraian di App Store menunjukkan aplikasi tersebut masih mengumpul data pengguna seperti lokasi dan kenalan. Setakat ini, tiada pengesahan audit keselamatan bebas dilakukan terhadap sistem pelindungan data yang digunakan. Secara keseluruhan, Xtip dilihat sebagai pesaing terus kepada aplikasi seperti WhatsApp, Telegram dan Signal dengan fokus kepada integrasi AI serta ekosistem yang lebih luas. Walau bagaimanapun, tahap keselamatan sebenar serta ketelusan pengurusan data masih menjadi tanda tanya. Apa komen anda? Jom share ke inbox FB Surau FM dan teruskan bersama dengan iTech untuk berita aplikasi terkini. Stay locked. Stay locked. Brought to you by

Lawas sebuah daerah di Sarawak menawarkan beberapa tempat menarik untuk dikunjungi. Antara yang terkenal adalah Pasar Tamu Lawas dan Tamu Ahad Kampung Awat-Awat yang merupakan tempat yang bagus untuk merasai kehidupan tempatan dan membeli hasil tani serta produk segar. Dengarkan kami di Lawas 97.5 Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: 5 langkah mudah untuk kesihatan anda. Gaya hidup sihat kadang-kadang dilihat sebagai usaha yang sukar, namun ke arah hidup yang sihat tidak memerlukan kerumitan. Ikuti 5 langkah mudah ini. 1. Jangan terima toksik ke dalam badan anda. Pelbagai jenis toksik diambil seperti rokok, alkohol, salah guna dadah. Namun yang paling kerap diambil adalah makanan ringan, terutamanya kanak-kanak. 2. Tidur seperti bayi. Tidur yang berkualiti mampu mempertingkatkan kesihatan anda lebih dari yang anda fikirkan.
1: 3. Angkat barang dan kerap bergerak. Otak yang aktif adalah sangat penting untuk kesihatan optimal. Senaman mampu pertingkatkan tahap hormon, membantu anda rasa lebih sihat dan mengurangkan risiko penyakit. 4. Elakkan stres melampau. Stres boleh mengganggu kesihatan anda, menyebabkan pertambahan berat badan dan pelbagai jenis penyakit. Tangani stres anda.
2: 5. Elakkan makan makanan proses. Pilih makanan segar seperti buah, sayur atau biji lin dan bukan yang terproses. Amalkan tips ini seumur hidup anda walaupun ia memerlukan masa untuk dibiasakan.
3: Info ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Sarawak FM, prihatin.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Suara Bertemu Suara.
1: Di sinilah budaya bersilang cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 24 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
0: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya.
0: Satu suara, satu jiwa.
2: Anda sedang mendengar Layan 12.30

0: Aduh. Sobri, Sobri.
1: Eh, Siti.
0: Eh, Siti.
2: Oi, sampai jauh nyaman tetak. Dari lepas nunai, aku dengar tak dua tetak ya, eh.
0: Bukan apa. Kenapa, Siti? Aduh. Gitu, kita jangan nak stres-stres. Pilih kerja gitu. Jangan nak menyus sejak muka kita ya. Aduh.

0: Jangan rakam, jangan kongsikan dalam detik seseorang sedang bertarung nyawa atau menahan kesakitan. Elakkan merakam video tanpa kebenaran. Gambar dan video mangsa kemalangan bukan bahan tontonan umum. Ia luka, trauma dan duka keluarga yang sedang diuji. Perkongsian ini dari Public Health Malaysia dan Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.
1: Yang penting driving tu ikut peraturan lalu lintas.
2: Benar.
1: Bila kita ngirin orang, belakang orang, pastikan jarak kautik antara kereta depan dan kereta belakang apa dan semua selamat. Jangan rapat. Kaya gunakan isyarat. Jangan nak bersignal. Tangan lu belok
2: sakit hati.
1: Sakit hati sih orang. Nak cemerlang apa? Lepas saya elakkan gangguan. Sibuk sekali-kali ngembak bini sebelah muntah lebih.
2: Api bini.

0: Oh kita, dah download api and klik si.
1: Downloadlah Kinecto. Kami orang akan hiburkan kita di sepanjang masa, walau di sini jak kita berada. Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: menjaga kesihatan dengan mengamalkan pemakanan seimbang, melakukan aktiviti fizikal secara teratur, mendapatkan rehat dan tidur yang mencukupi, serta menjaga kebersihan diri dan persekitaran. Aktiviti fizikal seperti berjalan 10,000 langkah sehari dan senaman sekurang-kurangnya 3 kali seminggu amat digalakkan. Hai, kami Ain. Kita orang sedang mendengar Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Subur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah rahmat dan kasih sayangnya kita dipertemukan lagi dalam rancangan Sumber Inspirasi bersama Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini mari kita tinggalkan satu matlamat ya dan manfaat kepada orang lain. Mungkin kecil pada pandangan manusia tetapi besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ilmu, pemikiran dan manfaat untuk menjadi generasi seterusnya. Demikianlah warisan yang ditinggikan oleh Imam Jalaluddin Abdul Rahman bin Abi Bakar As-Suyuti. Dilahirkan di Qahirah pada tahun 849 Hijri, beliau membesar sebagai seorang pencinta ilmu. Setelah membina ilmu daripada para ulama terkemuka pada zamannya, beliau mengabdikan sebahagian besar kehidupannya kepada penulisan dan penyebaran ilmu. Kesungguhan menjadikan beliau seorang ulama yang berpolitik, iaitu tokoh yang sesuai, banyak menjadikan beliau seorang ulama yang prolifik, iaitu tokoh yang sangat banyak menghasilkan karya ilmiah yang berkualiti dan memberi manfaat kepada umat Islam. Sekian, barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Subur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
3: Anda pernah berhadapan dengan salah laku penguat kuasa? Laporkan kepada Suruhanjaya Integrity Agency Penguat Kuasaan, EAIC, melalui mana-mana saluran aduan berikut. E-aduan EAIC, email aduan at eaic.gov.my, surat ke pejabat EAIC atau hadir sendiri ke kaunter aduan dan pusat khidmat pelanggan EAIC di Putrajaya. Info lanjut di www.eaic.gov.my atau hubungi 03-8880-5650.

Belanja dengan bijak, semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan Kedai Runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

apabila terperangkap dalam kesesakan lalu lintas, ia boleh menyebabkan pengguna jalan raya hilang pertimbangan. Jika masing-masing enggan mengalah dan merasakan diri sendiri betul, akan menyebabkan kesesakan bertambah teruk. Jangan stres. Perlahankan kenderaan, terus pandu dengan berhati-hati. Elakkan menyelit masuk dan keluar di antara kenderaan yang lain. Kekal memandu di satu lorong. Jika perlu bertukar laluan, gunakan isyarat lampu sama ada ke kanan atau ke kiri. Perhatikan kenderaan di hadapan dan di belakang. Tukar laluan jika selamat. Jangan bermain telefon bimbit ketika memandu. Jangan menghantar mesej dan membaca mesej. Gunakan talian bebas tangan bila menjawab panggilan yang betul-betul penting sahaja. Jaga jarak pemanduan yang selamat. Akhir sekali, rancang perjalanan anda. Patuhi undang-undang keselamatan jalan raya. Pandu cermat, jiwa selamat.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: lampu isyarat bukan sekadar hiasan. Guna lampu isyarat ketika ingin menukar lorong, ingin melintas kenderaan di hadapan, ingin membelok ke kiri atau ke kanan, ingin memberhentikan kenderaan di bahu jalan. Jadilah pemandu yang berhemat. Hashtag anda mampu mengubahnya. Hashtag pandu berhemat. Hashtag jiwa selamat. Terus dengar kami di Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Anda sedang mendengar Layan 12.3.

Milikilah hati yang tak pernah membenci, senyuman yang tak pernah menyakiti, dan kasih sayang yang tak pernah berakhir.

0: Bersama saya Ustaz Muhammad Farizal bin Abdullah dalam rancangan Sirah Pilihan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari itu kita cerita sedikit tentang syama'il Rasul, tentang sifat Rasulullah. Sebenarnya Rasulullah tentunya sangat mengasihi kepada kanak-kanak, anak yatim, so janda, orang sakit dan sebagainya. Dan Nabi raikan mereka. Sebab ialah Nabi bila mana masuk dalam solat, si berniat untuk panjang-panjang. Lagi-lagi orang kena etok jadi imam, lagi-lagi di RNR kita nanggak. Bila semayang, orang mau surah pendeknya baca surah Al-Mulk. Si kan panjang. Lalu menyumpah orang belakang dalam semayang. Nanggak Nabi SAW bila mula-mula semayang, si niat nak panjang-panjangkan. Sebab dia tahu lah, kena dengar suara tangisan bayi, ada orang ada urusan. Maka dia tahu perasaan ibu-ibu tu. Makanya pun pendekkan. Dan kanak-kanak yang Nabi zahirkan kasih sayang mereka itu anak yatim. Bila mana anak yatim, Nabi akan selalu usap mereka pun kepala dan sebagainya. Sampai satu hadis Nabi kata, orang yang mengasihi anak yatim tu maknanya akan dekat dengan Nabi. So dekatnya seperti jari telunjuk dan jari tengah kita tu. Maka ya, menunjukkan kemuliaan Nabi dan yang kasihi kepada orang yang anak yatim tu. Tapi Nabi sebut dalam hadis, man la yarham la yurham, orang yang tidak mengasihi bahkan si akan dikasihi. Jadi Nabi SAW tu memang sangat menyayangi kepada kanak-kanak, anak-anak yatim dan sebagainya. Kerana Nabi sendiri juga yatim. Dalam hadis sahih Bukhari, Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, madah tadi ada seorang badui datang kepada Rasulullah. Yang madah, atuqabbilu nasbiyan fama nuqabbiluhum, adakah kamu semua mencium kanak-kanak? Kami tidak pernah mencium mereka. Lalu Rasulullah menjawab, apakah yang dapat aku lakukan jika Allah telah mencabut sifat rahmah daripada hatimu? Maksudnya, sesiapa yang Allah kurniakan sifat kasih sayang dalam hatinya, ia akan terdorong untuk cium kanak-kanak. Cuma kena itu, hati-hatilah, takut kena RSV ya. Jadi, jangan

0: tu adalah sunnah, sunnah Nabi dah mencium kanak-kanak, tunjukkan sifat rahmat tersebut. Jadi ia menunjukkan rahmatnya Nabi kepada kepada kanak-kanak, kepada orang-orang sakit, kepada ibu-ibu, di mana Nabi SAW juga orang yang sangat empati juga. Bila dia dengar kisah para sahabat yang sedih-sedih, Nabi pun akan turut menangis. Silah nak madah orang lelaki nangis tok lalu si jantan, tapi sebenarnya Nabi toknya menjiwai kepada kisah ini, macam memahami sifat empati, kata kita, bukannya simpati je, empati kepada kisah tersebut. Maka yang menunjukkan Rasulullah SAW seorang yang sangat-sangat mengasihi para sahabat, para perempuan dan sebagainya. Menunjukkan Nabi SAW juga orang yang sangat-sangat memberikan perhatian kepada umatnya. Wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sirah pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak.

0: Cita bersama Ustaz Hafiz Afandi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik kita adalah membicarakan tentang manusia yang celaka di akhirat. Pertama sekali kita kena sedar bahawa akhirat ini adalah tujuan kita. Kita bukan diciptakan selamanya untuk berada di dunia ini. Dunia ini hanyalah persinggahan sementara untuk kita mengumpul bekal dan amal yang akan kita bawa ke akhirat nanti. Kalaulah kita sedar, kita akan menjadi orang yang rugi di akhirat kelak. Nescaya kita tidak akan melakukan perkara-perkara ini. Jadi pada hari ini saya akan terangkan, inilah golongan yang celaka di akhirat. Saya harap

kita semua tidak ada perangai macam ni, sikap macam ni. Pertama adalah mereka yang murtad, yang keluar daripada Islam setelah mendapat hidayah dan petunjuk daripada Allah. Akhirnya mereka keluar. Inilah golongan celaka yang paling celaka. Yang kedua, mereka yang merupakan ahli bid'ah, yang menambah dalam urusan agama tanpa petunjuk daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti orang-orang Syiah, orang-orang Khawarij, Jabariyah dan lain-lainnya. Dan golongan yang ketiga, mereka yang berlaku zalim, terutamanya ketika mereka memiliki kekuasaan dan mereka membantu atau menyokong juga orang-orang yang zalim. Jadi tiga golongan tadi adalah golongan yang dicelakakan oleh Allah Subhanahu taala. Ada satu lagi, iaitu golongan yang keempat, iaitu mereka yang melakukan dosa secara terang-terangan tanpa rasa malu, malah bangga pula dengan dosa yang mereka buat. Inilah empat golongan yang celaka, yang saya harap kita semua tidak menjadi empat golongan ini. Selain itu, ada lagi tiga golongan yang didoakan celaka oleh Malaikat Jibril alaihissalam dan juga diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiga golongan tersebut adalah, yang pertama, mereka yang mempunyai ibu bapa yang masih hidup namun mereka tidak berbakti kepada orang tuanya. Yang kedua, mereka yang berpeluang mendapat bulan Ramadan tetapi apabila keluar daripada Ramadan, dosanya tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu taala. Sayang sungguh. Yang ketiga, mereka yang mendengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetapi dia tidak berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah demikian tiga lagi golongan yang didoakan celaka oleh Malaikat Jibril dan diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua terjaga daripada menjadi golongan-golongan yang celaka ini, insya-Allah.

0: Berikut kita pendengarkan bacaan Al-Quran Surah An-Nur ayat 32 yang akan disampaikan oleh Saudara Jubni bin Sulong. Silakan.
1: A'udzubillahi minasyaitonir.

اسمه يسبح له فيها يسبح

شكرك أعنا يا حي يا قيوم.

يا حي يا قيوم بجاه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

يا حي يا قيوم بجاه سيدنا علي ابن أبي طالب رضي الله.

سبحان الله وبحمده سبحان

0: Sunat Wahyu.
1: Mari kita ikuti bacaan Al-Quran Surah Al-Isra ayat 23 dan 24 yang disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Awang Muhammad Safwan bin Awang Safari dan ibrah yang disampaikan oleh Ustaz Muhammad Syamil bin Asri.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: صدق الله العظيم.
1: الحمد لله. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga dan para sahabat baginda. Di dalam lantunan wahyu pada kali ini, kita akan membicarakan tadabbur surah Al-Isra ayat 23 hingga 24. Para pendengar

0: Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Isra ayat 23 hingga 24 yang bermaksud, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang, dan berdoalah, wahai Tuhanku, kasihanilah mereka sebagaimana mereka telah mendidikku ketika kecil. Pendengar sekalian, ayat ini sangat istimewa kerana Allah Subhanahu wa ta'ala meletakkan perintah berbakti kepada ibu bapa seiring dengan perintah mentauhidkannya. Ini menunjukkan betapa tingginya kedudukan ibu bapa di dalam agama Islam. Selepas kita tunaikan hak Allah, hak terbesar yang kita jaga adalah hak ibu bapa kita. Pendengar yang dikasihi, Allah bukan sekadar menyuruh kita berbuat baik, tetapi mengajar bagaimana cara berbakti. Antaranya Allah berfirman, dan janganlah engkau berkata ah, uf dalam bahasa Arabnya kepada mereka. Perkataan ah itu sangat kecil, tetapi menunjukkan rasa tidak senang. Maknanya, di dalam Islam, bukan sahaja kita dilarang menyakiti ibu bapa dengan perbuatan, tetapi juga dengan perkataan dan nada suara. Kadang-kadang, kita tidak meninggikan suara, tetapi nada kita sudah cukup melukakan hati mereka. Pendengar sekalian, Allah juga berfirman, rendahkanlah dirimu terhadap mereka dengan penuh kasih sayang. Ini bermaksud kita perlu bersikap rendah hati, lembut dan penuh hormat kepada ibu bapa. Saya ulang, Allah juga berfirman, rendahkanlah dirimu terhadap mereka dengan penuh kasih sayang. Ini bermaksud kita perlu bersikap rendah hati, lembut dan penuh hormat terhadap ibu bapa. Walaupun kita sudah berjaya, berpelajaran tinggi atau mempunyai kedudukan di hadapan ibu bapa, kita tetap seorang anak. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ayat ini diakhiri dengan satu doa yang sangat menyentuh hati. Wahai Tuhanku, kasihanilah mereka sebagaimana mereka telah mendidikku ketika kecil. Bayangkan ketika kita kecil, ibu bapa kita menjaga kita tanpa jemu, bangun malam ketika kita sakit, bersusah payah membesarkan kita. Hari ini, apabila mereka semakin tua, mungkin lemah, mungkin memerlukan perhatian, disitulah peluang kita untuk membalas jasa mereka. Maka pendengar sekalian, berbaktilah kepada ibu bapa, bukan hanya ketika mereka masih hidup. Jika mereka telah pergi, kita masih boleh berbakti melalui doa, sedekah, dan meneruskan kebaikan yang mereka ajarkan. Akhir kata, marilah kita muhasabah diri kita. Adakah kita sudah cukup berbakti kepada ibu bapa kita? Jangan tunggu hingga terlambat. Selagi mereka masih ada, hargailah mereka. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita anak-anak yang berbakti, yang melembutkan hati kita untuk sentiasa menghormati dan menyayangi ibu bapa kita. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam Al-Quran teras pembangunan ummah.
1: Lantunan Wahyu kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quranic Center Majlis Islam Sarawak.

0: Adakah anda pendengar setia Sarawak FM? Jika ya, terima kasih kerana menjadi sahabat kami di Sarawak FM sehati sejiwa.
1: Pastikan anda sentiasa menjaga kebersihan diri anda. Kita jaga kita. Pesanan khas daripada Sarawak FM sehati sejiwa.
2: Jerubu lagi? Jangan pandang ringan. Bila udara tercemar, kesihatan kita boleh terjejas. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Jika perlu keluar, pakai pelitup muka yang sesuai. Banyakkan minum air dan sentiasa pantau bacaan kualiti udara. Ingat, jerubu bukan sekadar udara berkabus. Jaga kesihatan, lindungi keluarga. Kurangkan pendedahan dan kekal peka dengan keadaan udara semasa. Jerbu datang dan pergi. Kesihatan kita jangan dipertaruhkan. Sarawak FM prihatin.
3: Sarawak FM sehati sejiwa.

0: untuk semua yang mendengar Surah FM pagi tu. Alhamdulillah, ya, Jai is back.
1: Ya, ya, alhamdulillah. Assalamualaikum sahabat saya Yus.
0: Waalaikumsalam Jai. Alhamdulillah lah, Nya dah sihat.
1: Alhamdulillah, semoga makin hari semakin bertambah sihat. Walaupun serombongnya masih ada bunyi.
0: Ada sikit sedikit. Ada, walaupun serombongnya ada blok-blok sikit.
1: Masih apa orang ada berjerebuh.
0: Tapi tetap jangan semangat begitu.
1: Ya. Tapi kita nak beri sikit pantun dengan sidaknya lho.
0: Boleh ada pantun.
1: Ya, pagi ya. Minggu burung berkicau.
0: Iyoh.
1: Namun jerebu menyelimuti desa.
0: Aha.
1: Walau udara kurang begitu nyaman.
0: Au.
1: Jangan jaga kesihatan ceria sentiasa.
0: Ada tahu dengar pantun dah, ada tahu dengar. Cuba tolong jawab lho. Jawab lho.
1: Hari Minggu tu best berpantun Yus.
0: Aulah, hujung minggu nak walaupun hujung minggu tu kata orang tek. Tapi ada juga yang berisi aktivitinya walaupun di musim jerebu.
1: Tapi mun boleh nak kurangkanlah aktiviti tak orang di luar. Tapi yang nak Ramadan pergi ke laut cari ikan ya, siapa nak wedo juga sebenarnya.
0: Saya tahu juga lah.
1: Ada turun.
0: Yalah.
1: Turun ke laut.
0: Nya terpaksa sebab apa? Sumber rezekinya
1: di sia. Mungkin yang baru nak turun ke laut ataupun nak memancing tu orang kan. Ngail ke, jala ke, mukat ke. Hati-hatilah dalam pekerjaan kita orang.
0: Yang penting kita orang lah kerja itu pakailah pelitup muka ya. Supaya kata orang terhindar daripada jerebu. Bila saya nanggar lah jerebu tu apabila di sungai, di laut, di sialah paling kuat.
1: Si nampak lalu penglihatannya agak terhad lah nak. Boleh kata ya, dekat bandar sama aja.
0: Betul.
1: Bangunan yang dekat dengan kita punya berhampiran pun si berapa jelas di tangga kita.
0: Baik dah gunung kah, baik apa lagi bukit kah, nang langsung si nampak.
1: Orang depan sama aja. Salah orang dia tegur. Kau tak jerebu tau.
0: Takutlah salah orang.
1: Hadir.
0: Ingat kita orang jaga kesihatan kita orang juga. Walau apapun di polah orang hujung minggu tu tapi bak kata Jai tak elakkan lah mulai aktiviti di luar dulu. Sementara tu. Sebab apa? Sebab setakat pukul 6 pagi IPU di Kuching tu 186.
1: Jumpa tenaga dulu. Kita kongsi juga yang tenaga penseriman secara langsung kita di Facebook Sarawak FM untuk indeks pencemaran udara PIMS dari Jabatan Alam Sekitar yang kita nak kongsikan. Yus Madhan Adik di sini di Kuching 186 lah. Okey, di Kota Semahan 177 kuning. Di Serian 199 kuning. Tidak sihat lah. Seaman 178.
0: Ya. Jadi hati-hatilah. Sebabnya mungkin akan meningkat juga lah. Jadi sentiasa berwaspada lah. Jaga kesihatan kita orang. Air jangan kurang. Mendapat rasa-rasa kita orang yang ada berisi masalah ampus ya.
1: Ampus
0: sahom. Pakailah pelitup muka
1: lah. Ya, jaga kesihatan lah.
0: Walaupun tak ada sihat sekejap aja. Jangan. Takutlah ampus sahom datang. Susah kita nak. Okey lah. Untuk pagi tu macam biasa. Kita ada aura pagi. InsyaAllah hujung minggu tu kita akan bersama dengan Ustazah Mastuyah binti Sari. Tajuk untuk pagi tu saat ibu bapa semakin tua. Ya, perkongsiannya. Dan kita akan cuba dapatkan Ustazah untuk aura pagi. Jadi kita nak bibu dulu Jai.
1: Iya.
0: Kita ada 2 lagu. Kita nak cuci mata pagi tu.
1: Cuci mata. Mata rejobu.
0: Rejobu cuci mata bersama dengan Killa Dries. Tapi sebelumnya jom dengarkan Iman Troy featuring Malhamka. 1, 2, 3.

0: 亀イマン
1: 亀アイス
0: dengarkan Sarawak FM
1: sehati sejiwa.

0: Aura pagi luhur dari hati bercambah inspirasi setiap hari 6.30 minit pagi ruang udara Sarawak FM dalam slot Selamat Pagi Sarawak.
1: Alright, macam biasa kita nak
2: Aura pagi.
1: Kongsikan aura pagi.
2: Kena kehilangan sekejap.
1: Mana bela dah. Bela dah.
2: Sabar. Memang perut kokok ya.
1: Tapi pagi tu aja kita akan bersama dengan Ustazah Mastuyah. Uh-huh. Sari. Tajuk yang sangat bagus jom minggu tu lah.
2: Ya, saat ibu bapa semakin tua tajuk yang kita akan dikongsikan.
1: Lapan perkongsian daripada Ustazah sama-sama kita dengar lah.
2: Assalamualaikum Ustazah Mastuyah.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jayus.
2: Ui, au kami dua pagi tu. Ceria suara Ustazah gitu, Yus.
1: Au ceria.
3: Iyalah hari Minggu bah.
1: Iyalah nyonya.
2: Sihal bertemu dengan pendengar kita hari tu Ustazah. Okey, silakan perkongsiannya saat ibu bapa semakin tua. Aura pagi kita Ustazah, silakan.
3: Baik. Terima kasih tajuk yang kacak kita pagi tu saat ibu bapa semakin tua. Ada di kalangan kita masih ada mak bapa lagi. Agak muda, agak cakah. Kadang-kadang kita nanggar anak, mak bapak kita cakah agak dari kita. Kadang-kadang kita pun heran sebab mungkin apa pemakanan tidak yang lebih terjaga, lifestyle tidak yang lebih baik menyebabkan tidaknya lagi kita madah lagi kacak lah dari sudut paras rupa fizikal dan juga kesihatan. Tapi si kurang juga secara lumrahnya ibu bapa semakin tua semakin berbezalah kalau kita nanggar dari sudut fizikalnya makin kurang, langkah makin perlahan, sendi makin lemah, mudah letih, kesihatan makin si berapa cantik. Yang paling penting lagi apabila saat kedua-dua mak bapak kita makin tua tu biasanya lah emosi semakin sensitif. Sebabnya dikatakan kitaran kehidupan seorang manusia bermula dari kanak-kanak menjadi dewasa belia yang sangat apa kita madah yang sangat tegap teguh sehinggalah kembali semulanya pusingan 360 darjah nak. Bila semakin tua ia akan kembali kepada seperti kanak-kanak balik sebab ialah kita sebut tadi emosinya semakin sensitif bahkan kadang-kadang lebih sensitif daripada emosi kanak-kanak. Itulah keadaan ataupun realiti ibu bapa kita bila semakin tua sebenarnya. Kerap lupa, mata makin kabur, pendengaran makin kurang, menggenggam sesuatu barang makin makin longgar. Nah, dan si pelik kita nak kadang-kadang bila orang tua megang barang-barang ia boleh terlepas. Even kita pun boleh perhatikan cara kita memegang barang kita ingat-ingat balik. Ketika muda-muda dulu, tenaga masih kuat, macam ni kita genggam sesuatu barang. Dan bila makin berumur, sebenarnya genggaman kita semakin loose, semakin longgar terhadap barang-barang yang kita pegang. Dan kita lihat dalam agama kita, apakah yang perlu kita lakukan saat ibu bapa semakin tua. Kita nanggar nak satu ayat Al-Quran, surah Al-Isra ayat 23 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna. Hilang saya pun nak ya apa nama teh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi di hujung ayatnya nyamadah subhanallah. Ada gangguan teknikal indah kita di pagi-pagi hari itu, Yus, eh? Mm-hmm. Okey, nyamadah. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma falatakul lahuma uffin walatanharuma wakullahuma kaulan kariba. Saya suka ngajak kita sama-sama walaupun selalu baca kita ulang dan ulang ayat tu sebab Allah madah dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya engkau tidak menyembah melainkan kepadanya semata-mata dan hendaklah engkau berbuat baik kepada ibu bapa jika salah seorang dari keduanya atau kedua-duanya sekali sampai umur tua dalam jagaan atau peliharaan kita. Maka janganlah engkau berkata kepada mereka sebarang perkataan kasar sekalipun dan janganlah engkau menengking menyergah mereka tetapi katakanlah kepada mereka perkataan yang mulia yakni santun sopan. Surah Al-Isra ayat 23. Dari situ kita melihat betapa agama meletakkan kewajipan solat lima waktu nombor satu dan keduanya bukanlah pergi berjihad pergi yang lain-lain tetapi keduanya adalah menjaga kedua ibu bapa ataupun berbakti dengan ibu bapa terutamanya dah semakin makin tua, menjadi tanggungjawab kedua selepas ketaatan kepada pencipta yang menciptakan kita. Jadi agama melarang kita kasar dengan keduanya. Kita wajib menunjukkan kasih sayang dengan selalu merendah diri, walaupun apa nak disebut di sidak dua ayat situ pun nak madahnya, kita merendah diri, saling mendoakan, dan keutamaan khidmat kepada mak bapak tu berbakti adalah amalan yang paling dituntut oleh agama kita. Untuk berbakti dengan mak bapak, kita kena persiapkan diri, banyakkan sabar, banyakkan mendengar cerita sidak, walaupun cerita yang dah berapa belas kali tak dah yang ulang depan kita, dengar aja lah. Kita menolong urusan harian, kalau dah semakin tua, berjalan pun perlu dipimpin tangan. Bahkan ada di kalangan mak bapak kita yang si mampu berjalan, nak kita bekalkan kursi roda dan sebagainya, menjaga kesihatan. Dan senang ceritanya kita jaga sebagaimana setidaknya menjaga kita masih kecil mariklah. Itu adalah keadaan-keadaan saat mak bapak kita semakin tua. Dan bahkan tanggungjawab kita bukan berhenti dengan memberikan khidmat bakti. Hatta setelah mereka pergi pun kita tetap ada tanggungjawab kepada mak bapak kita dengan mendoakan sebagaimana yang Allah sebut dalam surah Al-Isra ayat 24 yang berbunyi bismillahirrahmanirrahim rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita sering-sering membacakan doa, wahai Tuhanku, cucurilah rahmat kepada kedua ibu bapaku sebagaimana setidaknya mencurahkan kasih sayang dan memelihara kita serta mendidik kita masa kita kecil. Ia adalah tanggungjawab selagi mereka masih hidup, bahkan setelah mereka pergi menemui ilahi. Maknanya, bila kita kenang saat mak bapak semakin tua, kalau ada mak bapak yang masih ada, kita reflekskan diri kita, macam yalah saya tua kelak. Jadi kita standby awal-awal dalam diri kita, mun orang tua mulah pelik-pelik yang si berkenan di hati. Kalau saya secara pribadi lah jaya dengan diri saya, kita standby siap-siap mulah lawak orang tua tu, kita akan induk hati kita akan letak. Jangan sekali-kali kita merasakan air daripada-pada nak dengar juga orang tua tu. Dan saya juga suka menganalogikan situasi kita dengan mak bapak yang tua dengan persekitaran hari-hari kita. Contoh pasangan kita makin hari makin berumur, tempat kerja kita, bosses kita makin hari pun makin berumur kalau kita jumpa yang lebih tua lah. Dan bila dimarahi ataupun apa-apa, tanggap je lah adanya tu. Saya pernah bercakap dengan seorang kolik, anggap je lah dengan macam nenek atuk kita yang dah tua. Of course kita boleh tetap depan-depan lah, kita simpan. Lepas ya, jangan stres, kita ketawa lah, kita pun madah orang dah tua, macam biarlah adanya. Maknanya hilangkan stres bila menghadapi lebih-lebih lagi mak bapak kita ataupun apa juga suasana di sekeliling, dengan menganggap perkara yang sebagai perkara yang kalau boleh kita jadikan biasa aja ya, ataupun lawak aja cerita ya, kita akan si susah hati dan si stres. Jadinya just saat mak bapak kita semakin tua, kita lakukanlah yang terbaik. Semoga kita rania pun akan pergi kepada kita juga bila kita semakin tua, anak-anak kita memperlakukan kita dengan sewajarnya. Wallahu a'lam bisawab. Okey, Jai dan Yus, selamat berhari minggu kita dua di Konti dan saya juga di sini.
1: Sama juga untuk kita, Ustazah.
3: Baik. Selamat berhujung minggu. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Vandalisme bukan sekadar merosakkan harta benda, malah mencemarkan imej masyarakat dan membazirkan wang untuk kerja pembaikan. Setiap kemudahan awam seperti taman, sekolah, tandas dan perhentian bas dibina untuk kegunaan bersama. Hargailah kemudahan ini dengan menjaganya, bukan memusnahkannya. Jadilah rakyat yang bertanggungjawab dengan melaporkan sebarang perbuatan vandalisme kepada pihak berkuasa. Ingat, kemudahan awam milik kita bersama. Hentikan vandalisme hari ini demi masa depan yang lebih bersih, selamat dan harmoni. Perkongsian ini dari Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.

0: slot Berita Keluarga setiap hari 6.45 pagi hingga 7 pagi. Hubungi kami di 082-245-700 atau 245-800 hanya di Sarawak FM.
1: Alright, macam biasa talian Berita Keluarga kita aktifkan.
2: Dua talian kita aktifkan lah untuk talian khidmat Berita Keluarga kita di Sarawak FM. Boleh hubungi talian 082-245-700 atau sikit lagi 082-245-800.
1: Ya, yeah, betul. Dan talian Berita Keluarga kita aktifkan sampai pukul 6.55 minit pagi. Jadi siapa yang nak mengantarkan Berita Keluarga, nak hubungi kami orang, boleh. Tak ada masalah, dua talian ya, Teh. Dan untuk maklumat kita orang, talian Berita Keluarga kita aktifkan bukan untuk berita kematian saja. Untuk cari waris ataupun nak memaklumkan ada ahli keluarga yang sakit ternat pun boleh juga. Boleh hubungi talian yang sama. Jadi talian Berita Keluarga sekali lagi sampai pukul 6.55 minit pagi. Dan jangan lupa 7 pagi kelak insyaAllah kita akan dapat ikuti utama 7 pagi. Jadi terus dengarkan Selamat Pagi Sarawak, hashtag
2: Geng Pagi Kita.
1: Santai je, okay?

0: Nampak kabus? Jangan sangka embun. Jika jerebu melanda, lindungi diri dan keluarga. Kurangkan aktiviti luar dan elakkan pembakaran terbuka. Udara bersih, hidup lebih sihat. Pesanan ini dari Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Setiap kali jalur gemilang dikibarkan, kita nampak merah, putih, biru dan kuning. Tapi sejauh mana kita benar-benar tahu makna di sebalik setiap simbol dan warnanya? Tahukah anda, 14 jalur melambangkan hala tuju yang sama dan kesatuan rakyat Malaysia? Anak bulan membawa maksud Islam sebagai agama rasmi persekutuan. Bintang pecah 14 pula melambangkan perpaduan 13 buah negeri dan kerajaan persekutuan. Dan setiap warna juga mempunyai makna tersendiri. Merah, kesanggupan, keberanian dan kegigihan rakyat menghadapi cabaran. Putih, keluhuran dan keikhlasan. Biru, perpaduan hidup yang rukun dan damai. Kuning, kesetiaan rakyat kepada raja dan negara. Jalur gemilang bukan sekadar bendera. Ia lambang kedaulatan, identiti, sejarah dan semangat rakyat Malaysia. Jadi sempena bulan kebangsaan ini, marilah kita sama-sama imbas kembali makna jalur gemilang. Kenali simbolnya, fahami maknanya dan semarakkan rasa cinta kepada Malaysia. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dari kami.

Maha suci Tuhan yang memudahkan kendaraan ini bagi kami, yang memudahkan perjalanan ini bagi kami, sedang kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Dan sesungguhnya kepada Engkau ya Allah, ya Tuhan kami, kami akan kembali.

0: Ikuti info cuaca selepas ini.
1: Macam biasa, kita nak tahu jugalah keadaan cuaca kita untuk pagi tu. Jadi kita nak bersama dengan rakan kita Fazmi dari Met Malaysia Sarawak yang dah pun berada di talian.
2: Iya, selamat pagi. Assalamualaikum Fazmi.
3: Selamat pagi, waalaikumsalam.
2: Iya, selamat bertugas untuk hari Ahad tak Fazmi.
3: Iya.
2: Okey, silakan dengan laporan cuaca Fazmi.
3: Okay, assalamualaikum, selamat pagi kepada semua pendengar Surat FM. Disampaikan ramai cuaca bagi seluruh di Sarawak berkuat kuasa daripada pukul 7 pagi selama 12 jam. Pada sebelah pagi ini namakan hujan di beberapa tempat untuk bahagian Serian dan juga Samarahan, manakala jerebu untuk bahagian Kuching, Seri Aman, Betung, Sarikei, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan juga Limbang. Pagi petang senja pula ribut petir dan beberapa tempat boleh berlaku di bahagian Kapit, Kuching, Sarikei, Serian, Sibu dan juga Limbang, manakala jerebu untuk bahagian Seri Aman, Betung, Bintulu, Miri, Mukah dan juga Samarahan. Untuk kedai laut di Perairan Sarawak, laut berombak boleh mencapai ketinggian sehingga 1 meter dengan angin bertiup dari arah barat-barat daya selaju 20 ke 30 km sejam. Suhu pula dianggarkan di antara 24 ke 34 darjah Celsius. Sekian sahaja info cuaca pada pagi ini. Kembali bersama Surat FM.
2: Baik, terima kasih Fazmi. Selamat tugas. Selamat. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Ikuti info cuaca selepas ini.
4: Bersama-sama kita menjaga kesihatan semasa musim jerebu. Lebih-lebih lagi kita orang yang berisiko, warga emas, kanak-kanak, wanita mengandung, kita orang yang bekerja di luar dan juga untuk kita orang yang mempunyai masalah pernafasan. Mau rasa kurang sihat, cepat-cepatlah kita orang dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan terdekat. Jaga kesihatan musim jerebu.

0: Trending. Alright, macam biasa kita ada trending untuk pagi tu, tapi cerita yang berbeza lah. Rasanya Nebiak tu pernah trending suatu ketika dulu kan.
1: Ya.
0: Tapi masanya nak kena kacau poli.
1: Dalam tahun tu jua lah.
0: Tahun tu kah?
1: Masih dalam sama dalam tahun tu lah, tapi jadi kacau poli di balai nak.
0: Di balai. Macam-macam ya, ni dah beliang mukanya. Nak ingat, kacau dah polis.
1: Yalah, ingatkan kena tahan ke apa. Tapi polis dia tertarik dengan basikal yang dipolah.
0: Yalah, dia kreatif.
1: Dia memang sangat kreatif. Sebab dalam usia macam tu, memang kita akan agak nembiak tu. Setidaknya ada impian untuk setidaknya memiliki motosikal jemput.
0: Betul.
1: Tapi umurnya ni dah layak dulu nak ada motosikal kan.
0: Tapi dia kreatif, basikal yang dipolah bentuk motosikal. Kreatif sangat-sangat.
1: Dia berusia 13 tahun yang biar tu. Dulunya tular sebelum tu di sekolah rendah lah. Badan pun si besar lah, kecil.
0: Betul.
1: Namanya Alif. Jadi dia tu memilih jalan yang berbeza lah. Dia molah motosikal mini, make hasil kreativiti yang menggunakan basikal jempun. Jadinya molah motosikal ya ala
0: Wai suku. Bukan.
1: Bukan harga bermodal juga, tapi ada aksesori dekat badan basikalnya tu. Yang menarik perhatian sebenarnya Yus.
0: Serta dengan exhaust sekali ada. Nang kreatif.
1: Exhaust ya lah yang kreatif ya. Nya polah pakai sigit bekas jenama krepek kentang nombor 1 kat Malaysia kita.
0: Oh, yalah. Nang kreatifnya.
1: Di polahnya jadi exhaust benda ya. Jadi baru-baru tu.
0: Ada magat, ada ya, ya.
1: Baru-baru tu, bila ceritanya trending balik tu, tular balik, dia didatangi oleh maskot jenama kepek kentang nombor 1 Malaysia
0: tu.
1: Didatang dan sedaknya beriknya barang tu.
0: Beri hadiah lagi
1: yangnya. Nyebrik apa, jambangan. Biasa nak dengan bunga dah.
0: Oh, bunga.
1: Tapi yang penuh dengan kerepek kentang.
0: Oh, tu bukan bunga combo kan. Tapi bukan. Bunga kerepek.
1: Bunga kerepek dengan juga dapat jaket tu.
0: Oh, dia beri jaket sekali.
1: Dia dapat jaket. Jom, kita nak kongsi juga. Sambil-sambil kita kongsi ceritanya, kita kongsi juga video.
0: Ada videonya.
1: Ada videonya dekat rumah biru kita ya. Jadi menerusi video yang dikongsikan dekat Instagram jenama krepek tu, Abam katanya lah, dia bersama dengan pasukan sedaknya lah hadir untuk gembak hadiah istimewa kepada biak yang bernama Alif tu lah. Siang kita naga antara hadiah yang dia terima, jambangan snack khas ya dipenuhi dengan produk ya.
0: Ya, yang keluar.
1: Ada jaket khas lagi.
0: Ada nombor plate lagi.
1: Kan bila kita naga situ, ada juga kecaman didapatnya tok tedah juga tok si. Sebab sedek pada, bagus lah, beri support cemia, dia boleh jadi apa, mat rampit. Jangan fikir cemia.
0: Best jaket saja, ada namanya sekali.
1: Jangan fikir cemia, sebab beri galakkan. Dia toknya dapat jadi penunggang motosikal nombor 1 dunia.
0: Ataupunnya terlibat dalam otomotif.
1: Betul, kan, dengan tok, bidangnya.
0: Kini tu ada bidang ya kan, otomotif. Kan, di mana-mana tempat yang belajar otomotif ya memang ada. Ini tahu dengan kreatifnya dari kecil tu, dididik dari kecil, digalakkan masuk otomotif. Nailah tahu satu hari kelaknya berjaya.
1: Dia dapat mencipta mereka motosikal keluaran Malaysia ni.
0: Kacak ada exhaustnya ya, cute.
1: Ya, exhaustnya yang best ya.
0: Pandainya mula kreatif.
1: Jadi tu sebagai penghargaan untuknya sebenarnya. Dia bukan nak promosi pun jenama produknya kan.
0: Betul.
1: Secara si langsung benda yang pun sama, ala-ala macam exhaust juga. Dia macam buluh exhaust tau.
0: Yalah. Rasanya macamnya tu ngumpul duit rasanya nak beli aksesorisnya.
1: Bermodal ya.
0: Dengan body ya.
1: Mudah ada orang beri, percuma lah.
0: Bayangkan body kit ya. Bukannya
1: tak basikal asalnya sebenarnya. Dia nampak basikal asal, tapi dia boleh pasangkan body kit motosikal ya di basikalnya.
0: Ya, dengan side mirrornya lagi. Ada meter je lagi. Mak dah tu kreatif lebih tu.
1: Tak, baru hari dalam 2-3 hari tu lah dia pun cerita dia dapat hadiah istimewa tu. Kasih tahu untuk jangka masa akan datang, apa lagi dipolahnya dengan basikal.
0: Kita kasih tahu lah, mungkin lengkap lah, apa tayar ditukarnya besar ke apa, kita kasih tahu lah.
1: Kan, Munsyik pun boleh gantung bendera lah untuk apa sambutan Hari Kebangsaan.
0: Wah, kan? Ni nak rindu bila dia naik, nak kedak dia naik motosikal.
1: Kacak je pun. Ada yang cerita apa trending yang kita mbak lah. Kreativiti lah seorang kanak-kanak.
0: Betul. Terima kasih juga lah yang menghargai lah kreativitinya. Sangat kreativiti biak tu eh.
1: Nya ibaratnya imajinasinya di realiti. Di macam mana dia? Imajinasi di terjemah di tafsirnya ya.
0: Nya paling senangnya di hidupnya lah. Imajinasinya dihidupkannya menjadi kenyataan. Dengan motosikal di polanya.
1: Benda yang sesederhana basikal ya, nya mampu ciptanya jadi motosikal yang mengagumkan.
0: Betul. Dengan seatnya lagi lengkap bah. Hebat nebiak tu. Okay.
1: Ya cerita trending kita.
0: Ya, itulah. Trending supaya ada maksud tersirat yang disampaikan kedua untuk nunjuk tu dengan kreativiti. Mungkin kita nangga anak-anak kita kreatif dengan satu benda ya. Galakkanlah.
1: Betul.
0: Mungkin kita nangganya kreatif dengan melukis, galakkannya melukis. Jangan sekat kreativiti nebiak lah. Punya minat dengan tu, kita kita support lah.
1: Ya, mun usianya setahun dua, ya mun nyonteng dindin ya harap bersabarlah mak.
0: Sabar.
1: Siapa boleh cat baru lah.
0: Kita sih tahu daya kreativiti dia satu hari kelak lah apabila meningkat dewasa. Okay. Jadi ya training kita untuk pagi tu dan jangan lupa insyaallah kelak kita akan kongsikan tajuk utama akhbar mun ada. Kita akan kongsikan, tapi sebelumnya jom kita berhibur. Lepas tu kita dengar lagu daripada Black Eyed Peas. Where is the love has untuk kita orang. Hanya di selamat pagi. Hanya di Selamat Pagi Sarawak.
1: Hashtag Geng Pagi Kita.
2: Di sebalik setiap pingat, ada ribuan jam latihan. Di sebalik setiap kemenangan, ada pengorbanan yang tidak ternilai. Hari ini, atlet-atlet Sarawak melangkah penuh yakin ke Pentas Sukma 2026 Selangor. Mereka membawa harapan seluruh rakyat Sarawak. Marilah kita bersama-sama memberi sokongan padu. One family, one nation, Sarawak champion. Go Sarawak go, go for gold.
3: Tindakan yang perlu diambil semasa jerubu. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan, sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka, pakai penutup hidung dan mulut bila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong, pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM Sehati Sejiwa.
4: Vandalisme bukan sekadar merosakkan harta benda, malah mencemarkan imej masyarakat dan membazirkan wang untuk kerja pembaikan. Setiap kemudahan awam seperti taman, sekolah, tandas dan perhentian bas dibina untuk kegunaan bersama. Hargailah kemudahan ini dengan menjaganya, bukan memusnahkannya. Jadilah rakyat yang bertanggungjawab dengan melaporkan sebarang perbuatan vandalisme kepada pihak berkuasa. Ingat, kemudahan awam milik kita bersama. Hentikan vandalisme hari ini demi masa depan yang lebih bersih, selamat dan harmoni. Perkongsian ini dari Sarawak FM, Radio Sehati Sejiwa Anda.

0: nyaman kopi ke utuh man. Tuh mesti silanya. Kopi yang jen nah.
1: Nah. Yeah. Yeah. Mana? Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
0: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
2: Selamat pagi, Sarawak.

0: Alright, terima kasih untuk kita orang yang tu mendengarkan Surah FM. Sebenarnya kita nak kongsikan tajuk utama akhbar untuk pagi tu. Cuma ada sikit lah akhbar tempatan di hujung minggu tu. Tusan Borneo. Jadi saya kongsikan lah. Saya nyuruh Jai relax dulu.
1: Ya, silakan. Membaca amalan mulia.
0: Ya, betul. Dengar kita orang membaca amalan mulia. Jangan gurin ajak di dalam bilik. Okay. Di Betong tu, apa yang berlaku di Betong, naik taraf Jalan Ulu Rimbas, manfaatkan penduduk 13 rumah panjang, dan antara lainnya juga apa dimuatkan di Dalat, rantaian nilai pertanian Dalat diperkukuh. Selainnya juga di Bintulu, pemandu kereta maut dalam kemalangan dengan lori di Bintulu, dan antara lainnya juga tu yang berlaku semalam, tu yang dicerita oleh Jai tadi, program bantuan lesen B2 peluang penerima tingkat sosioekonomi. Ya, ada gambarnya, Jai. Itu yang berlaku di Wisma Sebati semalam. Pemenang cabutan bertuah. Dapat motosikal biru nak. Rindu hatinya kau. Dapat lesen, dapat motosikal lagi. Lalu jalan raun. Di Berita Tempatan Muka Surat 2, program Mara Pacu Jualan Usahawan Sarawak. Berita Tempatan Muka Surat 4, Mata Fair Sarawak kembali lagi dengan 132 pempamer. Antara lainnya juga, Berita Tempatan 05, lesen B2 ditarik balik jika terlibat kegiatan lumba haram. Dengar tak orang? Berita Tempatan 07, warga MUT diseru perkukuh semangat kerja berpasukan. Kita lihat apa yang dimuatkan di dalam. Okey. Apa yang dimuatkan di dalam utusan Borneo, projek di Dalat juga, projek tebingan Dalat fasa 3, komitmen sedia ruang awam berkualiti, yang disebut oleh Yang Amat Berhormat Premier. Di Bintulu, generasi muda diingat hargai jasa pengorbanan warga emas. Dan antaranya juga di Belaga, Sungai Asap perlu diperkasa sebagai hub pertanian bernilai tinggi. KPTM sasar 500 pelajar pertama untuk kampus barunya di Kota Semarahan. Seterusnya, apa yang dimuatkan, kadar pengangguran Sabah turun kepada 5.5%. Pertubuhan kesemasan sosial Perkeso rekod 71,821 penempatan pekerjaan bagi tempoh 2020 hingga 24 Julai 2026. Selainnya juga, apa yang dimuatkan, 200 tot di Miri, 258 graduan diraikan pada convocation IKBN Miri di Limbang.

0: Umat Islam perlu pelihara hubungan baik selari ajaran Al-Quran. Dan tu dimatkan juga di Bintulu, Pusat Khidmat Jepak sumbang 20 unit lampu solar kepada JKKK Kuala Tatau. Di Kuching, veteran Australia ahli keluarga NMB VAA lawat 3 lokasi di Bau. Seterusnya, di Kuching, Taska Tadika di Sarawak ditutup jika bacaan IPU mencecah paras 200. Selainnya, guru perlu berani nilai perbaiki kaedah pengajaran. Talinya juga di Limbang, Pusara Zara Khairina terus diziarahi pelbagai lapisan rakyat Malaysia. Seterusnya, di Miri, pelayanan warga emas perlu merangkumi sokongan kepada keluarga dan komuniti. Daerah Limbang disiarkan kawasan bencana tahap 1 susulan ribut Rabu lalu. Dan untuk seterusnya, di ruangan sukan, sedikit perkongsian di ruangan sukan. Misi pertahan gelaran EPL, Arsenal mulakan kempen EPL. Mereka dengan kemenangan bergaya 3-0 ke atas Coventry. Selain Najwa di Selangor, acara terjun hadiahkan satu lagi pingat emas atau untuk Sukma Selangor. Paredes, rakan senegara Argentina digantung 10 perlawanan atas insiden perkaduhan. Di Selangor juga, Iris Nabihah sumbang gangsa BMX Park Wanita. Di Shah Alam juga, Edelweiss pertahan emas kumite wanita 68 kg. Dan untuk seterusnya, apa yang dimuatkan, Tottenham setuju dengan perjanjian beli Savinho. Di Miami, Messi didenda kerana salah laku menampar tengkuk Queen Sullivan. JDT lakar rekod dunia baru. Kelab elit Malaysia itu catat rekod 109 perlawanan tanpa kalah dalam Liga Super mengatasi rekod kelab Asik Mimosas. Wah, tahniah lah. JDT yang sudah menang lawan Kuching, ya, Kuching City kan. Sina tidak akan bertanding di terbuka AS. Ketiadaan Doku ganggu pelan rancangan Maresca untuk Manchester City. Ya, antara yang dimuatkan di ruangan sukan dan yang dimuatkan di utusan Borneo untuk pagi tu. Cuma ada sikit akhbar tempatan yang dapat kita kongsikan untuk kita orang. Mun nak nak tahu dengan lebih lanjut lagi apa isi kandungannya, kena baca kediri lah. Jadi untuk pagi tu, sebelum kita dengar ringkas 8 pagi, apa kata kita dengarkan dulu refleksi diri bersama Dr. Sabiq Haji Lugom, terbitan DJ Jai, untuk pagi tu. Jom kita dengar refleksi diri.
1: Mari kita ikuti refleksi diri bersama Dr. Syafie Haji Lugo.
2: Assalamualaikum, salam sejahtera tuan-tuan sekalian. Berkelakar tentang bekerja, ya. Jadi, ciri-ciri kerja yang dianggap sebagai ibadah. Nah, nak kongsi sikit lah. Pertamanya, niat kita bekerja ni kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya tuan-tuan puan sekalian, ya, selalu Ustaz Mada, apa-apa yang kita lakukan, kita hendaklah berniat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kita bekerja hendaklah berteraskan iman dan takwa. Beriman dan bertakwa kita kepada Allah, bersyukur sebab kita tu ada kerja, tidak meninggalkan yang wajib. Ya, wajib datang ke pejabat, datanglah. Janganlah kita kelak alun beli sick leave, beri RM10 dapat sick leave, ya, sehat walafiat, tapi tidak datang ke ofis. Bos nanya ni kau, aku demam bos ha. Ya, tapi si demam. Kemudian kita, ya, bekerja ni untuk mendapat ganjaran bukan hanya di dunia tuan-tuan bosan, malah di akhirat juga, ya. Tak dapat apa-apa di dunia, ingat, ya, kerja di pejabat, kerja betul-betul, ya, sesuai dengan apa ni gaji yang kita dapat, ya. Kemudian balik ke rumah, ingat akhirat, jangan tinggal solat, ya. Walaupun kita datang ke rumah dah dalam kolima lebih, gebut-gebut asal masih ada sebelum maghrib, meanglah. Kadang-kadang di pejabat memang ada tempat kita meang, ya, disini ada orang larang tembiak. Kena itu di supermall, di supermarket memang ada tempat. Saya pergi ke satu restoran kecil tempat, ada juga tempat untuk bersolat. Jadi kita solat lah, ya. Sebab dunia kita hebat, kita mau akhirat pun kita hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Ringkas 8 pagi. Undang-undang baru yang digubal bagi menggantikan Akta Perdagangan Elektronik 2006 sudah ada bakal memperkemas kawal selia serta pertanggungjawaban platform penjual dan pengguna e-dagang di negara ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata cadangan menggantikan akta sedia ada itu dibuat kerana perundangan terdahulu hanya mengesahkan transaksi tanpa menggariskan tanggungjawab undang-undang secara komprehensif. Sementara itu, Dato' Armizan berkata pengumuman penambahbaikan mekanisme subsidi diesel oleh Kerajaan Persekutuan dijangka dibuat dalam tempoh kurang daripada sebulan. Pihaknya optimis pengumuman itu mampu dilakukan lebih awal berbanding anggaran tempoh antara 1 hingga 2 bulan sebelum ini. Jelasnya, terdapat beberapa penambahbaikan dikenalpasti bagi memastikan pelaksanaan subsidi berkenaan sentiasa memelihara kepentingan rakyat. Susulan kes kematian seorang pelajar perempuan berusia 14 tahun di sebuah rumah di Setapak, 92 saksi telah diambil keterangan. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus berkata, kes itu disiasat mengikut Saksian 507B Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 3 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan. Orang ramai dinasihat tidak membuat sebarang spekulasi berhubung kejadian itu. Sukma 2026, perenang muda Selangor Chong Yuan Yi membuktikan dirinya sebagai antara prospek untuk dipertimbangkan ke dalam skuad Sukan Si Kuala Lumpur 2027 selepas membantu negeri itu meraih 2 pingat emas. Yuan Yi terlebih dahulu memperbaharui rekod peribadinya untuk muncul juara 400 meter gaya bebas wanita dengan catatan 4:29.70. Beliau turut membantu Selangor memenangi emas acara 4x100 meter gaya bebas wanita. Luar negara, 4 mayat ditemukan manakala lebih 10 orang lagi masih hilang selepas sebuah bot membawa migran tenggelam di luar pantai Ben Gedin di Tenggara, Tunisia. Xinhua melaporkan kejadian berlaku pada lewat Jumaat malam selepas Pusat Maritim Zarzis menerima isyarat kecemasan berhubung sebuah bot membawa lebih 15 orang termasuk seorang wanita hamil. Nelayan tempatan dan pemilik bot dari Pelabuhan El Katif, Zarzis dan Jerba dengan pantas menyertai pasukan keselamatan dalam usaha menyelamat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Sarawak FM. Sarawak FM. Sarawak FM. Sarawak FM. Sarawak FM. Sarawak FM.